0: jadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mall, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar, Pak?
8: Bapak kenapa naruh?
7: Enggak apa-apa, Pak. Mana, Pak? Ngomong aja, Pak.
8: Bapak kenapa naruh Dita di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor mobil itu emang dibeli sama Umar sama ini ya?

0: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amra menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
4: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
6: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
7: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
8: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, kelimpah panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 101 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik, kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa buatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
6: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik hadir kembali menyapa Anda di hari ini 27 Agustus 2026. Tentunya hari ini pendengar kita akan membahas satu tema yang cukup menarik karena hal ini merupakan isu nasional yang juga terjadi di daerah kita. Tepatnya juga ini khusus di Kabupaten Bangka berdasarkan informasi yang kami peroleh ataupun juga berdasarkan informasi di beberapa hari yang lalu terkait dengan 2.000 warga Bangka yang kehilangan BPJS kesehatan gratis dikarenakan terlibat dalam judi online. Nah, ini juga isu ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangka tetapi juga di beberapa wilayah, baik itu di Sumatera maupun juga di Jawa, di mana di daerah Bengkulu juga terjadi, lalu juga di Surakarta dan daerah-daerah lain, yang tentunya ini menjadi catatan khusus juga bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi masyarakat, karena tentu bantuan sosial yang diberikan oleh diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentu harus digunakan dalam segi hal positif ya. Tapi tentu ini menjadi catatan juga, nanti kita akan mengkonfirmasi seperti apa persoalan ini ya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Pak Baharudin Bapa atau Pak Mo. Nanti pukul 8 beliau akan terhubung bersama kita. Tapi tentu di awal kebersamaan ini kami juga akan mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Opini Publik. Silakan di telepon 0717-94301 atau juga di WA di 0811-7179-111. Kita selain tadi sudah menghadirkan informasi di Kabupaten Bangka terkait 2.000 warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis atau PBI ya, karena terindikasi tersangkut judi online. Di wilayah lain juga ini juga kami hadirkan dari wilayah Bengkulu ya, di mana sebanyak 3.036 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kondisi ini berdampak pada penghentian penyaluran bantuan program Keluarga Harapan dan juga PKH atau dan juga bantuan sembako. Dari data ribuan KPM yang terindikasi terlibat judi online tersebut merupakan hasil pengecekan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yakni melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi di Bengkulu juga ini terjadi ya, pendengar ya, adanya penerima manfaat yang melakukan aktivitas judi online. Kemudian di Surakarta ya, Surakarta ini pencoretan ribuan KPM bansos Karanganyar terindikasi judol juga terjadi di wilayah Surakarta. Kabar buruk, pencoretan massal 4.631 keluarga penerima manfaat atau KPM bansos di Kabupaten Karanganyar diakibatkan terindikasi judi online juga terjadi di wilayah tersebut. Langkah tegas Kementerian Sosial memblokir penerima berdasarkan validasi atau otoritas dari data otoritas jasa keuangan patut disayangkan juga pendengar ya, karena hal ini tentu harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang agar kehidupan lebih baik ya, tetapi disalahgunakan dengan melakukan judi online. Nah, tapi tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana sikap dari Kementerian Komunikasi dan Digital dengan masih adanya situs judi online ya. Tetapi dikonfirmasi juga, ini agar informasinya berimbang pendengar ya, dikonfirmasi juga bahwa per Juli kemarin Komdigi ini sudah memblokir 3,4 juta situs judi online, dan diinformasikan memang perputaran uang ini masih sangat fantastis juga. Di tahun sebelumnya bahkan sampai 400 triliun, tapi ada penurunan signifikan di tahun ini menjadi 286 triliun perputaran uang melalui situs judi online. Nah, langkah tegas ini tentunya dilakukan agar masyarakat yang masih candu dengan aktivitas judi online mungkin akan segera sadar dengan tidak adanya lagi situs-situs judi online yang bertebaran. Tapi tentu langkah ini harus didukung juga ya, kita harus bahu membahu sebagai masyarakat, juga harus saling mengingatkan bahwasannya judi online ini adalah suatu hal yang tidak baik, didukung juga dengan pemerintah yang harus ya diharuskan melakukan gerak cepat untuk memblokir situs-situs yang terindikasi judol ya, apalagi situs-situs yang mudah diakses. Tentu kita harus memberikan informasi ataupun juga harus menaati aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan sistem sanggah ya. Jadi dari Kementerian Sosial sendiri ini juga sudah mengeluarkan informasi bahwa ketika ada penerima bansos atau penerima manfaat yang dikeluarkan dari data kemudian dengan alasan judi online ingin mengklarifikasi hal tersebut, ini bisa melalui kanal sanggah ya, melalui klarifikasi melalui kanal sanggah, yaitu dengan cara membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak judi online dengan diketahui oleh aparat desa ya, kemudian mengunggah surat pernyataan tersebut di situs miliknya Kementerian Sosial ya, begitu ya, agar dicek terlebih dahulu kebenaran dari hal tersebut. Baik, kita ada Pak Ahmad Irwan ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan, Opini Publik.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Ahmad Irwan ya di
7: lagi pilek Bang Dodi, sehat ya doh.
6: Wah, lagi pilek ya. Ya, mudah-mudahan cepat sehat ya Pak Ahmad Irwan. Amin. Ya. Baik. Amin. Ya, tema kita terkait dengan penerima bansos yang melakukan ya, judi online dikeluarkan begitu ya, dari data bansos. Silakan.
7: Ya, pertama tentang masalah kesehatan BPJS nih kan. BPJS itu kan sekarang termasuk bantuan sosial juga, turun jam kesmas lah kalau saya di sini ya. Ternyata banyak masyarakat yang kurang mampu sekarang yang tidak aktif kan, masalah itu. Nah, apa alasannya kan seperti itu. Jadi kami mohon, tolonglah masyarakat yang punya hak untuk kesehatan, bang jam kesmas, tolong aktifkan kembali. Nah sekarang begini, bang mau bagaimana tidak sakitnya bang Bung Dudi ya, mereka-mereka yang bergelimang sebaliknya sakit kan, sakit pilek juga, pergi ke luar negeri berobat, pergi ke luar negeri. Tapi rakyat kecil punya hak untuk kesehatan pun juga adalah sampai banyak yang tidak aktif. Kalau saya begini Bang Dudi, jam kesmas tidak punya, BPJS itu juga punya, tapi doa saya penting mah sehat lah, saya mah gitu aja. Benar, saya mah nggak punya BPJS yang istilah yang mandiri tidak punya, jam kesmas juga tidak punya, tapi saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi kesehatan itu aja. Jadi tapi saudara-saudara kita bagaimana? Saya mohonlah kepada Pak Menteri tolong aktifkan kembali tuh jam-jam kesmas yang sangat diperlukan oleh rakyat yang di bawah. Bukan banyak balik ke kesmas, tidak aktif, ya otomatis bayar. Nah seperti itu, alasannya apa yang sebenarnya? Kok hak segitu juga rakyat sudah tidak berfungsi kan? Tapi mereka kan, oh gampang sakit juga. Belak juga pergi ke luar negeri kan, gitu aja, itu sakit buat rakyat seperti baik. itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi banyak bantuan saya, banyak yang tidak betul, memang saya setuju. Jadi siapapun yang terlibat masalah judo tidak disajikan, saya sangat setuju sekali kan Bang Rudi seperti itu. Ada sebegini kan, ini juga banyak kok cenah, tapi lihat anak-anak terlibat enggak main judo. Kan ada satu kakak mungkin ada cengteng, jadi keperiksa kan seperti itu. Ya itu, tolong jangan juga menyalahkan dulu siapapun juga, takutnya memang punya anak remaja terlibat malah judo pasti tidak akan dicairkan kembali. Itu setuju, tapi ada juga yang sama sekali Bang Rudi tidak merasa pemain judo tapi kok nampak tidak aktif. Tadi kata Bang Rudi coba ada semacam karelip baksir datang ke perimbangan desa seperti itu. Nah ya, yang tidak saya bermacam ada yang punya UMR kan, misalkan seorangnya UMR memang itu tidak cair, banyak itu sadar menyadarinya orang tua. Tapi yang terlibat masalah judo, saya setuju masalah itu ya. Jadi nah itu yang pertama. Terus masalah ini juga, Menteri Sosial itu saya kira jangan terus mengurus bansos. Bagaimana anak-anak yang terlancar, coba itu kurang diperhatikan. Anak yatim yang kurang mendapat perlakuan dari saudara juga kan sering terjadi. Jadi, seperti itu. Jadi yang hanya baru diberlakukan oleh pemerintah itu undang-undang di mana orang tua memperkerjakan anak yang di bawah umur, ada undang-undangnya. Coba anak-anak yang terlancar, anak yatim piatu kurang begitu diurus oleh mensos. Hanya diurusnya bansos dan masalah urusan anak-anak yang kerja di bawah umur. Terima kasih itu tanggapan saya, Bang Rudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas atensinya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan ya. Jadi terkait dengan anak-anak yang dipekerjakan di bawah umur ya. Tapi tentu kita akan konfirmasi juga seperti apa ada untuk hal ini, karena tadi Pak Ahmad Irwan mengatakan bahwa Kemensos atau Kementerian Sosial kurang memperhatikan hal tersebut. Tapi tentu kita harus melengkapinya dengan data begitu ya. Tapi kita akan konfirmasi juga nanti kepada Pak Mo selaku narasumber kita nanti seperti apa, apakah benar pernyataan dari Pak Irwan tadi yang menyatakan bahwa Kemensos kurang memperhatikan anak-anak yang dipekerjakan di bawah umur. Tapi tentu ini juga menjadi catatan bahwa ada sebagian masyarakat mungkin yang merasa bahwa hal tersebut harus lebih diprioritaskan juga begitu ya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Jadi untuk Anda silakan yang masih ingin bergabung sebelum nanti pukul 8. Nanti pukul 8 juga kami undang Anda bergabung bersama kami ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan sosial, termasuk bansos, kemudian juga hal-hal lain yang berkenaan dengan sosial. Silakan bergabung karena nanti akan ada Pak Baharudin Bapak yang akan memberikan informasinya ya. Seperti apa mungkin bisa menjawab langsung. Kita lanjutkan informasi terkait dengan sanggah ya. Tadi ditanyakan oleh Pak Ahmad Irwan bagaimana dengan penerima bansos yang ternyata dia bukan yang judinya tapi anaknya. Nah, di sini pemerintah ataupun juga Kementerian Sosial sudah mengeluarkan informasi bahwa akan ada sistem sanggah ataupun sanggah judi online ya, di mana membuat surat pernyataan bermaterai ya bahwa tidak judi online dengan diketahui atau mengetahui aparat desa ya. Kemudian mengunggah surat tersebut ke SIKSNG desa atau kelurahan atau pendamping sosial ya. Kemudian menunggu disetujui oleh dinas sosial lalu akan diverifikasi oleh Pusdatin ke SOS ya. Nah, itu jadi bisa menyanggah tapi tentu dengan data yang akurat ya, karena pernyataan bermaterai yang diketahui oleh para desa tentu para desa juga akan mengcross check seperti apa, apakah benar memang tidak melakukan hal tersebut atau judi online apakah tidak begitu ya. Nah, jadi tentu, nah kita akan juga tanya kepada Pak Mo terkait hal yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi, bahwa gimana kalau yang melakukan judinya itu anaknya, anak-anak remajanya begitu ya. Apakah ada toleransi atau seperti apa? Kita akan tanya nanti dengan Pak Mo seperti apa. Tapi tentu ini menjadi catatan juga, menjadi gambaran bahwa ketika kita, orang tua kita menerima manfaat, maka janganlah kita sebagai anak ya menggunakan hal tersebut sebagai mengarah ke hal negatif ya. Ada baiknya kita menggunakan manfaat dari bansos tersebut untuk dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan, seperti itu ya. Ini harus disadari sendiri untuk diri kita sendiri, begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Irwan. Silakan yang masih ingin bergabung bersama kami terkait tema kita ya, tema besar kita yaitu penerima manfaat dari bansos dan juga penerima manfaat dari BPJS kesehatan gratis yang terlibat judi online yang saat ini sudah dinonaktifkan, begitu ya, nonaktifkan karena hal tersebut ya. Jadi di era modern ini memang tentu sebagai penerima manfaat harus lebih berhati-hati, apalagi kalau ada modus orang-orang yang ingin meminjam ATM bansos ya, atau modus meminjam rekening kita untuk hal-hal yang mungkin negatif, agar kita lebih berhati-hati. Maka hal-hal pribadi seperti ATM, kemudian juga ATM bansos, agar dipegang sendiri oleh kita ya, agar tidak disalahgunakan, karena tentu pasti akan dampaknya akan untuk kita sendiri, begitu ya pendengar ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga, menjadi edukasi juga, bahwa ketika kita sudah menerima ATM yang diperuntukkan untuk bansos, maka kita tidak boleh memberikan ATM tersebut ke siapapun ya, termasuk mungkin sanak saudara kita yang kita tidak tahu apakah itu digunakan dalam hal positif atau tidak ya. Yang mudah-mudahan menjadi, sekali lagi, menjadi edukasi. Kemudian juga ini dampaknya kan pada akhirnya dampaknya berakibat dari BPJS kesehatan gratis yang dicoret ya. Ini datanya cukup banyak, 2000 warga bahkan di Kabupaten Bangka yang pada akhirnya dicoret dikarenakan terindikasi tersangkut judi online ya. Nah, itu ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang saat ini juga mendengarkan program A1, mungkin saling mengingatkan ya, saling mengedukasi ya. Di samping juga kita dukung dari pemerintah yang terus berusaha untuk memblokir situs judi online. Bahkan sepanjang tahun 2026 ini ya, Komdigi ini sudah melakukan pemblokiran sebanyak 3,4 juta situs judi online ya. Dan perputaran uangnya, meskipun memang di tahun sebelumnya ini sebesar 400 triliun rupiah, di tahun ini ada penurunan yang cukup signifikan, 286 triliun rupiah. Tapi tentu kita berharap di tahun-tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya, situs judi online ini semakin nol ya, semakin hilang begitu ya, agar tidak merusak tatanan negara, tidak merusak generasi muda yang tentu sangat disayangkan ya, ketika sudah tersangkut dalam judol ya, ini akan berdampak bagi masa depannya yang pastinya ya. Baik, kita juga tentu ketika mengetahui hal-hal tersebut, agar juga memberikan nasihat, memberikan wejangan agar penggunaan situs judi online ini semakin berkurang ya, agar penghasilan dari bandar-bandarnya juga semakin berkurang ya, begitu ya pendengar ya. Baik, kita juga akan sesaat lagi nih, sepertinya 4 menit lagi kita akan terhubung dengan Pak Baharudin Bapak ya. Kita rehat sejenak seperti terlebih dahulu pendengar ya, sebelum nanti kita akan lanjut lagi di Opini Publik.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik di pagi hari ini. Dan tentu kami juga masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui interaktif kami. Dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Baharudin Bapa atau yang lebih akrab disapa Pak Mo selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, dan kita akan membahas terkait dengan tema kita di pagi hari ini yang sudah kita bahas dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, kabar baik ya, ya Pak Mo ya.
1: Alhamdulillah. Gimana ceritanya?
0: Baik. Pak Mo, kita saat ini tentu di Opini Publik sedang membahas satu tema nasional yang sangat menarik juga, dan rupanya juga terjadi di wilayah kita Kabupaten Bangka terkait dengan penerima

0: judi online ini ya, judi online yang dampaknya terkeluarkan dari kepesertaan penerima bansos oleh KPM yang selama ini menerima bantuan sosial dari pemerintah. Tentunya ini menjadi persoalan yang memang harus segera diselesaikan. Nah, memang judi online itu sudah dilarang ya dalam oleh pemerintah bagi penerima bansos atau keluarga penerima manfaat. Nah, ada sekitar 1000 hampir 2000 ya data terindikasi judi online yang didapat dari pemerintah pusat. Ya tentu ini mungkin masyarakat bertanya, loh kok pemerintah pusat sampai tahu kita terlibat atau terindikasi judi online? Karena memang sekarang sistemnya ini sudah ngeling ya, bridging dengan berbagai sistem di luar DTSN itu. Nah, bridgingnya terindikasi judi online ini dengan PPATK. Jadi transaksi elektronik itu terbaca oleh PPATK dan terlihat bahwa banyak penerima bansos itu terindikasi melakukan transaksi judi online. Nah, sekitar 1,4 hampir 1,5 juta se-Indonesia yang terindikasi judi online. Nah, di Kabupaten Bangka sendiri itu terdapat hampir 2.000, yang terbanyak di Sungaliat dan kedua di Belinyung. Nah, ini perlu masyarakat mengetahui dari informasi kenapa mereka sampai dikeluarkan dari bantuan sosial itu. Dan ini dampaknya sangat besar pengaruhnya bagi penerima manfaat, termasuk terkeluarnya dari kepesertaan PBIJKN, ya, penerima bantuan iuran berupa jaminan kesehatan seperti itu. Seperti itu persoalan yang terjadi.
1: Baik. Pak Mo, tadi di kebersamaan dalam opini publik juga di awal kebersamaan tadi ada beberapa masyarakat juga yang sudah berkomentar bagaimana dengan kejadian ketika yang menerima manfaat itu tidak berjudi tapi anaknya, begitu Pak Mo, yang menggunakan yang menyalahgunakan, begitu Pak Mo. Seperti apa ini mungkin Pak Mo? Tanggapannya?
0: Ya, jadi begini. Yang paling kita sesalkan itu adalah ketika lansia penerima bantuan sosial, tetapi ya logika berpikir, akal kita, kan kalau nenek-nenek, kakek-kakek kan tidak mungkinlah melakukan transaksi judi online, beli slot, main game itu kan, atau apapun namanya, di portal-portal judi online itu. Tapi ada hal lain yang ditelisik di sini, pasti ada kasus yang menjadikan dia terkeluarkan dari kepesertaan itu kan bukannya penerima yang utama Pak, nenek atau kakek atau lansia itu, tetapi bisa jadi anak atau cucunya. Nah, ini pemerintah pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sanggahan. Nah, ada dua mekanisme yang terindikasi judi online ini. Seandainya tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau seandainya yang penerima manfaat langsung itu tidak melakukan judi online, sebagaimana klarifikasi saya sampaikan tadi, ternyata anak atau cucunya itu disanggah bisa ke desa kelurahan melalui aplikasi Sing NG itu, atau ada portal untuk sanggahan dicek bansos itu, Mas, seperti itu.
1: Baik, artinya memang pemerintah juga sudah menyediakan kanalnya, begitu ya Pak Mo ya?
0: Betul, jadi ini kan sudah memang pemerintah sudah melakukan penelitian, evaluasi, karena memang dari kasus yang terjadi, masa lansia main judi? Kan nggak mungkin kan? Nah, ini pasti ada faktor lain penyebab sehingga terkeluarkan dari penerima bansos yang terindikasi oleh PPATK tadi, seperti itu misalnya. Oh, ada oknum ini. Bisa juga yang penerima bansos ini bukan anak atau cucu dalam keluarga itu, bisa ada oknum lain di luar itu. Makanya pemerintah membuat satu kanal untuk melakukan klarifikasi, sanggahan bahwa betul sesungguhnya kami keluarga penerima manfaat

0: tidak melakukan transaksi atau judi online itu. Nah, seperti itu, Mas.
1: Baik, baik, baik. Artinya sebenarnya masyarakat juga enggak tidak perlu begitu khawatir ya, Pak Mo ya. Nah, karena pemerintah juga sudah mengeluarkan kanalnya seperti itu. Tapi tentu ini menjadi gambaran juga bahwa data-data pribadi tersebut jangan sampai dipegang oleh orang lain atau dipinjam begitu, Pak Mo ya.
0: Ya, ini sangat berbahaya ya, karena beberapa waktu yang lalu juga terkait masalah PLN subsidi ya. Mm-hmm. Ada beberapa kasus yang terjadi di kelurahan, di sebuah kelurahan di Kecamatan Sungaliat yang warga link warganya tuh dipakai oleh warga di tempat lain untuk PLN subsidi. Nah, ini kan sangat berbahaya seperti ini. Ini bisa menjadi perbuatan melawan hukum. Ya, artinya kita bisa saja secara undang-undang ITE ya mungkin ya, kita mencuri nik orang lain untuk kepentingan kita. Nah, termasuk judi online ini menurut saya bisa saja orang oknum yang bukan di dalam keluarga, bahkan di dalam keluarga itu sendiri bisa terjadi pelanggaran undang-undang ITE karena dia memakai nik orang lain yang bukan hak dia untuk kepentingan yang dia lakukan, apalagi untuk judi online. Kan nggak benar itu. Nah, tetapi kita bukan situ fokusnya. Fokus kita bagaimana masyarakat yang terindikasi melakukan judi online ini dengan beberapa faktor penyebab, seperti penyebabnya anaknya tadi atau cucunya memakai KTP nenek atau ibunya ya, untuk melakukan aktivitas judi online. Oke lah, pemerintah memberikan satu apa ya, pemaafan misalnya seperti itu untuk melakukan sanggahan. Tetapi apabila yang bersangkutan terang-terang ya terindikasi dan datanya terbaca oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, bahwa yang bersangkutan betul-betul dan itu masif misalnya di dalam transaksi elektronik itu untuk melakukan aktivitas judi online, itu tiada maaf. Oke. Untuk tahapan pertama, pemerintah masih memberikan kesempatan untuk melakukan stop judol. Nah, dengan persyaratan, hapus rekeningnya, hapus akunnya di kanal-kanal yang portal-portal judi online itu, dan di screenshot disampaikan, di posting itu ke sistem yang disediakan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apabila juga nanti suatu saat dia melakukan judi online lagi, itu akan di stop permanen untuk tidak dapat menerima bansos lagi. Nah, ini jadi pembelajaran. Mudah-mudahan di pagi hari ini banyak juga yang mendengarkan informasi ini, sehingga betul-betul bahwa judi online itu tidak menguntungkan seperti itu.
1: Baik, baik. Wah, ini juga ya harus menjadi tamparan juga begitu ya, Pak Mo ya, bagi para penerima bansos yang mungkin saat ini mendengarkan kita, bahwa berhati-hatilah, apalagi berkenaan dengan sistem sekarang, sistem online semua, pemerintah dapat membaca dengan mudah mana yang arahnya benar-benar positif, mana yang arahnya benar-benar negatif begitu. Pak Mo ya, juga
0: saya sampaikan, jadi begini, kenapa ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, terutama Kementerian Sosial, Dinas Sosial yang ada di Kabupaten Kota. Jadi betul-betul anggaran pemerintah yang telah di program yang telah dilaksanakan, direncanakan dan disampaikan kepada masyarakat itu betul-betul memang memberikan manfaat ya. Ya, kalau yang diberikannya juga melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu, kan berarti ada orang lain yang menjadi daftar tunggu untuk menerima bantuan sosial. Jadi seperti ini, saya sampaikan pagi ini kepada seluruh masyarakat pendengar di Kabupaten Bangka khususnya, dan di Bangka Belitung kalau memang coverage RR ini terjangkau. 2000 atau sekitar hampir 2000 penerima manfaat yang terindikasi judi online di Kabupaten Bangka ini, itu sudah di stop sementara ini, ditangguhkan penyaluran bansosnya, dan jatah itu sudah disalurkan kepada waiting list yang ada di belakangnya. Jadi ini menjadi gambaran tamparan kata Mas tadi, bahwa judi online ini menjadi pembelajaran yang betul-betul ya. Artinya bisa melalui sanggahan atau tobat nasuha stop judol tadi, tetapi ini juga akan menjadi penerima ini tidak serta merta. Oh, hari ini diusulkan ya saya tidak lagi melakukan judi online, akun saya sudah dihapus, ya ada kan? Rekening itu sudah dihapus atau yang di lain-lain sebagainya. Itu besok-besok atau bulan depan sudah langsung menerima, enggak, masih ada prosesnya. Karena memang penerima bansos ini bukan penerima seumur hidup. Bansos ini adalah memberikan motivasi, stimulan, penyemangat untuk kita merubah kondisi sosial ekonomi kita sebuah keluarga. Seperti itu, masih di Kabupaten Bangka aja sekitar 22.000 KPM yang belum mendapatkan PBIJK-nya. Seperti itu, jadi betul-betul lah ya, saya menghimbau dan sebenarnya saya agak emosi juga. Orang yang sudah diberi, semua kita ini sebetulnya mau, saya juga mau bansos, Mas juga mau bansos, tetapi kan patut atau tidak kita ini menerima bansos, seperti itu. Nah ini sudah ada jadi penerima bansos, disalahgunakan, kan sayang sekali seperti itu.
1: Baik. Ya, seperti itu, Mas. Baik, Pak Mo, ini menarik juga, kita juga menyinggung sedikit terkait dengan ada beberapa masyarakat mungkin yang mengalami kebingungan ketika datanya dikeluarkan dari penerima bansos, sedangkan data keluarganya ternyata terindikasi anaknya ini sudah bekerja dan gajinya cukup mumpuni begitu, tapi dia merasa bahwa dia masih dapat menerima bansos. Seperti apa nih mungkin Pak Mos sebagai gambaran informasi? Silakan
0: ini
1: Pak
0: Mos. Ini sangat kerap, hampir setiap hari ya. Kita punya kanal pengaduan ya, lapor di Insos, kemudian di Instagram maupun di website. Maupun di WA ya, lapor di Insos WA. Itu setiap hari ada yang melakukan laporan, menyampaikan laporan-laporan terkait masalah bansos ini. Nah memang saya katakan bahwa bantuan sosial ini bukan bantuan seumur hidup ya, karena ini adalah merupakan stimulan ya, penyemangat, memberikan suatu gairah, membantu ya, namanya bantuan ya, bantuan itu kan tidak seterusnya kan. Nah ada yang terkeluarkan, makanya di dalam beberapa momen, di dalam beberapa diskusi rapat koordinasi saya sampaikan bahwa bukan hanya narkoba orang ketagi, tetapi juga ada orang ketagi bansos. Artinya dia nagih nerima bansos, mendapat seterus-terusnya nerima bansos. Nah ini kan orang-orang yang tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, yang memperbaiki kondisi keluarga. Makanya sudah begitu apa ya, begitu konsistennya pemerintah memberikan bantuan, malah ada judi online, dilakukan judi online. Ini kan tidak benar. Nah terkait yang tadi yang udah saya tidak nerima bansos lagi segala macam, itu juga banyak faktor. Misal salah satu contoh, dia mungkin PLN itu ada promo nambah daya gratis, ya kan? Nah penerima bansos ini kan ada indikatornya, PLN-nya itu berapa KPA ya, berapa KPA itu? Nah, misalnya 450. Nah dia nambah daya karena PLN misalnya gratis nambah daya, dia nambah daya menjadi 900 atau 1.300 seperti itu. Itu terbaca juga di sistem. Nah maka terkeluarkanlah dia, berarti dia sudah sistem membaca bahwa KPM sudah memiliki atau sudah berubah status sosialnya. Berarti dia mampu membayar rekening listrik itu, tokennya, dengan kekuatan KPA 1.300 atau 900. Nah seperti ini juga harus berhati-hati, karena memang kita penerima bansos ini ada kriteria-kriteria. Nah terjadi perubahan kriteria itu akan terkeluarkan. Seperti itu. Jadi masyarakat harus paham. Ada juga yang terkeluarkan dari program PKH, ternyata anaknya yang sudah bekerja minjem KTP mamanya, ibunya, minjem bank 50 juta. Yang terbaca di sistem maknya, bukan anaknya. terkeluarkanlah seperti itu. Kemudian dilihat juga di dalam transaksi online, sering apa ini? Salah satu indikasi pertimbangan untuk penerima bansos ini terkeluarkannya dari penerima, misalnya ini kan nanti yang jadi indikator atau variabel itu kan desil, ya kan?
1: Yeah.
0: Desil itu adalah pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga, desil 1 sampai 10 itu. Dilihat ini, wah ini sering anu ini belanja online ini di Shopee, Tokopedia dan wah ini kelihatan anunya, apa nama tuh? Status sosialnya, status ekonominya bisa juga menjadi naik desil nanti. Nah, ketika penerima bansos yang apa? Sesuai dengan aturan 1 sampai 5, dia naik ke 6, enggak terima lagi dia anu PBI-nya, seperti itu.
1: Baik, baik, baik.
0: Nah, jadi saya sampaikan di sini ya, mumpung mungkin banyak yang dengar insya Allah. Jadi yang menentukan desil kita itu siapa? Pertanyaannya seperti itu. Oh, BPS bukan yang menentukan desil kita itu kita sendiri. Tetapi nanti yang menetapkannya adalah Badan Pusat Statistik melalui proses mekanisme. Jadi kalau Mas atau siapa sebagai ASN wajar kalau dia di desil 8. Tapi kalau kita kerja serabutan segala macam atau buruh harian lepas, wajar dia di desil 1 sampai 5. Nah, kalau sudah terjadi indikasi perubahan variabel atau parameter penerima bansos, ya kita yang merubahkan itu kita sendiri kan. Artinya kita sudah memiliki pendapatan yang sudah cukup sebagaimana dibatasi oleh BPS tentang kemeringkatan desil tadi, pendapatannya berapa misalnya seperti itu. Nah, ini jadi saya menghimbau kepada penerima bansos ya, jangan beranggapan bahwa bantuan sosial ini seumur-umur hidup, tetapi bagaimana dari bantuan yang membantulah kebutuhan dasar misalnya BPNT yang menerima sembako ya. Itu memang tidak cukup, enggak cukup, tetapi sudah terbantu sebagian. Nah, sebagiannya itu kita berusaha untuk selanjutnya berusaha lebih baik sehingga kita lepas dari penerima bansos. Ya, ada yang datang ke dinas sosial, "Pak Mo, saya tidak berhak menerima bansos ini karena kami begini-begini." Ada. Tetapi mungkin dari 101 atau 0,5. Cuma itu. Betul, baik. Mas.
1: Baik, baik. Artinya memang ini juga terkeluarkannya nama dari data bansos juga tidak serta-merta hanya berhubungan dengan judul online begitu ya Pak Mo ya. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang terjadi begitu Pak Mo ya.
0: Ya. Ada baru-baru juga yang melapor karena ada pendataan ya dari KKBN, pendataan keluarga juga ada sensus ekonomi berbarengan. Ternyata setelah didata listriknya 1300 PLN itu tidak menjadi parameter atau indikator atau variabel penerima bansos. Jadi pertanyaannya, ya kalau terkeluar, jadi kami mau tetap menerima bansos gimana Pak Mo? Ya turunkan PLN-nya itu.
1: Oke.
0: Seperti itu, sederhana sih sebetulnya. Makanya saya katakan tadi, kita yang jangan menyalahkan desa, kelurahan, jangan nyalakan kecamatan, jangan nyalakan dinas sosial, dan jangan menyalakan kementerian. Yang menentukan desil kita itu kita sendiri. Dari kondisi kita sendiri itu terinformasilah melalui pendataan. Listrik berapa, kendaraan ada berapa. Ini kan kendaraannya motornya 3 tapi mau menerima bansos. Gimana?
1: Baik, baik. Ini sekaligus juga klarifikasi mungkin Pak Moya, banyak juga seliwer di media sosial yang merasa desilnya tidak sesuai sebenarnya. Tetapi tentu desil itu bukan berarti dia saat ini, mungkin dari seluruh data itu terbaca begitu ya Pak Moya?
0: Ya. Yang menyebabkan, yang mengatakan bahwa kita tidak sesuai itu kan kita. Tetapi kan data yang diterima itu berdasarkan fakta.
1: Iya,
0: iya. Ya kan? Saya juga bisa saja WhatsApp juga mau sih anu dapat bansos ini, tapi kan tidak patut dan tidak pantas karena memang kondisi atau fakta yang sebenarnya saya bukan sebagai penerima manfaat karena tidak sesuai dengan variabel atau parameter atau indikator yang telah ditetapkan. Seperti itu loh.
1: Baik, baik. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi edukasi Pak Mo ya, karena masih banyak informasi yang mungkin salah persepsi pada akhirnya membuat salah arti juga begitu ya Pak Mo ya. Baik. Ya. Kita coba
0: yang ke penting begini. Ya, yang penting begini ya. Data itu adalah sebuah fakta yang sebenarnya, sebuah data adalah sebuah fakta yang sebenarnya, kemudian dari fakta ini diinformasi, diolah sehingga menjadi data. Jadi kalau memang datanya itu benar-benar jujur disampaikan ya seperti itu, datanya juga valid. Tapi kalau faktanya yang sebenarnya, yang tidak sebenarnya kemudian diinformasikan juga menjadi data, sehingga datanya tidak valid atau invalid, tidak sesuai dengan fakta, seperti itu loh.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Mo. Ini ada pertanyaan nih dari masyarakat nih, Bung Dian ya, di Riding Panjang nih ya. Dari Dian di Riding Panjang, mungkin bisa dikonfirmasi Pak Mo ya. Listrik 1.300, bagaimana dengan misalnya listrik 1.300 untuk usaha, kemudian belanja online untuk usaha karena murah, itu gimana? Karena fakta sebenarnya itu di lapangan bukan data, bukan data seperti itu. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi, Pak Mo, seperti
0: ya,
1: apa?
0: Jadi saya tadi sampaikan salah satu indikator ya, artinya dia bukan penentu, satu-satunya faktor penentu dan secara mutlak. Tapi itu kan melihat dari apa kondisi sosial ekonomi orang. Dia ini kan sering, ya kebetulan aja belanjanya tuh online kan, kalau belanja offline kan orang kan gak lihat sistem. Ya dia belanja kemana kan. Tapi dari arus belanja itu seperti itu kan terlihat bahwa orang ini dari kondisi ekonominya tuh kan asumsinya tuh kan ibaratnya lebih baik lah. Ya kalau orang walaupun lebih murah, mana orang gak berduit, orang gak punya kemampuan untuk belanja, ya gak usah kan online, offline juga gak bisa kan. Artinya itu sebagai salah satu indikator. Tapi kalau memang listriknya memang untuk usaha segala macam, ya kalau dia memang usaha ngelas atau apalah ibarat, kan memang ada program pemerintah untuk yang apa subsidi listrik yang untuk para UMKM segala macam. Nah itu kan apa namanya, bukan berarti dia menerima bansos atau tidak, tetapi itu kan nanti kan berdasarkan data juga. Dia apakah betul dia nih bengkelnya gimana, pendapatannya berapa. Kita kan pendapatan terendah di Bangka Belitung ini berdasarkan data BPS kan sekitar 800 ribu rupiah per bulan, itu terendah. Itu sebagai indikator ya untuk orang menentukan dia tingkat kemiskinannya. Beda juga memang di Jawa sekitar 500, karena memang kondisi Bangka Belitung beda seperti itu. Karena di Bangka Belitung ini semiskin-miskin sesusah-susahnya orang bekerja masih naik motor. Walaupun motornya itu tidak bayar pajak, BN-nya juga plat nomor entah kemana-mana, ya tidak kan? Motornya udah nggak punya baju lagi, tinggal batang sama ban apanya semua, tapi dia naik motor. Nah seperti itu, jadi arus belanja online itu bukan berarti satu-satunya sebagai indikator, tidak. Tapi terlihat dari arus transaksi itu kan orang ini kan tergambarkan bahwa kondisi sosial ekonominya bagaimana, seperti itu.
1: Ada peningkatan begitu ya Pak Mo ya.
0: Ya, ya walaupun murah ya, kalau tidak berduit gimana. Nggak mungkin juga kita belanja kan.
1: Iya, iya.
0: Baik. Nah, itu bukan penentu, satu-satu penentu ya, tapi itu salah satu indikator.
1: Baik. Baik, kemudian ada Pak Yota ini di Bangka Barat ya. Assalamualaikum Pak Mo, dari Pak Yota di Bangka Barat. Ada ya, keluarga hilang ATM. ATM ini mungkin ATM ini ya, bansos mungkin ya. Kemudian sudah lapor, sudah bulanan, belum diganti kartunya. Menerima lewat bank selama ini. Mohon pencerahannya Pak Mo. Ya, silakan Pak Mo.
0: Ya, jadi itu rekening bantuan sosial ya. Rekening bantuan sosial ini bukan rekening kita pribadi, tapi itu rekening pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Sosial. Ya, seharusnya kan ya kalau kehilangan itu mungkin ada mekanisme juga. Misalnya kita kehilangan KTP, ya, kehilangan KTP, kehilangan SIM, biasanya kan kita melaporkan kehilangan ke pihak yang berwajib, yang berwenang. Nah, dibuatlah surat keterangan kehilangan. Karena apa? Karena nanti takut ditemukan orang disalahgunakan juga seperti itu. Nah, untuk mendapatkan mungkin cetakan kartu itu lagi kan memang itu dari pusat hadir anunya apa
1: kartunya
0: kartu itu. Tetapi kan di bank kan sudah ada catatan rekening kita, ya kan, di dalam sistem mereka. Nah, dari surat keterangan kehilangan itu kan kita ke bank, apakah Himbara ya, apakah Bank BRI, Mandiri atau BNI, nah atau ya bank lain yang termasuk Himbara, kita sampaikan anu pihak bank bahwa kartu saya ini hilang, ya mungkin rekeningnya juga kan nggak hafal. Nah, tap nama, KTP kita bawa, surat keterangan hilang dari kepolisian kita bawa, itu pasti artinya diterima oleh bank, ya kan? Atau lapor dulu ke anunya, ke pendamping sosial PKH-nya. Dengan dinas sosial, pergi ke bank, kan nanti kan ada pendamping PKH ya. Pendamping PKH ini selalu membantu para penerima program PKH atau sembako, BPNT. Itu keluhan-keluhan yang ada di masyarakat penerima manfaat, KPM, keluarga penerima manfaat, ya harus ditindaklanjuti oleh pendamping sosial tadi. Seperti itu. Kalau saya di Kabupaten Bangka, kita ya di Kabupaten Bangka, karena ini kan di Kabupaten Bangka Barat. Di Kabupaten Bangka seperti itu. Kalau pendamping sosialnya tidak mau ngurus, ya saya akan marah, karena itu memang tugas kalian. Seperti itu kan. Nah, seperti itu Pak Anu ya. Jadi tidak usah khawatir, sudah menerima bansos karena kehilangan kartu, berdasarkan NIK Bapak, Bapak tercatat dan terdata sebagai penerima bansos dan rekening itu tetap ada. Ya sebetulnya kan kalau kita belanja online aja tanpa kartu kan dengan rekening bank kita kan bisa dengan misalnya m-banking seperti itu kan.
1: Baik, baik. Ya itu ya, mudah-mudahan Pak Yota terjawab ya. Tapi mungkin Pak Mo, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga, Pak Mo mungkin minta bantuan juga dari Pak Yota ini ya. Nanti mungkin kalau Pak Mo ada kontaknya ke Bangka Barat, mungkin Pak Mo bisa diinformasikan seperti apa.
0: Ya, biasanya begini, lapor dinsos ya, lapor dinsos WA kami itu bukan hanya terkadang dari Bangka Barat, dari Bangka Tengah, Bangka Selatan, bahkan itu dari Jawa Barat, dari Padang itu ada. Ya saya sampaikan kepada petugas penanganan pengaduan, kalian jangan melihat siapa orangnya dari mana, tetapi bagaimana kita memberikan informasi atau cara sehingga mereka mendapatkan jawaban atau bantuan terhadap persoalan yang mereka terima. Misalnya seperti Pak Yota ini, ya, kalau memang nanti ada datanya, mungkin KTP-nya dikirim ke lapor dinsos misalnya, ya kan? Kami, petugas kami akan segera menghubungi PSM atau Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat bahwa ada KPM di Bangka Barat ini yang persoalannya seperti ini, agar segera ditindaklanjuti seperti itu misalnya.
1: Baik, Baik ya. Baik, silakan ya, nanti Pak Yota mungkin mungkin bingung ya di Bangka Barat apakah ada kanal pengaduan, tapi mungkin bisa ke Bangka dulu biar di apa di akomodir dulu begitu ya Pak Mo ya. Baik.
0: Ya,
1: Pak
0: Mo, ya, datanya harus lengkap ya, ada KTP, KK seperti itu.
1: Baik, baik. Pak Mo di akhir mungkin Pak Mo ini himbauan ataupun juga tentu arahan kepada khusus masyarakat ya. Kabupaten Bangka ya. Terkait dengan bansos ini sendiri, apalagi tadi ada hal menarik juga yang kita bahas terkait dengan judul ini seperti apa nih Pak Mo? Silakan Pak Mo.
0: Ya, ini sebagai closing statement lah ya, seperti itu. Jadi saya sebagai pengampu ya, atau diberi tugas dan kewenangan amanah untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan atau kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Jadi saya menghimbau kepada khususnya keluarga penerima manfaat, kepada penerima manfaat langsung atau keluarganya dalam sebuah keluarga penerima manfaat itu, stoplah ya bermain judi online. Karena tidak ada orang kaya karena judi, ya tidak ada itu, tidak ada sejarahnya orang kaya karena judi. Kalaupun ada itu di film-film Cina itu, nah, ada dewa judi, tapi itu kan fiktif. Tapi faktanya judi online itu sebuah program yang sudah dirancang sedemikian rupa dan kita menjadi mangsa dan itu tidak akan memberi manfaat kepada keluarga kita ya seperti itu. Nah kemudian kepada masyarakat di luar itu bahwa pemerintah tidak serta-merta suka atau tidak suka memberikan bantuan sosial itu kepada sosok seseorang, tidak, tetapi berdasarkan data yang ada. Data yang ada didapat dari fakta yang ada pada kita, ya. Jadi intinya, khusus pada penerima manfaat yang terindikasi judi online, yang merasa tidak melakukan itu, lakukan sanggahan. Yang betul-betul melakukan, ada stop judi, stoplah berjudi online, itu sudah ada kanal-kanal yang disiapkan oleh pemerintah. Dan selalulah berkomunikasi dengan pemerintah terdekat yaitu desa kelurahan. Di sana sudah ada operator SIG NG-nya. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Terima kasih Pak Mo. Sehat selalu dan mudah-mudahan ini menjadi informasi kepada para pendengar dan juga masyarakat yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Mo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah kebersamaan kita dengan Pak Mo atau Pak Baharudin Bapak selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka yang tadi sudah sangat detail sekali menjelaskan terkait bagaimana bansos ini ya, kemudian juga bagaimana tadi ada kanal sanggah dan juga stop ya. Tapi tentu ini jangan dijadikan manfaat agar berulang, karena tentu jika berulang tadi sudah ditegaskan oleh Pak Mo sendiri bahwa ketika ada kejadian berulang maka akan dihapus secara permanen. Dan ada beberapa faktor tadi yang menyebabkan data keluar dari bantuan sosial, jadi tidak hanya judi online tetapi faktor seperti meningkatnya KWH listrik juga ini menjadi faktor. Nah jadi ketika penerima bansos maka jangan tergiur dengan tawaran-tawaran seperti meningkatkan KWH dengan gratis, karena itu akan mempengaruhi juga data-data dari bansos tersebut. Dan juga tadi juga sudah disampaikan Pak Mo bahwa bansos ini bukan sifat permanen ya. Jadi bansos ini adalah bentuk bantuan sosial agar masyarakat bisa menstimulasi dari masyarakat yang saat ini mungkin masih mengalami kesusahan agar berusaha dengan adanya bantuan, mungkin bantuan dana untuk membuat usaha ya, bekerja atau dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan menjadi edukasi untuk kita semua. Baik pendengar, kami rehat kembali sejenak sebelum nanti kita lanjut lagi di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi dan Opini Publik. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: udahlah, gonekin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi dan masih di Opini Publik pagi hari ini. Dan kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami kurang lebih masih 10 menit lagi kebersamaan kita dalam Opini Publik ya. Dan tentu tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Baharudin Bapak atau Pak Mo, yang sudah memberikan informasi kepada kita terkait bagaimana mekanisme bansos tersebut, bagaimana proses kriterianya seperti apa ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin mungkin memberikan informasi, memberikan pertanyaan ya, silakan ya bergabung bersama kami. Nanti saya akan teruskan begitu pertanyaan yang Anda berikan kepada Pak Mo agar juga bisa dikonfirmasi seperti apa ya. Baik, Pak Yota juga terima kasih tadi sudah memberikan atensinya. Pak Yota boleh nanti ke lapor Dinsos ya. Karena nanti akan diakomodir juga jika ada aduan-aduan di luar Bangka juga akan diakomodir, diteruskan dengan Dinsos wilayahnya begitu ya. Mudah-mudahan prosesnya juga cepat begitu. Tapi tentu ada baiknya mungkin Pak Yota bisa langsung mengarahkan ke pendampingnya ya, pendamping PKH begitu ya, agar bisa dibantu juga untuk prosesnya seperti apa ya. Dan juga tentu mudah-mudahan kendala-kendala yang terjadi ini bisa cepat tertanggulangi begitu ya, agar penerimaan Pak juga bisa menggunakan bansosnya di saat itu juga begitu ya. Baik, dan juga tentu untuk Anda pendengar, nanti pukul 9 kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung Pagi. Kemudian juga kami masih akan hadirkan juga pilihan informasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini, dilansir dari portal kami yaitu portal rri.co.id, di mana tentu untuk Anda yang ingin mengupdate informasi juga silakan membuka portal kami yaitu portal rri.co.id. Kali ini masih terkait dengan karhutla mendengar, di mana informasi yang kami lansir dari BMKG di pagi hari ini terkait dengan titik hotspot. Ini ada peningkatan ya dari hari kemarin untuk titik hotspot ataupun titik panas yang berada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ini terdeteksi yaitu ada sekitar 264 titik ya di hari ini, di mana untuk wilayah-wilayah sebarannya yaitu berada di wilayah Kabupaten Bangka, tepatnya di Bakam, kemudian Belinyu, Mendo Barat, Pemali, Puding Besar, dan juga Sungai Liat. Lalu di wilayah Bangka Barat yaitu tepatnya di Jebus, Kelapa, Mentok, Pare Tiga, dan juga Simpang Tritip. Lalu di wilayah Bangka Selatan yaitu tepatnya di wilayah Air Gegas, Lepar, kemudian Payung, Pulau Besar, Simpang Rimba, kemudian Tobali, dan berikutnya di wilayah Belitung ya, maksud kami di Belitung, kemudian juga di sebelumnya di Bangka Tengah ya, di Bangka Tengah itu wilayah Koba, kemudian Lubuk Besar, Namang, Sungai Selan, dan di Pulau Belitung yaitu tepatnya di Kabupaten Belitung, Badau yaitu Membalong, Sijuk, kemudian juga di wilayah Tanjung Pandan, dan kemudian di wilayah Belitung Timur yaitu tepatnya di Damar, Denang, Gantung, kemudian Manggar, Simpang Pesak, dan juga Simpang Renggiang. Nah, untuk wilayah-wilayah yang sudah kami informasikan tadi, tentu agar meningkatkan kewaspadaan ya, apalagi untuk titik hotspot yang kategori tinggi atau high ya. Tapi tentu alhamdulillahnya, kabar gembiranya untuk titik hotspot ini untuk kategorinya tidak ada kategori high atau tinggi, semuanya dalam kategori medium ke rendah ya. Tapi tentu kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan walaupun kategorinya masih dalam kategori sedang dan juga rendah. Kemudian pendengar, informasi juga kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan karhutla, ya, di mana tentu kewaspadaan tentu akan harus tetap kita tingkatkan di kemarau tahun ini, karena El Nino tahun ini tentu menjadi El Nino yang cukup panjang, sudah disampaikan juga oleh BMKG, dan diprediksi akan terjadi hingga awal tahun 2027. Maka dari itu kita harus meningkatkan kewaspadaan. Kemudian juga terkait dengan kejadian karhutla, disampaikan oleh Damkar Bangka yang menerima laporan 5 hingga 10 karhutla setiap harinya selama Agustus 2026, ya. Hal ini tentunya diakibatkan oleh angin kencang dan udara kering yang membuat api juga cukup cepat meluasnya, disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, yang juga membawahi pemadam kebakaran, mengungkapkan lokasi kebakaran hutan dan lahan itu tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka, ya. Udara kering dan juga tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Nah, tentu sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat harus tetap diutamakan. Kita doakan, saling mendoakan, mudah-mudahan meskipun prediksi dari BMKG di tahun ini El Nino cukup panjang, tapi mudah-mudahan nanti akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di awal September ini. Mudah-mudahan nanti akan segera turun hujan, pendengar, ya, karena tentu dampaknya bukan hanya karhutla, tetapi kekeringan yang juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa masyarakat di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Pendengar, informasi tadi juga sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam opini publik di pagi hari ini. Dan untuk Anda, setelah ini kami masih akan hadirkan informasi dalam Bangka Belitung Pagi. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Opini Publik.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, duit telur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami di Bangka Belitung. Pagi pendengar, kami kembali update informasi di ruang dengar Anda. Yang kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan Badan Gizi Nasional menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru untuk program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemerintah ini fokus membenahi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya, pembenahan mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MPG. Dan ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan. Kebijakan penundaan tersebut, kata Sudaryono, juga berlaku bagi mitra yang telah menyiapkan dapur dan siap beroperasi, termasuk dapur yang disiapkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia menjelaskan BGN masih merapikan regulasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga terkait, dan menurutnya pembukaan kembali dapur baru akan dilakukan setelah aspek tata kelola, kemudian keuangan serta koordinasi lintas lembaga diselesaikan. BGN hingga kini belum menetapkan waktu pasti untuk kembali membuka atau mengaktifkan dapur baru. Sudaryono mengatakan keputusan tersebut akan ditentukan setelah pembenahan internal dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga rampung. Ia memahami terdapat mitra yang telah membangun dapur menggunakan pembiayaan perbankan dan kini menghadapi kewajiban pembayaran. Karena itu Sudaryono meminta para mitra bersabar hingga proses pembenahan BGN selesai dilakukan.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan. Aku jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
5: ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar, karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
3: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih di Bangka Belitung Pagi Bergegar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini Polri menegaskan ruang publik harus tetap aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian aspirasi dan berbagai aktivitas lainnya diharapkan dapat berjalan beriringan tapi tanpa saling mengganggu. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, ruang publik menampung beragam kepentingan masyarakat, karena itu keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keberlangsungan aktivitas masyarakat perlu terus dijaga. Menurut Joni, ruang publik menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pada saat bersamaan, ruang tersebut juga digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati seluruh pihak, dan namun pelaksananya perlu memperhatikan masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Joni menilai sikap saling menghargai diperlukan agar berbagai kepentingan dapat berjalan tanpa meniadakan hak lainnya. Masyarakat yang bekerja, belajar, berusaha, dan memperoleh pelayanan tetap membutuhkan ruang yang sama. Dan sementara itu, masyarakat yang menyampaikan aspirasi juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan selama kegiatan berlangsung. Dan Polri berkomitmen menjaga kedua kepentingan tersebut agar tetap berjalan secara seimbang. Juga pendengar, kami informasikan ini himbauan dari Bung Dian di Riding Panjang ya, terkait dengan pawai yang dilaksanakan di Balun Ijuk, untuk datanglah beramai-ramai ke Balun Ijuk, ada pawai. Makasih banget untuk Bung Dian di Riding Panjang ya informasinya. Dan tentu untuk Anda pendengar, kami masih akan hadirkan satu pilihan informasi terakhir nanti di Bangka Belitung Pagi. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
7: Boleh. Challenge apaan, Bang?
6: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
7: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
6: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
7: Lah, emang siapa, Bang?
6: Pahlawan nasional lah, Kak.
7: Oh iya.
6: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

pendengar, pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Kini saja saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Bangka Belitung pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia memantau program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selain ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Tentunya di Bangka Belitung siang kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda enggak usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Nah, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung siang kali ini, kami akan hadirkan dengan musik informasi ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11. Sebelum kami akan juga hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Nah, untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung siang sembari menemani Anda yang sedang dalam perjalanan. Kali ini kami akan bingkiskan satu buah lagu pilihan untuk Anda. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan dari tembang yang tentunya miliknya tiga komposer, Biar Mantan Tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Dengan informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Belitung Timur hingga 22 Agustus 2026 ini baru mencapai 35,81%. Dengan total kehadiran 47.788 warga, di mana capaian tersebut masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 46% dan target Kabupaten Belitung Timur sebesar 65%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, menyampaikan percepatan capaian CKG terus dilakukan dengan memfokuskan pelayanan pada setiap desa yang capaian CKG masih rendah. Kemudian mengoptimalkan pelayanan responsif jemput bola pada aktivitas masyarakat seperti di pasar, warung kopi, tempat ibadah, meja goyang, kegiatan sosial dan pusat keramaian lainnya. Kepala UPT Puskesmas Manggar, Dr. Faradela, juga mengatakan strategi jemput bola juga terus digencarkan sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses pemeriksaan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke fasilitas kesehatan pada jam pelayanan, salah satunya CKG di warung kopi.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Sato.
1: Pendengar, saat lagi nanti pada pukul 11 siang kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Dengan selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: 7 menjadi kunci. Lion memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun 2 gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
2: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
3: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
1: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: in the championship.
1: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Luka Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Jadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa santai sekali nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini hebat loh, lebih dari 24 ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga dan sama kami juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihannya.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional. Wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946. Usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional. Kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918. Wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan
1: Pro 1 dan

Pada demikian telah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selanjutnya masih di rangkaian Bangka Belitung Siang bersama Chef Abdurrahman Haris. Pendengar, informasi-informasi lain akan kami hadirkan untuk update di hari ini, di mana kami sampaikan terkait dengan Cit Nyat Pan, tradisi leluhur yang terus dijaga. Jadi pendengar, masyarakat Tionghoa di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka kembali menggelar tradisi Cit Nyat Pan atau sembayang rebut pada Rabu malam 26 Agustus 2026. Tradisi tahunan ini menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya. Dari Ketua Pelaksana Tommy mengatakan, kegiatan yang diisi dengan sembahyang dan pemberian persembahan, rangkaian acara dimulai pada pagi hingga ritual rebutan persembahan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Warga Pemali juga Antoni menyambut tradisi ini penting untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Jadi bagi mereka generasi mudanya bukan hanya kegiatan tahunan, tetapi juga ini kesempatan untuk mengenalkan tradisi kepada anak-anak dan generasi muda agar tidak hilang. Dan dia berharap juga ini terus dipertahankan dan mempererat kerukunan masyarakat Pemali.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan update informasi terkini yang akan disampaikan oleh reporter kami yang saat ini berada di Polda Bangka Belitung terkait dengan gelar konferensi pers ungkap kasus narkoba. Seperti apa di sana, kita sudah tersambung bersama dengan Pung DBI Nirwandi. DBI.
2: Haris dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Tripartita Polda Bangka Belitung di mana baru saja digelar konferensi pers ungkap kasus narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung. Adapun ungkap kasus ini dipimpin oleh Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sambing di Gedung Tripartita Polda, di mana dalam kasus ungkap kasus ini Dit Narkoba Polda Babel menggagalkan peredaran sekitar 16 kg sabu, kemudian ribuan butir ekstasi, yang dimana kedua barang tersebut senilai 21 miliar. Kemudian adapun tersangka dalam kasus ini yakni A yang merupakan berprofesi sebagai nelayan, kemudian juga diketahui barang tersebut juga dimanfaatkan melalui wilayah perairan Bangka Belitung sehingga barang ini berhasil ditangan oleh pelaku atau tersangka A ini. Kemudian A ini juga diiming-imingi oleh seorang yakni Mr. X yang hingga saat ini keberadaannya belum diketahui oleh penyidik di Res Narkoba Polda Bangka Belitung, karena Mr. X ini yang menjanjikan pelaku ataupun tersangka A ini untuk mengurir ataupun mengirimkan sabu dan ekstasi tersebut, di mana apabila per kilogram sabu yang berhasil diedarkan maka ia akan mendapatkan uang 7 juta rupiah, sehingga sudah didapat kan berapa jika dikalikan dengan total barang bukti tersebut, ada 1 kilo lebih kalau jika informasi tadi tidak salah kami tangkap bahwa belum sudah berhasil diedarkan, namun sisanya berhasil diungkap oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui Ditres Narkoba. Kemudian Ditres Narkoba Polda Babel juga mengungkap kasus ini ada kaitan dengan kasus-kasus sebelumnya, sehingga ini terus akan dilakukan pengembangan oleh penyidik di Narkoba Polda Bangka Belitung, terutama kepada Mr. X tadi yang merupakan menggunakan nomor telepon luar negeri yakni +60 yakni diduga negara Malaysia, yang menjanjikan seorang tersangka A ini untuk mengedarkan barang bukti narkoba dengan jumlah yang sangat fantastis ini. Kemudian jika diketahui bahwa bulan Agustus ini di Narkoba Polda Babel sangat banyak mengungkap kasus narkoba, sehingga tadi Kapolda juga menekankan untuk terus mengungkap kasus jaringan-jaringan ini sehingga ada keterkaitannya dengan kasus-kasus sebelumnya, sehingga banyak kasus yang diungkap oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk barang bukti narkoba. Kemudian adapun dari barang bukti yang diamankan ini berhasil menyamakan ratusan bahkan ribuan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Demikian rekan Haris, informasi yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Kembali ke Anda.
1: Baik, mendengar demikian laporan dari Bung Debi Nirwandi di kesempatan siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan update informasi lainnya tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Pendengar, dapat kami informasikan bahwa untuk hari ini kumandang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya tepat pukul 12.01 menit waktu Indonesia Barat. Atau sesaat lagi yang tentunya akan kita dengarkan, yang selanjutnya nanti akan kami rangkaikan dengan musik instrumen talia ke ruang dengar Anda. Untuk pendengar, tentunya juga kita akan update kembali dengan informasi-informasi lainnya yang kami hadirkan dari rri.co.id terkait dengan RSUD Muhammad Zain yang menargetkan akreditas paripurna. Jadi RSUD Muhammad Zain Belitung Timur menyatakan kesiapannya, namun pelayanan dinilai harus tetap prima meski tidak ada penilaian. PLT Direktur RSUD Muhammad Zain Dr. Rima Ramba menegaskan hal itu sehubungan dengan RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur menjalani survei akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna pada hari Rabu ya. Dia mengatakan akreditasi untuk memastikan pelayanan rumah sakit sesuai standar, dan harapannya ini bisa mencapai paripurna karena sekarang yang dilihat kesesuaian, apakah yang didokumen dan yang diupload itu sama dengan yang ada di lapangan. Dan ditegaskan akreditasi tidak boleh hanya jadi persiapan sesaat. Jadi bukan saat akreditasi saja pihaknya berjuang, tapi sehari-hari ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit tersebut. Dan ini merupakan budaya kerja yang harus diterapkan sehari-hari. Pendengar, standar tersebut penting agar pelayanan yang diberikan aman, bermutu, dan memuaskan pasien. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan, maksud kami kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya tepat pukul 12.01 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan tembang religi ke ruang dengar Anda. Kali ini tembang religi yang akan kami hadirkan dari miliknya Valdi, yang tentunya juga untuk pendengar. Semoga juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Pendengar selepas tadi kita dengarkan dengan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk pendengar, kami akan hadirkan ya selanjutnya untuk pendengar dengan musik-musik pilihan. Sebelum nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dengan warta berita daerah. Kali ini dari miliknya Kotak Terbang.

0: Indonesia Barat.
1: Diberikan lahan inti 20% di wilayah desa masing-masing. Kemudian karena perpanjangannya 2028, maka pengelolaan pengusahaan lahan yang akan diserahkan. Ini itikad baiklah perusahaan.
2: Acara puncaknya jam 12.30 rebutnya. Ya, acaranya kalau sudah selesai sembahyang semua, baru boleh direbut.

Radio Republik Indonesia, Sungai Ilir dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Persoalan lahan PT GML tuntas, Bupati Ferry Insani pastikan plasma untuk 8 desa mulai diserahkan tahun ini. Kelenteng Pakung Chong yang terletak di Kelurahan Lubuk Kelik, Sungai Liat menggelar tradisi Cit Nyat Pan atau Sembayang Rebut. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dengan informasi pertama, persoalan lahan PT GML tuntas. Bupati Ferinsani pastikan plasma untuk 8 desa mulai diserahkan tahun ini. Laporan Ratna Gusari.
1: Perjanjian pengolahan lahan yang akan diserahkan antara PT GML dengan masyarakat sudah selesai.
2: Persoalan pengolahan lahan antara PT GML dan masyarakat di Kabupaten Bangka memasuki tahapan penyelesaian. Proses penyerahan lahan untuk plasma kepada masyarakat di 8 desa di Kabupaten Bangka dipastikan mulai direalisasikan tahun 2026 ini. Bupati Bangka Ferry Insani menuturkan perjanjian pengolahan lahan yang akan diserahkan perusahaan kepada masyarakat telah selesai pemenuhan kewajiban kebun plasma sawit sebesar 20%. Tahapan selanjutnya tinggal memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
1: Diberikan lahan inti 20% di wilayah desa masing-masing. Kemudian karena perpanjangannya 2028, maka pengelolaan lahan yang akan diserahkan. Ini itikad baiklah perusahaan, dia serahkan pada tahun ini. Oktober itu sudah mulai diusahakan bersama di lahan yang akan diserahkan, dan November insya Allah mudah-mudahan masyarakat sudah bisa menerima plasma dengan fair.
2: Menurut Ferry, proses perikatan antara perusahaan dan koperasi dijadwalkan dilakukan pada 28 September. Dirinya menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan plasma. Koperasi nantinya harus mampu menjelaskan secara transparan kepada masyarakat mengenai biaya pengolahan, hasil panen hingga besaran yang akan dibagikan kepada anggota. Pengurus Koperasi Desa Dalil Sukar menyebutkan pihaknya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat.
3: Karena menyangkut masalah plasma, ini adalah hak warga. Koperasi idealnya hanya mengolah sesuai sifatnya dan clear. Status dalilnya dari siapapun, secara hukumnya. Jadi kita bahasa kampung, adik baca, Allah kami gawe gitu kan.
2: 8 desa di Kabupaten Bangka telah mencapai kesepakatan dengan PT Gunung Maras Lestari PT GML terkait pemenuhan kewajiban kebun plasma sawit sebesar 20%, yakni Desa Mangka, Desa Mabat, Bukit Layang, Dalil, Kayu Besi, Sempan, dan Desa Air Duren. Dari Sungai Let, Rano Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelenteng Pakung Cong yang terletak di Kelurahan Lubuk Kli, Sungai Liat, menggelar tradisi Citnyat Pan atau Sembahyang Rebut. Laporan Irwan Olia Rahman.
4: Ya, caranya kalau sudah selesai sembahyang semua, baru boleh direbut.
5: Masyarakat Tionghoa memadati halaman kelenteng Pakung Ciong yang terletak di Kelurahan Lubuk Keli, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka dalam rangka merayakan tradisi tahunan Cit Nyat Pan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sembahyang Rebut tadi malam. Pengurus kelenteng Pakung Ciong Bongdan mengungkapkan tradisi Cit Nyat Pan yang jatuh setiap tanggal 15 bulan 7 dalam kalender Tionghoa ini dipercaya sebagai momen dibukanya pintu alam gaib di mana para arwah diberi kesempatan turun ke bumi. Dalam tradisi tersebut, pengurus kelenteng menyajikan berbagai sesajen berupa hasil bumi, makanan, dan barang kebutuhan pokok di altar luar kelenteng atau di bawah patung Tai Seja sebagai bentuk penghormatan serta persembahan. Di tengah halaman kelenteng berdiri kokoh

0: bakar atau menyesuaikan.
1: Sementara itu, Merlovia Anastasia, warga Desa Rebo yang datang bersama keluarganya, mengatakan setiap tahun menyempatkan untuk sembahyang dan menyaksikan hiburan.
2: Menurut saya karena menarik sih sama patung Dewi Kwan Im karena berbeda dari yang lain.
1: Puncak perayaan ditandai dengan ratusan warga langsung berebut berbagai hasil bumi dan barang persembahan. Kepercayaan tersebut meyakini bahwa barang yang berhasil direbut membawa berkah dan rejeki. Tradisi diakhiri dengan pembakaran patung Tai Seja. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Bangka Belitung gagalkan peredaran belasan sabu dan ribuan ekstasi. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Dan yang kedua itu totalnya narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 16.465 gram. Kalau dikilokan itu 16,4 gram.
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dengan jumlah fantastis. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 16,46 kg sabu dan 4.982 butir ekstasi dengan total nilai estimasi mencapai 21,2 miliar. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing mengungkapkan hasil pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari informasi masyarakat. Penindakan dilakukan pada Rabu 26 Agustus kemarin. Tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial A alias AS, profesi sebagai nelayan yang merupakan warga Pangkal Pinang.
4: Dan yang kedua itu totalnya narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 16.465 gram. Kalau dikilokan itu 16,4 kg. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.980 butir. Mudahnya 5.000 butir dan juga peralatan-peralatan lain yang sudah di tadi sudah kami jelaskan. Nah, terkait dengan barang bukti ini, kalau misalnya kita lihat estimasi harga di luar sekarang sesuai dengan pengakuan daripada tersangka, kalau 1 gram sabu sekarang pasarannya lebih kurang 1.200.000.
5: Sementara itu, Dir Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predi Sipayung menambahkan pihak-pihaknya saat ini masih melakukan analisis digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang disita dari tangan para tersangka. Saat ini, barang bukti sabu dan ekstasi dikirimkan ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk pengujian keabsahan kadar, sementara penyidik terus melacak keberadaan pengendali utama serta pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran tersebut.
6: Yang kita sisa ini sedang kita ekstrak, mudah-mudahan di situ akan banyak.

0: atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
1: Pemkot Pangkal Pinang mendorong revitalisasi taman di kawasan perumahan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
2: Kalau untuk taman di perumahan, ada beberapa juga yang sudah kita intervensi, terutama taman-taman yang...
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus melakukan penataan kawasan perkotaan, salah satunya melalui revitalisasi dan pembangunan taman di kawasan perumahan dan memiliki ruang terbuka hijau atau RTRH. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Barholemi Suwarto mengatakan pihaknya memiliki peran dalam penataan dan pemeliharaan taman yang berada di kawasan perumahan. Menurutnya saat ini Dinas Perkim telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah taman yang berada di kawasan perumahan. Selain pemeliharaan, pemerintah juga mulai melakukan intervensi terhadap sejumlah taman yang berada di kawasan perumahan, khususnya taman yang lahannya masuk dalam fasilitas sosial dan fasilitas umum dan RTRH yang telah diserahkan kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang.
2: Kalau untuk taman di perumahan, ada beberapa juga yang sudah kita intervensi, terutama taman-taman yang PSU perumahan yang ada RTH-nya.

0: yang sudah diserahkan kepada pemerintah kota, seperti yang ada di daerah Kampak, Kelurahan Gantung, itu ada perumahan yang memang PS-nya sudah diserahkan, jadi kita lakukan intervensi pembangunan taman dan kita lakukan pemeliharaan.
1: Meski demikian, Soeharto menyebutkan pemerintah kota saat ini masih memiliki keterbatasan untuk membangun taman baru di seluruh kawasan RTRH perumahan. Karena itu diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kedepan pemerintah kota Pangkal Pinang tengah menyiapkan pola kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang berada di kota Pangkal Pinang untuk mendukung penataan kota. Salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah penataan dan pengembangan taman di kawasan perumahan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan RTRH yang telah menjadi bagian dari PSU dan diserahkan kepada pemerintah kota dapat dimanfaatkan secara optimal serta ditata menjadi ruang terbuka yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Septrianingsih melaporkan.
3: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian, dulu kan tidak ya?
4: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. PLT Direktur RSUD Muhammad Zain Dr. Rima Rama mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antara dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
5: Setelah akreditasi seperti yang Pak Bupati sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari, karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit, bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
4: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berhasil submit 153 inovasi daerah dalam rangka penilaian indeks inovasi daerah tahun 2026. Hal itu menunjukkan keseriusan Kabupaten Bangka Tengah untuk dapat meraih predikat daerah terinovasi. Dikatakan Wakil Bupati Bangka Tengah Evrianda bahwa pengisian dan submit inovasi ini merupakan instruksi langsung dari Bupati agar Bangka Tengah dapat menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional. Lebih lanjut, Evrianda optimis Bangka Tengah bisa membawa pulang dana segar jika penilaian dilakukan secara objektif. Nilai insentif yang bisa didapatkan antara 1 sampai 10 miliar rupiah. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka menjadikan atensi khusus terhadap tindak pelanggaran lalu lintas di kalangan generasi muda saat ini. Dan dalam hal ini, Satlantas Polres Bangka juga melakukan edukasi kepada pelajar dengan mendatangi sekolah saat melaksanakan strong point presisi. Menyikapi hal ini, Satlantas Polres Bangka terus melakukan upaya dan langkah strategis dengan berkolaborasi bersama pihak sekolah dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda atau kalangan usia pelajar. Kasatlantas Polres Bangka AKBP Kardonet Sosiagian mengatakan, edukasi dan pemberian pemahaman kepada generasi milenial terhadap bahaya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas terus digalakkan, mulai dari mendatangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Bangka, juga melakukan edukasi berlalu lintas sesuai dengan program Korlantas Polri secara terpusat. Menurut Kasat, kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akibat dari kelalaian pengendara, salah satunya melalui adanya pelanggaran, sehingga hal ini harus terus dilakukan edukasi, termasuk kepada para orang tua, agar mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan dalam membawa kendaraan sendiri, karena anak-anak biasanya belum mengetahui dampak dari bahaya kecelakaan lalu lintas karena dinilai masih labil. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Dragon Drama di sini memastikan langkah final batch ini di kompetisi. Yeah.

1.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Baik, bergerak apa sih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk mendengar dengan Pro Persada yang ingin bergabung bersama kami di 0717943001 dan 0811717911. Halo, Pro Persada. Oke, dengan Bapak Alek ini ya.
1: Apa kabar?
0: Sehat nih Bang, apa kabar Bang?
1: Sehat lah, guyur.
0: Beguyur Bang?
1: Panas nih, jadi ngalar nih, panas soalnya.
0: Waduh, ngalar, ngalar Bang.
1: Ngalar.
0: Ngalar, nah ngomongin kita pas banget ini temanya. Ngobrolin bahasa-bahasa daerah ya, bahasa di Bangka Belitung. Kalau menurut abang nih bang, yang lah lami ini.
1: Kalau kurang bahasa mana yang ketahu?
0: Kalau abang sehari-hari ini lebih apa ya? Menggunakan.
1: Kalau ini kalau kurang di Bangka Barat, Selatan, bahasa Bangka Selatan. Kurang di Pengkapinang, bahasa Pengkapinang.
0: Jadi abang nih lah menguasai berapa bahasa untuk di Bangka Belitung?
1: Biasa Tionghoa, pernah sebarat
0: dan ngerti. Sama lah kalau Tionghoa aku gede tahu
1: bahasa
0: bang.
1: Bahasa Arab, ada lagi sedikit bahasa Arab ngerti
0: ya. Oh pacak lah bang bahasa Arab.
1: Adalah bahasa Arab satu, aku ada soal Arab soal lah. Allah sedikit tapi ini boleh, jadi lah
0: rempah-rempah. Tapi dalam keseharian abang tuh menyesuaikan diri lah, ibarat kalau ke sungai liat, anu, contoh.
1: Tapi kalau ke dari Pengkapinang, dari Pengkapinang, malam Pengkapinang, bahasa Pengkapinang. Ya. Nah, di Kobali ini bahasa Kobali. Kobak, ini orang.
0: Nah, bang, kalau Kobak ke Tobuali itu, cuman nih beda, mirip-mirip tidak, bang?
1: Ada tidak mirip tidak?
0: Tidak mirip, bang.
1: Kalau Kobaknya tidak takkan benar kan? Kalau Pengkapinang tidak kawah.
0: Dek kawal.
1: Nah, di Bali ini hamai baik,
0: hamai. Kalau di Kobak tu?
1: Di Kobak tu hamai lah itu lah.
0: Oh mirip lah bang. Oh. Cuman ada berapa kata yang berbeda.
1: Kalau kita final kita kalau Kobak kitai.
0: Kitai.
1: Nah tu lah udah.
0: Ada ditekan atau bang? Oh.
1: Tapi kau tak apa soal untuk di lamet Kobak ada soal.
0: Tapi menikmati. Bang, kata di Bangka Selatan gitu ada banyak macam bang.
1: Banyak macam
0: aja. Dialek kegen. Oh, tergantung daerah juga, Bang. Kok
1: ngomong orang ke mana ya, kan?
0: Tapi yang ngerti lah, Bang. Oh. Mun ku ade ndak ngerti kadang, Bang. Mula cepet tiga, Bang. Nah, lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa.
1: Dari Cakrakan ya.
0: Cinta Luar Biasa nih, Anmes sampai Anmes bang. Anmes bang, cinta luar biasa nih.
1: Oh, lagi lau biar pada.
0: Anmes ya. Salam bang, silakan bang.
1: Salam buat di Bogor ya, buka sak selalu. Buat Bude Sumi, buat Julia, Emera, Putra Samba. Samba sama Nico. Pak Irwan, Kang Irwan juga. Ano, Bung Leman, Bung Ramadan, agak so semua ya lah. Pak Romlan sih kok deh.
0: Pak Romlan ya.
1: Nah, kompak semua ya.
0: Iya.
1: Gua tak selalu.
0: Amin.
1: Ada sesuatu gak saya tahu.
0: Amin, makasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Alek ya di Bangka Selatan. Belakangnya halo, Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Asik, Bu Desumi.
2: Merdeka, sayangku.
0: Merdeka, Bu Deku.
2: Ayo, rasa pawai.
0: Oh iya, ini Pangkal Pinang ya?
2: Lagi pawai.
0: Oh.
2: Tapi panas berdengking.
0: Berdengking.
2: Kawan Nusa nonton pawai, alupe umalah.
0: Nah, kalau Bu De ini sehari-harinya gimana? Kalau bahasa daerah yang, ada nggak yang bahasa daerah di Bangka Belitung yang belum dimengerti kosakatanya ada kan?
2: Banyak sih Bang Aris.
0: Banyak masih ya?
2: Banyak membahasa Bangka kita ini kan. Apalagi bahasa dari daerah luar-luar kan kita tidak ngerti sama sekali enggak?
0: Bener lah.
2: Mangku pakai bahasa biasa-biasa aja mending lah di rumah.
0: Oh, kalau di sana pakai Ki yuk panggil pinang kok.
2: Dah suas ya kami dah. Cemil lah kok macam kita ni lah.
0: Oh macam sungai liat lah.
2: Kalau bahasa Kiki tu banyak orang item. Nak kemana nak ke ya?
0: Ke dia.
2: Hampir sama cik Belinyu kan. Kalau kami pakai pinang biasa-biasa lah ngomong.
0: Biasa-biasa lah.
2: Biasa lah.
0: Oh, soal
2: cuma dia ngomong kita ngerti lah, cuma kita nyambung omongan dia tak bisa kan?
0: Ki nak ke mananya? Kan macam
2: tu. Kena ke mananya jang tanya kan? Oh, pok nak ke mano tanya? Dia kan pasti pok-pok kan bahasa pok ya. Kalau aku biasa-biasa lah, cuma ngerti lah bahasa mereka, cuma kita tak bisa nyambung lah.
0: Tak bisa nyambung. Okay,
2: cuma ngerti hati ya. Nggak mengeluarkan, mengungkapkannya susah.
0: Bener lah, bener lah. Nak lagu apa pun?
2: Aku nak lagu apa ya siang nih? Lagu spesial aku aja lah.
0: Yang mana ya?
2: Dari Lani Maulani.
0: Yang mana?
2: Halo Bang Jente, ku minta duluan. Satu atap, satu rumah.
0: Satu atap, satu rumah. Oke.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Okay lah, salamnya buat Bang Alek tadi ya, buat Ibu Kori, semoga sehat selalu. Buat Julia bersama Putra Samba, sudah ketemuan mereka. Mudah-mudahan mereka jadian.
0: Oh, udah ketemuan?
2: Lah, datang Bang Anu lah ke Pangkal Pinang, Putra Samba.
0: Jadi udah jadian?
2: Udah semua lihat. Ya, mudah-mudahan mereka jadian ya Bang Aris, kita doakan ya. Mm-hmm. Semoga mereka sukseslah menjalankan rumah tangga nanti ya.
0: Amin.
2: Buat Atok Bertim ya, Mbak Triyono, buat Ibu Dari Indu Diampul, buat Bang John Arif ya. Buat siapa lagi nih? Ada Bu Lin ya di Pangkal Pinang. Ada Bang Reza, ada siapa lagi? Bang Panji ya di Pasger. Ada spesialnya buat ya yang kula di Belitung Timur sana. Lagi ngantuk katanya.
0: Siapa tuh?
2: Kak Irwan. Di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Bapak Ramadan juga buat Bang Jais ya di Riau. Bang Yokta di Bangka Barat atau Dahlan ya. Pak Aljadi di Bangka Tengah ya. Ada siapa lagi? Bang Romlan ya di Muntabak. Pak Abraham 86 selalu menyala abangku.
0: Menyala Bu Deku.
2: Menyala abangku, menyala Bu Deku, Pak Arisku, sayangku. Salam buat Bang Gente di Belitung Timur ya. Buat Bang Tompan Rebero, semoga beliau sehat selalu di Belitung ya.
0: Sehat
2: cepat
0: beliau.
2: Kalau sudah selesai kedas, sudah selesai tugas pulang ya.
0: Kangen kasihan, katanya rindu. Kangen Bu Deku kata.
2: Cakep lah tuh, nanti dia bisa ke rumahku sama keluarga. Kan kenal sama aku, mama, ibu, bapak, ya, istri juga ya. Udah pernah ke rumah aku, jadi udah kenal. Salamnya buat siapa lagi? Oh, Andera ya. Niko udah lama gak kedenger suaranya. Hamar Hadi juga, Nur Hadi ya. Buat siapa lagi ya? Mbak Anu, itu di apa ya, di Air Kantung ada Bang Irwan ya. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ya Ahmad di Tanah Merah, ada itu Yu Amina di Labu ya, Sanggir Yanes di Sempan, Bang Zulpaija di Sengir, ya suami di Puput yuk gabung. Buat siapa lagi? Buat semua lah dari A sampai Z. Oh, Rambai Kelana belum ada ya?
0: Rambai Kelana.
2: Kelana, ya di Semabung ya. Buat siapa lagi? Putra Banten ya, salam kenal deh Bude Sumi ya. Buat ada di Kalimantan pendatang baru kita. Siapa namanya? Lupa aku namanya. Salam kenal deh dari Bude Sumi ya. Buat Anu juga. Siapa nama? Tayudin ya di Makassar Peminahasa itu. Salam sehat selalu buat semuanya lah. Dari A sampai Z bungkus abis.
0: Bungkus.
2: Maaf kalau lupa ya, maklum faktor usia. Salam sehat lahir batin buat semua teman-teman kita di Pro 1 ya Bang Arif.
0: Amin.
2: Buat Bang Rudi juga, buat Mbak Retanya, Mbak Nuraisanya, semoga Bang Arif juga ya.
0: Amin.
2: Semoga sehat lahir batin semuanya ya.
0: Amin Bu Deku.
2: Biar cop-cop di radio kita, kalau nggak ada kalian sepi radio kita, padam total.
0: Tetap ya, Bu Deku.
2: Semoga semuanya sehat lahir batin. Ada lagunya saya.
0: Ada Bu Deku.
2: Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati sayangku.
0: Siap Bu Deku.
2: Oke.
0: Mantap ada Bu Desumi yang sudah bergabung. Belakangnya kembali. Halo, Bro Persada.
3: Siang.
0: Siang. Embera ya.
3: Iya, Bang.
0: Apa kabar Embera? Sakit, sakit gigi. Waduh, semoga cepat sehat ya Embera ya. Kalau Embera bahasa daerah di Bangka Belitung udah banyak yang dikuasai ya dari seluruh kabupaten ya.
3: Ada lah.
0: Kalau di daerah Embera ada enggak yang lain dari misalkan kan ada biasa tiap desa tuh ada yang beda-beda gitu.
3: Ada
0: ya?
3: Apa ke?
0: Apa dia? Apa dia? Oh, muntuh same be. Sampai tuh ada kosakata yang belum tahu kan kami kan. Jadi tahu macam tuh. Apa?
3: Lum denglah.
0: Oh, wow, bener lah Embera. Jadi Embera sehari-hari ngobrol macam tuh lah bahasa Bangka. Oh. Halo? Nak lagu apa Embera?
3: Ungu.
0: Ungu ya. Oke. Salam untuk siapa? Ungu.
3: Salam buat Wardi, sempat ngasihin Pak Ria itu Pak Cipori Oleh Rindapu Ilewi Wanita Dua Sinta Rakti Sumeri Mambar Lin Sumi Madon Wabul Ica Bentet Buah Panjiri Itu Ya, buat kalah, buat anggota, Pak Muhim, buat Bang Aladin, buat Gemus, buat Marisa, Ayam Pagi, buat Yata Nopi. Wah,
0: ya. Semua ya. Yo, makasih ya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Embera. Belakang ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo.
4: Halo.
0: Ya, ayo. Nah, kalau di Bandung ini
4: sudah apanya?
0: Bahasa daerahnya kan mungkin ada nggak beda-beda tiap kabupaten atau ada ciri khas masing-masing gitu maksudnya kalau di Bandung?
4: Memang ada ciri khas masing-masing, terutama Priangan, bahasa Priangan hampir sama. Nah kecuali saudara-saudara sebelah utara seperti Kuningan, Subang, itu kan logatnya beda, jeng bahasanya juga kadang-kadang agak sedikit kasar kan kalau daerah beda. Kuningan, Majalengka, Subang itu hampir satu logat. Cirebon. Cirebon kan dua bahasa, ada bahasa Cirebon khusus, bahasa Sunda juga kasar, bahasa Jawa juga nggak termasuk bahasa itu, khusus bahasa Cirebon.
0: Jadi beragam ya, Kang ya?
4: Iya, tapi kalau memang Priangan disebut bahasa Priangan Timur hampir sama seperti salah contoh Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis itu satu logat sama.
0: Satu logat.
4: Tapi kalau Pantura mah seperti Subang, Majalengka. Terus Kuningan itu logatnya juga beda juga di acara agak sedikit kasar lah gitu kan gitu
0: aja. Tapi kosakatanya sama atau ada yang enggak dimengerti dari Kang Irwan sendiri biasanya beda.
4: Ada dimengerti itu kan seperti sebetulnya nih kalau makan misalkan
0: makan
4: itu kalau bahasa dahar itu bahasa di Sunda makan bahasa Sunda yang bagus bahasa sederhana, tapi bahasa bagusnya kan tuang. Kalau di Cirebon mah, kalau bahasa kasar mah kan nyatu, cenah gitu.
0: Nyatu. Pemakan itu nyatu.
4: Nyatu itu kan satu atau udah nyatu juga ges barang hakan, nah gitu.
0: Makan itu ya artinya makan.
4: Itu memang itu makan, tapi kan itu termasuk kasar tak kalau di terapkan di Sunda daerah yang tadi disebutkan 5 kabupaten itu udah nggak sopan tuh kalau memang di sana udah nggak biasa itu kan.
0: Oh gitu ya. Kalau yang disering digunakan Dede Inon itu Apa sering?
4: Kalau memang kalau bahasa Sunda yang diakui masuk kurikulum di acara nok itu muatan lokal tuh kan, misalkan makan tuh kan tuang, itu bagus itu tuang yang diakui mana itu bahasa bagus.
0: Gitu. Oh gitu. Beda-beda juga
4: tetap. Kalau lari misalkan lari kalau kecuali lari mah lompat, bahasa Sunda lompat.
0: Oh, saya kirain lompat.
4: Lompat gitu. Bisa juga, cuman bedanya sedikit Indonesia U ar kalau Sunda mah lompat itu lompat.
0: Tapi gitu. Kalau untuk bahasa Sunda aslinya agak susah. So, susah enggak orang belajar kalau orang biasa?
4: Enggak, memang lompat bahasa asli Sunda lari itu kan gitu aja.
0: Iya, iya. Tapi enak ya kalau kita menguasai beragam bahasa daerah itu ya, seru ya.
4: Ya iya, kalau saya mah kadang-kadang yang sedikit bisa bahasa luar Sunda itu Jawa ya. 60% lah bisa Jawa kan.
0: Mengerti ya.
4: Bahasa Minang mungkin 40% juga bisa
0: itu. Oh, bisa juga. Oh.
4: Tapi enggak terlalu ngesai, palinglah 40%an bahasa Minang.
0: Itu belajar otodidak atau pernah ke daerahnya?
4: Soalnya pernah bergaul ke orang Minang.
0: Oh, soalnya. Pantes. Mantap berarti Kang Irwan.
4: Iya nih. Kalau sama orang Jawa mah udah bergaul ke orang Jawa enggak asing. Hanya 70% lah bahasa Jawa.
0: Keren.
4: Karena bahasa juga ada yang 2%, ada yang kasar, ada yang biasa, bahasa biasa. Seperti tadi juga saya katakan, kalau bahasa Jawanya makan itu dahar, itu bahasa yang bagus tuh kan.
0: Dahar.
4: Kan? Kalau bahasa Jawa makan itu yang bahasa yang kasar itulah daang.
0: Daang. Iya.
4: Ya udah itu bahasa mah banyak ya, beragam bahasa.
0: Oke deh. Mau lagu apa nih? Dasarnya
4: sebenarnya habis hari ini tuh mau ikut demonstrasi berhubung badannya kurang begitu fit enggak jadi.
0: Mau lagu apa
4: nih? Benar saya mau ikut demonstrasi udah bisa tiket ke kereta api, mau naik kereta api kan ke Jakarta saya tadi maksudnya. Cuman teman saya mah ada 4 orang berangkat tuh kan. Saya cuma enggak kurang enak badan. Makanya kalau ada mengatakan Sunda demo bayar, enggak, sama teman-teman saya biaya sendiri, apa juga sendiri kan menyampaikan aspirasi rakyat kan, seperti itu. Masa jangan enak aja duduk di kursi empuk, tidak melihat rakyat, makanya itu sedikit ya, peminta yang di demo saya minta undang-undang setengah disahkan itu aja, itu nggak dengar itu aja. Cuman media tidak begitu meliput, termasuk media TV juga, memang mungkin ada intimidasi kayaknya kan dari penguasa tidak boleh meliput. Apalagi RRI nggak sama sekali, kalau RRI mah RRI manapun juga nggak pernah menyinggung-nyinggung masalah demonstrasi kan, kalau RRI mah tidak ada itu aja. Oke,
0: mau lagu apa nih?
4: Ada swasta itu kan ya aja. Lagunya?
0: Lagunya
4: nih. Bulan Palas itu.
0: Yang mana ya?
4: Yang sesuai dengan tema yang sekarang lagi ramai itu surat itu wakil rakyat itu kan. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang orang rakyat.
0: Aja. Salam untuk siapa nih?
4: Ya salam misalnya buat yang baru saja Embera ya. Buat Bude Sumi, udah masuk Bude Sumi belum?
0: Udah Bude Sumi.
4: Buat Bude Sumi, buat Bu Yulia, ada juga Bu Kori, Bang Alex sama Bang Niko, Bang Irwan, Pak Ramadan, ada juga Bang Jul Paijar, Pak Jadin, Pak Romlan, ada juga Bang Jante. Buat Putra Sambas, Putra Banten tuh ya di Sumatera Selatan, Putra Banten tuh ya di Banyuasel kalau nggak salah, Paleman yang di Tangkubus Lampung, kemudian buat Bang Yota, Pak Rambeklana, Pak Romla, Pak Sopian ya, Pak semuanya aja Bang Haris ya, terima kasih itu mungkin. Atas waktu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung ya. Di belakangnya kita lanjutkan kembali. Untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di siang hari ini, halo Pro Persada.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Persada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante.
5: Betul sekali.
0: Gimana kabarnya Bung Jante?
5: Alhamdulillah lah Bari.
0: Beguyur. Bung Jante.
5: Angin kencang banget ini Bari.
0: Oh, angin kencang. Nah kalau di Bung Jante.
5: Hah? Angin kencang sekarang.
0: Di Sungai Liat.
5: Kencang anginnya.
0: Dah, panas tuh. Oh,
5: di sini sih, ya panas, angin kencang juga.
0: Iya iya iya. Tapi
5: bercampur
0: kalau
5: debu,
0: kalau Bung Jante ngobrolin bahasa daerah ya, kalau di apa namanya di Belitung Timur, saya juga ngerti lah Mas ya, karena udah pernah kesana. Kalau Bung Jante ada nggak di daerah Belitung Timur yang beda-beda walaupun sekabupaten, misalkan di Belitung Timur itu tau sama nggak bahasa?
5: Ada lah beda, macam ada logat-logat ya. Kalau misalnya di Belitung Timur itu bagian daerah Batu Penyu itu, Katarasa, Bilang, itu agak beda sedikit banget.
0: Oh, bedanya di kosakata.
5: Apalagi di Belitung Barat, macam jalan di daerah Belantu itu logatnya beda benar.
0: Iya.
5: Kalau itu jarak agak kedalaman, aku jauh dulu sering ke sana, tapi sekarang nggak tahu. Dalam satu minggu itu dibilang mana satu kelam dibilang.
0: Tapi di Belitung
5: kalau misalnya kita ngomong biaran, kalau di sana kalau di daerah itu uai.
0: Tapi Belitung ada mual apa mau ya?
5: Iya.
0: Mual. Kalau di Indonesia kan mual itu katanya mual mau muntah kan? Kalau di sana kan
5: iya. Itu dua kali mual-mual baru muntah.
0: Iya, mual be. Kenapa kalau di Belitung tuh ada be-nya itu? Memang logat ciri khas atau gimana, Bung Jan?
5: Memang enggak ciri khas apa hari itu?
0: Iya be gitu kan?
5: Iya memang ada. Asli jarang ngomong itu hari.
0: Oh jarang kan?
5: Jarang aku.
0: Ada lagi yang sering aku dak gam.
5: Ada kan.
0: Dak gampang, gitu.
5: Ah, betul. Oh, bukan lain.
0: Iya. Ikam itu kamu ya?
5: Iya.
0: Isa.
5: Namanya Mika kan itu.
0: Mika. Kalau
5: bilang gitu aja kamu, kalau orang telah tiket dewasa dibilang beliau.
0: Iya. Ikam
5: ada, kan, itu
0: iya. Iya, pernah dengar. Ikam nak ke mana? Banyak
5: ada setiap itu adalah beda-beda.
0: Iya. Mantap tapi kita.
5: Tapi banget beda sih bagian cara Belantul, Boris. Bagian daerah Belantu itu.
0: Tapi aku ya jujur kalau Belitung tuh senang lah dengar logatnya kayak apa film-film Malaysia itu kan. Iya.
5: Tapi kalau bagian daerah Belantu, jauh lah beda.
0: Oh jauh beda ya.
5: Jauh. Aku tuh kalau bilang tuh aku sering kata tuh. Aku banyak nggak ngerti juga Boris. Kalau lah dia ngomong sama dia kan.
0: Iya.
5: Gitu.
0: Oke. Kalau bahasa Belitung terngiang film Laskar Pelangi. Iya. Mau lagu apa nih, Bang Jante?
5: Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu lah.
0: Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Salam untuk siapa nih?
5: Salam saya terutama untuk Boris Barga, selalu Boris. Dan juga untuk penyiar-penyiar lain juga saya selalu juga. Dan juga Bung Topan, tinggal berapa hari dia akan pulang, Bung Topan ya?
0: Masih sebulan lagi.
5: Masih sebulan?
0: Iya.
5: Oh iya. Untuk juga Bode Sumi juga saya selalu. Kang Erwan di R Kantung saya selalu juga.
0: Amin.
5: Erwan di Bandung saya selalu. Dan juga untuk Pak Leman juga, Pak Ramadan juga, Mbak Julia juga. Jangan tunggu lama-lama Mbak Julia. Mau berpindah bunga nanti dia. Untuk Mbak Widya juga saya selalu. Mbak Kori-Kori juga, Mbak Alek. Pak Kalmin juga, Pak Puji juga saya selalu. Dan juga untuk Beltim, untuk apa itu yang di... Aku selalu Bung Panji juga selalu, dan juga untuk Maria juga, untuk Ria juga yang di Tanjung Pandang selalu, dan juga untuk Embera juga selalu. Dia sakit ya?
0: Ya Embera sakit ini katanya tenggorokan.
5: Oh benar-benar kesembuhan ya Embera. Pokok sabar gitu.
0: Sama
5: untuk
0: lagi.
5: Bung Zul Paizar juga, selalu juga.
0: Yeah.
5: Untuk semua lah Boris. okay. Untuk pendengar dua selalu, penyiar juga selalu. Terima kasih Bu Arif. Selamat siang, Bu Arif.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jante yang sudah bergabung bersama kita. Belakangnya Bung Jante, kita lanjutkan kembali ya, 0717943301. Dan di 0811717911. Ada juga di yang mirip-mirip Malaysia ini apa? Mentok ya, mentok. Apa ya? Kalau di Belinyu dulu pertama kesini kirain bahasa Palembang. Oh, nyo nak kata nyo lah. Oh. Jadi banyak beragam, luar biasa ya, beragam bahasa di Bangka Belitung. Dan untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung kembali, kita masih menantikan partisipasi Anda. Kita masih menantikan untuk Anda yang bergabung di 0717943301 nya dan di 0811717911.

0: Baik, kita terima kembali. Halo, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Dengan Atto.
1: Atto apa?
0: Atto Zain.
1: Atto Zain.
0: Benar, Tok?
1: Oke lah.
0: Benar ya, Tok?
1: Belum.
0: Zaini.
1: Belum.
0: Atto Zain.
1: Belum.
0: Duh, Atto Zain sih, gue Bangka Barat nih.
1: Zain betul. Bukan itu. Atto Zahlan.
0: Ah, Zahlan atau Zen boleh aduh. Sehat tak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, kita mun ke Atto kita nah, nih. Nah,
1: apa nama menahan panas musim kemarau
0: nih. Nah, kalau ke Atto nih pasti lebih pakem kalau bahasa-bahasa daerah kita ini kan, karena lah lebih lame, lebih tahu. Selamnya Atto di Bangka Belitung ya deh dak Atto. Yang selamnya Atto di Bangka Belitung pergi ke mana-mana. Ada tak yang beda-beda macam tu? Yang ada atau tak tahu kosakata setiap daerah tu?
1: Yang tak tahu arti ya.
0: No.
1: Kalau selak apa nama disimak dulu bahasa orang tu macam mana? Kalau daerah kami ni juga Bangka Barat juga bahasa banyak Bang Hari.
0: Atau ni di mana ya Bangka Barat atau?
1: Di Dendang.
0: Dendang. Oh tapi tak pakai apalah, tak pakai e lo.
1: Saya tahu dah arti ya. Ngapa jawan tayaris?
0: Apa?
1: Apa jawan tayaris?
0: Nah, kedah tulah aku ni. Apa gawe ya?
1: Apa gawe? Apa gawe tay?
0: Oh, gawe. Oh, apa gawe?
1: Apa gawe tayaris?
0: Oh, lebih ditekan cepat itu ya.
1: Apa arti ya?
0: Apa gawe kaharis tu arti ya?
1: Macam tulah kita kira ada tadi.
0: Oh, ada.
1: Kalau entah itu
0: engka.
1: Bahasa kami kamu.
0: Kamu.
1: Oh. Engka. Apa itu apa? Gawe itu kerja.
0: Oh, ada penekanan, gawe. Nak ke mana?
1: Nah, bahasa. Nak penekanan cuma apa nama? Biasa-biasa saja. Tapi waktu agak emosi yang agak lain penekanan.
0: Tuh, kecil.
1: Weh, untai. Dile kotakku tadi dile. Anu apa tadi? Nortai kan sakit emosi ke orang lor.
0: Weh, usai.
1: Kelak. Weh, untai. Adi dile kotakku.
0: Nanti kupukul kuade, benar.
1: Emosi itu,
0: emosi, benar.
1: Jarang-jarang yang apa nama ngadep lawan-lawan dengan emosi kalau apa ucapan begitu.
0: Oh, banyak macam lah. Tapi di Bangka Barat ada nggak toh yang beda-beda toh di desa-desa toh? Misal desa Nuk beda, misal toh?
1: Beda. Kalau di Dendang nih yang hampir sama bahasa tiga desa yang hampir.
0: Oh, tiga desa.
1: Bulin. Dendang, desa Kacung, hampir tu hampir sama. Biar enggak ano hampir sama tu.
0: Mirip lah toh.
1: Rukam, Petar, terus ke Jebus, Tumbek itu lain bahasa pula itu.
0: Oh lah, beda pula toh.
1: Beda.
0: Lebih sulit mana toh?
1: Kalau mentok tadi macam kayak Bang Arif tadi bilang macam kayak gaya bahasa ada bu.
0: Malaysia.
1: Ya mungkin.
0: Mirip-mirip Belitung.
1: Ada juga bahasa pok-pok juga daerah sama ini.
0: Oh. Ade juga.
1: Kan, pok nak mana? Ade juga di sini.
0: Tapi kalau di mentok kota tu apa? Kemana? Gitu ya, tak ya?
1: Oh, macam tu lah. Terus ke bilau laut juga macam tu bahasa.
0: Karena lah dekat.
1: Nah, kalau lagi ke daerah Mayang, lah lain pula bahasa.
0: Lah lain pula, banyak lah toh.
1: Lah bahasa Gering juga gitu.
0: Macam
1: bukan bahasa Gering, bahasa apa tu nama? Ya beda bahasa.
0: Tapi Atto lah ngerti ya, dak? Lah
1: ngerti, karena kan sering-sering ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan kan.
0: Kalau jering tuh cuman itu, contoh toh.
1: Macam mana jering kok? Apa? Aduh, lah kelupa kok. Lah kelupa Bang Adit.
0: Lah kelupa, tapi kalau ada yang ngomong ngerti toh.
1: Ngerti.
0: Mantap Atto gitu ini, ha.
1: Atto kalau kesan. Ada yang agak bahasa ini kan banyak berlawan arti Bang Arif yang sangat ano nih. Kadang-kadang kan kalau Amang ngocok kan apa berbahasa ini kan sering kalau mau bahasa daerah kan maaf kalau Amang ini kan salah mengucapkan lain tahu kan lain arti kan yang dimaksud dengan saya dengan orang lain dengar kan seperti bahasa apa namanya ngecok itu bahasa kan lain beda kalau kami arti kalau lain kalau orang bahasa kampung lain lain juga arti itu Bang Aris.
0: Tidak semua yang sama toh.
1: Tak tahu yang sama. Kalau ngecok tu kalau bahasa kami bohong Bang Ari.
0: Bohong.
1: Kalau separuh arti kan juga ada menyusui anak orang Ari mengartikan itu.
0: Iya. Oke, oke, mantap toh. Lah banyak tahu men, jadi beda-beda di Bangka Barat banyak juga. Oh, nah lagu apa toh?
1: Lagu apa Bang Adi toh? Empat mata saja Bang Adi.
0: The Bagindas ya toh?
1: Ya, oke.
0: Salamnya toh.
1: Salam buat Bung Jate tadi.

0: buat Bang siapa tadi yang dari Jawa Barat tadi?
1: Ahmad Irwan.
0: Oh, Bang okay, semua-semualah yang penting salam kompak selalu, sehat selalu dah.
1: Amin toh.
0: Semoga dimudahkan segala urusan, lancar semua. Terima kasih Bang Aris atas waktunya Bang Aris.
1: Yo, makasih toh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam atau Zahlan di Bangka Barat. Belakangnya ada Bung Reza Agustian. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang Bang.
1: Sehat yo. Bung Reza.
2: Sehat.
1: Mantap. Wah, Reza ini Pangkal Pinang ya?
2: Pangkal Pinang tapi dari Ato, dari ini kayak tuh ada di Bangka Barat juga. Sama kayak
1: Tozahlan.
2: Ah, tuh. Tapi di Simpang Tritip.
1: Simpang Tritip.
2: Ah, tuh. Dia pindah ke Simpang Tritip. Jauh tuh.
1: Tapi masih ngerti kalau ke sana main bahasa-bahasa daerah tuh masih ngerti, yo.
2: Nah, kalau ini, Bang. Kalau adikku, Bang, yang pernah nginep di Sanin, kalau lah pernah nginep berapa kita hitung berapa hari lah, seminggu udah berapa, pasti ngerti bahasa jurang tuh.
1: Oh, nak nginep lo.
2: Bukan masalah nak nginep aja, Mang. Sehari pun pajak.
1: Oh, mudah. Artinya mudah di
2: Mudah. Nah, sama kayak Atok tadi yang jelaskan. Memang benar. Ini kalau di kampung memang banyak kujumpai, Bang, masalah ini. Bahasa satu lain-lain kayak tuh.
1: Tapi enggak ngerti, ada yang enggak ngerti juga.
2: Ada yang ngerti, ada yang enggak ngerti di sini. Nah, sebenarnya aku nak nanya ke Abang Tuli sekarang nih. Sebenarnya bahasa Bangka kita nih, okelah kalau bahasa Belitung kita enggak usah ini karena aku lah pernah ketemu orang, lah pernah kesanin juga kayak tuh dulu. Nak nanya ke Abang sekarang. Nah, sebenarnya Bangka bahasa Bangka kita ini dipengerti orang enggak kira-kira? Maksudnya orang kampung sana gitu.
1: Ngerti kalau kita di Bangka. Kalau Sungai Liat mungkin orang banyak paham karena enggak terlalu jauh berubah kan?
2: Nah, kalau emang kayak Abang bilang beli nyu tadi pakai nyu. Kawanku pun sama.
1: Oh, sama ya.
2: Sama ya, Dek. Kawan Dek dari beli nyu juga kayak tuh.
1: Oh. Nyu nak kata nyu.
2: Lah benar tuh.
1: Benar
2: kan? Kan ini kan dengan posisinya macam ini. Belitung. Belinyu dekat dengan Palembang. Atau Mentok enggak Palembang nih?
1: Mentok.
2: Kapal aja kan, Bang?
1: Ada Mentok kapal dekat dah. Kalau Belinyu ni biasanya kapal besar, ada nyebrang ke Batam. Ke mana?
2: Yang ke Palembang.
1: Oh, Mentok.
2: Oh, tuh lah. Karena aku agak keliru sih di sini.
1: Agak, kayak tuh. Kalau di tempat Reza nih pakai ki ya, Pangkal Pinang ada.
2: Macam ini, Bang. Kalau ku memang non muslim. Okay lah, tapi ku menghormati nek ku atau ku tutup masuk muslim. Ya. Jadi mereka tuh ngomong pakai cemana? Pokoknya bahasa kampung lah benar-benar. Ku pun sekolah pun di negeri dulu. Benar.
1: Jadi enggak ngerti ya, Reza.
2: Ngerti. Ada kata adik pemada cikar. Apa kayak cikar. Apa nih bahasa nih kampung Kaci pun juga pakai.
1: Oh, wow.
2: Kalau Kaci Sleman tahu aku, Bang. Kayak tuh.
1: Kalau bahasa Cina Cionwo.
2: Udah tahu ti, udah tahu ti, udah enggak ngerti. Udah ngerti sampai sekali, Bang. Cuma sih kok duit kok, iyalah. Cukup lah, begitu pun bukan bahasa Cina asli, itu bahasa kampung lah.
1: Tapi bahasa Cina menurut, itu bahasa Mandarin. Menurut Reza ya. Penting enggak kita ya, apa ya, pokoknya mempelajari, mengapa ya, melestarikan bahasa-bahasa daerah kita ini.
2: Penting betul.
1: Oke lah pun. Nak lagu apa ini?
2: Lagunya dari siapa? Tadi dari siap dak aduh banyak di request masalah apa
1: banyak jadi, di request
2: aku jadi minta inilah lagu ini lagu siap Niji aja tak
1: ade Niji mana Niji
2: di atas awan ya.
1: Di atas awan bukan dari Noah di atas awan
2: Oh ini belah kotak belah
1: kotak yang mana
2: tendangan dari langit
1: lah. Wah ada tendangan. Salam untuk siapa nih.

0: Salama untuk Budi Sumi ya. Pak Erwan dua-duanya, aku enggak tahu siapa lah, dua-dua lah. Nah, Pak Alek, Bu Kori, Pak Amira, Pak Panji tadi eh. Bu Ria, ini enggak lupa kota apa ya. Aduh. Bu Julia, terus siapa? Pak Yota. Nah, ini ingat ke atuk kami nih, Bang. Yeah. Asli nih. Maka itu Pak Panji, Pak Ramadan.
1: Pak Ramadan.
0: Ya. Nah, Pak ini atuk siapa atuk tadi itu? Sama atuk siapa yang kan? Sul Jupaijar.
1: Zul.
0: Ah, Pak Ju, atuk Zul lah, udah ngerti lah. Atuk Zul Paijar. Ah. Ya, ya. Oke lah, Bang. Itu baik. Nah, untuk ya, Abang ya. Terima kasih, Bang.
1: Amin, amin. Okay. Amin. Makasih, ya.
0: Oke, iya, iya.
1: Yo,
0: baik. Sekian. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Bung Reza Agustian dari Pangkal Pinang. Di belakangnya kita lanjut. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di kebersamaan kita Bangka Belitung siang. Sudah ada 7 penelpon yang bergabung. Untuk Anda yang berpartisipasi, kami masih menantikan partisipasi Anda untuk sharing ya, bahasa daerah gitu ya. Kita terima kembali. Halo. Iya, Bung Panji Pasgar. Terputus ya. Coba kita terima kembali. Halo Bung Panji. Halo. Halo, selamat siang Bung Panji. Halo. Ini gak ada suaranya nih Bung Panji ya, di telepon WhatsApp. Tapi suaranya tidak muncul ini. Silakan ya Bung Panji, coba diulang kembali nih untuk bergabung. Tidak ada suaranya. Dari Bung John Arif, Pro Persada 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Aris, namu siang nih. Nek yulah apa nih. Oke, nanti kita baca lagi. Kita terima dulu Bung Panji. Halo, selamat siang. Halo. Halo Bung Panji. Iya, kayaknya ada gangguan Bung Panji ya. Oke, tadi dari Bung John Arif, beda-beda tipis Bang. Mau yang tuh nggak mau lain apa? Oh, maklum lah. Ruah apa nih? Cara penyebutannya. Entah enak kemana. Oke, dia ada peluk kali. Lagunya Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Selamat siang ya. Selamat siangnya merdeka buat semuanya. Terima kasih. Hanya ingin kau tahu ya Republik. Baik untuk pendengar, tentunya tadi dari Republik yang sudah kami hadirkan, Republik yang di request maksudnya. Dan kita puterin dulu ya lagu-lagu yang sudah Anda request di siang hari ini.

Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung ya, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaannya dalam Pro Persada siang hari ini. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, kita nantikan partisipasi Anda kembali dari Bung Panji. Pro Persada, Assalamualaikum Pak Ari, selamat siang, Merdeka. Tolong lagunya Virgon Surat Cinta untuk Starla. Makasih, salam buat Bang Reza, Bang Yota. Kemudian Pak Zadin, Pak Puji, Bang Ramadan, Bu Desumi, Mbak Ria, Bu Kori, Mbak Yulia, dan lain-lain tanpa terkecuali. Makasih Panji Pasgar. Oke, Surat Cinta untuk Starla lagunya ya. Belakangnya masih kita nantikan kebersamaan Anda, kita bacakan kembali. Ini ada untuk update informasi cuaca di wilayah Pulau Bangka Belitung. Kita coba lihat terlebih dahulu ya untuk pendengar, seperti apa kondisinya. Oke, ini belum ya untuk update terkini potensi hujan dan sebagainya, nanti kita update ketika sudah kita terima kembali. Kemudian pendengar, dapat kami bacakan kembali dari Bung Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat siang Bang Aris, siang juga, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Aku sih bahasa daerah masih ngerti lah, kalau untuk wilayah Pangkal Pinang, Sungai Liat, dan beberapa daerah lainnya. Ada juga memang yang aku gak terlalu ngerti, kalau udah di desa-desa, ada salah satu desa mungkin yang cepet ngomongnya Bang dengan menggunakan bahasa daerah, tapi aku gak ngerti. Menurut aku penting juga nih untuk melestarikan bahasa daerah kita di Bangka Belitung. Request lagunya dari miliknya siapa nih? Oh, dari miliknya Niji. Yang judulnya Sang Mantan. Ya, buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Salam untuk semuanya aja. Oke, terima kasih nih untuk pendengar ya. Kita lanjutkan kembali lagu-lagunya Iwan Fals.

Esensi buku Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura, yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya pukul 3 waktu Indonesia Barat, saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya rekan Ica akan menemani Anda pendengar. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayur dan buah, datang rutin ke Posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
2: Oh, baik Bu, saya akan lebih perhatikan.
1: Kita jaga anak kita bersama Bu, mereka adalah masa depan kita.
3: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin.

0: 0811-797-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?

0: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
0: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
0: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja buat bukan buat konten media sosial tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
0: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya apa untuk botol berarti juga misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya apa theater mini home theaternya ada di sini dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah kan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
2: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

bukan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan

0: identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu, tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Astacita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik
1: itu, menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya. Kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualannya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk berada sacitanya di kesempatan sore hari ini bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan kali ini kita akan mengikuti kembali informasi Warta Belajar Sumba di kesempatan sore hari ini. Selamat mengikuti.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi, mulai dari Alalang Lebar, Gandus, Lebar 1, dan Kertapati.
3: Yang diterima oleh 143 SPPG, ya, itu sudah sekitar 630 miliar untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif.
0: Saudara, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Ya, pendengar, kita awali Warta Belajar Sumba sore hari ini dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutla dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak. Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Lebar 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data dari Badan Penanggulangan Bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar klik.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furkon, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya indeks standar pencemar udara atau ISPU yang mencapai angka 200. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah di sekitar permukiman atau lahan.
4: Menghimbau masyarakat untuk sekarang kan ISPU tinggi tadi, cukup di angka 200 ke atas. Kami mengimbau untuk keluar memakai masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, baik membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah di sekitar lahan.
1: Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan.
3: Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, dari RRI Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, pendengar, berikut kita simak komentar warga Provinsi Lampung terkait dengan dampak kabut di wilayah Belajar Sumba yang berhasil dihimpun Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Roni, kita harus jujur sih, kabut asap ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Lucunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker,

0: ke RRI Jambi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kabid Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika Handayani, terkait kabut asap dan ISPA di Kota Jambi.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika, terkait kasus ISPA di Kota Jambi. Baik Bu Rini, saat ini Kota Jambi diselimuti kabut asap. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menghadapi kabut asap ini?
2: Langkah Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini ya. Yang pertama, kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk beraktivitas di dalam ruangan. Kemudian kalau memang harus keluar, terpaksa keluar menggunakan masker.
1: Dampak kabut asap terhadap kesehatan seperti apa ini, Bu?
2: Jadi ya, itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas ya, seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya, ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
1: Kasus ISPA yang ditemukan sudah berapa banyak, Bu?
2: Kalau kasus kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali. Jadi minggu kemarin itu terakhir kasusnya 1955. Dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Ini kita akan memantau harian.
1: Tren peningkatannya berapa persen tuh, Bu?
2: Sekitar berapa persen nih? 1700 naik jadi 1900. Sekitar 15%.
1: Peningkatan itu disebabkan karena kabut asap atau seperti apa?
2: Oh, kita nggak bisa mengatakan pasti. Tapi yang kita lihat kan kecenderungannya, trennya. Karena yang berpengaruh itu kabut asap ya, berasumsi bahwa itu disebabkan oleh kabut asap.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika.
0: Masih bersama di Warta Belajar Sumba pendengar, dan dari RRI Jambi kita akan menuju ke SP Waikanang.

0: Ya, pendengar, Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Al-Ashalasiyah mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Porkopimda, akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu, Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan, mengingat saat ini cuaca suhu nya sangat tinggi.
2: Jadi tadi ini saya sampaikan, ini bukan tugas hanya tugas dari Porkopimda saja, dari saja, tapi tugas kita bersama. Masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, bakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan, atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, TNI, dan Polri.

0: Untuk melakukan penanganan setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
1: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan yang kami terima dari informasi BMKG dan beberapa channel yang terpercaya. Setelah kami lakukan cek ke lapangan, verifikasi betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda. Dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, bersama masyarakat, kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Sukadana sendiri, kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat. Dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebun yang lain. Dan masyarakat, kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar, atau memanen tebu dengan dibakar, ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi, sehingga api mudah sekali membesar, dan apalagi ditambah faktor angin, dan tidak terkendali.
0: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, mendengar dari Waikanan, kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: BBBD Kabupaten Belitung siapkan langkah antisipasi pasca kejadian kecelakaan personil damkar saat bertugas dalam misi pemadaman karhutla kemarin. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Oh, ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang mulai ini dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat sejumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutla. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan, penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat maupun unsur lainnya sehingga kekuatan setiap regu dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut pola penanganan karhutla selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
1: Personil antara ini memang kita masih sifatnya berdasarkan laporan, Pak, ya. Apa yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi mungkin ke depan kita lihat kondisi lah, kalau memang sudah memang sangat mengkhawatirkan, kita mungkin akan apa ya berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Dan kebetulan Pak Bupati juga sudah ini ya
3: koordinasi,
1: koordinasi dengan Gadin, dengan YTP juga gitu. Nanti kedepannya mungkin akan lebih luas lagi dengan PU juga kemarin.
2: Kolaborasi tersebut akan diperluas dengan melibatkan TNI maupun perangkat daerah lainnya. Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 KS untuk momentum penanganan kebakaran. Zainal menjelaskan tingginya kejadian kebakaran turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Pada Sabtu terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran yang harus ditangani petugas. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dan pasokan air dalam jumlah besar. Api yang berada di bagian bawah permukaan tanah menyebabkan petugas harus melakukan penanganan lebih lama di satu lokasi. Zainal meminta masyarakat memahami kondisi petugas ketika terdapat banyak titik kebakaran yang harus ditangani secara bersamaan. Menurutnya, prioritas utama dalam penanganan karhutla adalah memastikan keselamatan masyarakat dan pengamanan aset yang berdampak. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara dari SP Belitung, kita akan beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, di Karhutla di Pangkal Pinang meningkat. Damkar catat 80 lahan dan 5 rumah terbakar. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamumbraja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini beberapa waktu ini kan memang luar biasa terjadinya karhutla. Para pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim Karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait diantaranya Polda Kulon Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kulon Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan, jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Ya, pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam keadaan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
2: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Demokrasi pelajar, 16 sekolah ikuti Lomba Cerdas Cermat KPU Kabupaten Kaur. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema pemilih pemula cerdas, demokrasi berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing, menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar kepemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi pemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
2: Peserta ada 16 sekolah atau 16 tim yang kita berada di kita berbagai latar sekolah ya. Ada tingkat SMA, sekolah atas, kemudian SMK juga ada, madrasah aliyah juga ada ya, agama dan juga kita apresiasi ini teman-teman SR juga ikut menjadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
1: Tony menambahkan dengan adanya Lomba Cerdas Cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya dari SP Bintuhan, kita akan beralih menuju ke RRI Bengkulu.

0: Ya, pendengar, realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu mencapai 667,43 miliar. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu telah mencapai 667 miliar lebih hingga 20 Agustus 2026, di mana angka tersebut meningkat 5,41% dibandingkan pada periode sebelumnya seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana menyebut program MBG telah berjalan di seluruh 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 143 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi dengan menjangkau 373.879 penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
2: 20 Agustus alokasi penyaluran MBG dari BKN Pusat yang diterima oleh 143 SPPG ya, itu sudah sekitar 630 miliar tuh, untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif dan mudah-mudahan nanti ke depan juga semakin meningkat ya, seiring dengan penambahan jumlah SPPG ataupun penerima manfaat.
1: Pelaksanaan program MBG juga melibatkan 7.360 petugas serta 1.094 pemasok bahan pangan yang mayoritas berasal dari para pelaku usaha. Kebutuhan bahan pangan tersebut turut membuka pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM serta usaha lainnya, sehingga mendorong perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga mendorong seluruh SPPG terus memperkuat administrasi dan pemanfaatan sistem digital melalui portal Radar MBG yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2026, di mana portal tersebut mendukung transparansi dan pengawasan mulai dari standar keamanan pangan, menu harian, hingga dokumentasi produksi, sehingga pelaksanaan MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kabar kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 101.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 1.
1: Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita, novel yang diambil dari kisah nyata, lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring, termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar ya, kali ini juga kita hadirkan informasinya, laporan Bapokting pendengar untuk di minggu ketiga Agustus, di mana juga informasinya pendengar bahwa dalam minggu ini kelompok pangan yang terdiri dari 16 jenis komoditi dan 44 item mengalami penurunan harga rata-rata -1,51% dibandingkan minggu kedua. Lalu juga komoditi sayur-sayuran pendengar ya, dan pada item bawang merah yaitu rata-rata -4,57%, bawang putih -0,83%, dari cabai besar -23,55%, cabai kecil lokal -13,11%, cabai kecil luar besar -3,23%, dan tomat -6,98%, kol -13,96%, kentang besar -2,44%, ketimun sebesar -10,71%, sawi putih -12,50%, kangkung besar -30,56%, dan kacang panjang -9,88%. Ya, dan pendengar, untuk pasokan beras di distribusi besar lancar dan stok aman, harga masih relatif stabil. Itu dia informasinya pendengar, laporan Bapokting di kesempatan sore hari ini.
0: Pro 1, Kanal

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungailet, dan kembali lagi juga ragam informasi kami hadirkan untuk Anda masih bersama rri.co.id. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kali ini pendengar informasi dari pusat pemberitaan, di mana juga informasinya kali ini Stasiun Palmerah ramai, seluruh rute tetap beroperasi normal. Ya, pendengar, aktivitas penumpang di Stasiun Palmerah Jakarta Pusat mulai ramai pada hari Kamis hari ini, Kamis siang, pukul 14.10 menit. Meskipun stasiun masih beroperasi normal dan kondusif, berdasarkan pantauan rri.co.id, sejumlah penumpang terlihat keluar menuju halte Palmerah mengarah ke kawasan gedung DPR RI. Sejumlah personel kepolisian juga terlihat menjaga-jaga di pintu keluar menuju JPO dan halte Palmerah. Selain juga pendengar, petugas juga melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap beberapa penumpang sebagai langkah antisipasi keamanan hingga pemantauan terakhir, dan penumpang masih terus berdatangan dan sebagian keluar menuju arah gedung DPR RI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar.
1: Baik, pendengar, kita cukupkan dulu untuk renungan di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini kita akan mengikuti pengajian Quran yang dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lanang sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan beberapa kata kutipan kata bijak yang kami kutip dari Wisdom 365 hari. Eglar Alan Poe mengatakan, segala hal yang kita lihat ataupun apa yang terlihat bukanlah apa-apa kecuali mimpi di dalam sebuah mimpi. Sedangkan Baltasar Gracia mengatakan, mimpi tidak akan membawa Anda kemanapun juga. Namun sebuah tendangan yang baik di celana akan membuat Anda berlari jauh. Edgar Cray mengatakan, mimpi adalah jawaban hari ini untuk pertanyaan esok. Sedangkan Patrick Henry mengatakan, saya sangat suka memimpikan masa depan lebih baik daripada sejarah masa lalu.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Dan saat lagi kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3. Namun sebelumnya ada beberapa kutipan ya, masih kali ini dari Terry Parson. Kebebasan hanya terdapat dalam mimpi kita. Dalam sisa waktu yang kita butuhkan adalah upah. Anais Nin mengatakan, impian-impian melewati kenyataan dari suatu tindakan. Dari tindakan-tindakan itu membuat impian lagi. Ketergantungan seperti ini menghasilkan bentuk tertinggi dalam kehidupan. Pendengar, Irene Peter mengatakan, hanya karena segalanya berbeda, bukan berarti semuanya telah berubah. Baik, pendengar, tentunya juga kali ini kita akan hadirkan kembali satu koleksi musik sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral.

0: berdasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
1: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
0: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
2: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
0: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
3: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
0: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan

0: bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
2: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Rugi, Pak. Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung

0: Pembangunan Nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
2: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
3: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks undang. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini, skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
1: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnaen Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa menampilkan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualism yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga pendengar kita hadirkan mimbar Islam dengan judul Kasih Sayang Nabi kepada Umatnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan usaha untuk menggapai ridhonya Allah, diberkahi berkahnya Allah itu adalah harus meluruskan niat lillahi ta'ala. Dan juga semoga acara kita ini menjadi acara yang dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diingatkan oleh Allah menjadi orang yang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena banyak sekali orang-orang yang mendapatkan nikmat besar dari Allah tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk mengingat nikmat tersebut dengan bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah memiliki kasih sayang, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang yang begitu tinggi dan mendalam kepada kita umatnya. Tidak ada orang yang paling menyayangi kita melebihi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling memperhatikan kita daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari sekarang ini adalah hari-hari atau bulan Maulid Nabi Muhammad. Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian besar daerah, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, baik di kampung ataupun di perkotaan, merayakan Maulid Nabi Muhammad. Di mana-mana merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sebagian daerah lebaran. Sebagian daerah lagi nganggung. Sebagian daerah lagi berbagai macam cara mereka bergembira, mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap bulan Maulid mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan perayaan Maulid, mengadakan acara-acara Maulid. Tentu ini adalah hal yang sangat menarik perhatian untuk kita resapi bersama. Apa tujuan kita mengadakan Maulid? Apa tujuan kita mengadakan peringatan Maulid? Kita mengadakan Maulid ini tujuannya adalah bergembira,
sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita anugerah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita kebaikan-kebaikan dan nikmat besar. Anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Kanjeng Nabi adalah merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Kita diberikan nikmat, berbagai macam nikmat oleh Allah. Ada sebagian yang diberikan nikmat oleh Allah harta benda kaya raya. Ada yang diberikan nikmat oleh Allah kepangkatan, jabatan, dan lain sebagainya. Diberikan oleh Allah nikmat kesehatan. Tetapi nikmat Allah yang sangat besar adalah datangnya, lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bergembira atas datangnya nikmat agung yang diberikan oleh Allah, yaitu lahirnya Kanjeng Nabi. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillah, katakan, bi fadlillahi, dengan anugerahnya Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ, maka dengan itu فَلْيَفْرَهُ, bergembiralah, maka bergembiralah. Dan nikmat Allah yang sangat besar, fadolnya Allah, anugerahnya Allah yang sangat besar, rahmatnya Allah yang sangat besar dan agung adalah terutusnya, adalah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya lahirnya Kanjeng Nabi ini adalah merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Anugerah fadlnya Allah yang sangat agung. Tentu sangat semestinya, sangat pantas bagi kita menyambut datangnya anugerah Allah yang besar itu. Menyambut datangnya rahmatnya Allah yang agung itu, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk kegembiraan menyambut anugerah, menyambut rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Jadi kita mengadakan maulid itu harus diniati dengan niat-niat yang baik, sehingga maulid kita ini menjadi bernilai. Maulid yang peringatan maulid yang kita lakukan itu menjadi bernilai, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ingin mendapatkan pandangan sambutan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mengadakan maulid di mana-mana adalah untuk bergembira menyambut lahirnya Nabi. Untuk gembira menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Orang yang gembira, orang yang senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi, diselamatkan oleh Allah daripada azab-azab. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, Nabi lahir menjelang subuh. Hari Senin menjelang subuh. Menjelang subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dijelaskan di dalam kitab Maulid Ad-Diyaul Lami. Wa qubaila fajrin abrasa samsul huda wa haral habibu mukarraman wa musana. Wa qubaila fajrin, dan menjelang fajar. Menjelang fajar abrasat syamsul huda, maka tampaklah, maka jelaslah matahari petunjuk. Zuhurul habibu mukarramau wa musona, tampaklah
Al-Habib, kekasih Allah, mukarroman yang dimuliakan, wa musonah dan terlindungi. Jadi Rasulullah ketika lahir, yaitu menjelang subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, pada saat itu Siti Aminah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan, dibantu oleh budak wanita Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, iparnya Siti Aminah, karena saudaranya Sayyid Abdullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka budak hamba sahaya yang membantu persalinan Siti Aminah itu mengabarkan kepada Abu Lahab, "Wahai tuanku Abu Lahab, ponakanmu sudah lahir. Keponakanmu anak Abdullah itu sudah lahir. Saya ingin mengabarkan ponakanmu itu lahir. Laki apa perempuan? Laki, orang yang bayinya itu tampan. Bayinya lucu, sehat, tampan," kata Suwaibah, membahasa kita. Lalu mendengar ponakannya itu lahir, mendengar keponakannya itu lahir, maka Abu Lahab itu gembira luar biasa. Abu Lahab itu gembira luar biasa. Saking gembiranya Abu Lahab, akhirnya Siti Suwaibah itu dibebaskan daripada status kebudakannya. Jadi saking gembiranya Abu Lahab sampai Suwaibah itu dimerdekakan. Sampai Suwaibah itu dibebaskan. Saking gembira menyambut lahirnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Abu Lahab itu gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi, karena Abu Lahab itu gembira dengan lahirnya Rasulullah, maka lam yanz, dikatakan dalam maulid di ulami, lam yanza khalikuna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidzalikal hadis atana annal adzaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Allah tidak melupakan, Allah menghargai gembiranya Abu Lahab menyambut lahirnya ponakannya Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya setiap hari Senin azab siksaan Abu Lahab diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena gembira, karena senang menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Gara-gara Abu Lahab itu senang menyambut lahirnya ponakannya, maka dihargai oleh Allah, yaitu setiap hari Senin diringankan azabnya, diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir menjelang subuh. Ulidal habibu fakhurru sajidan lillah. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan sujud, sebagaimana dalam maulid diulami bahwasanya Nabi itu lahir dalam keadaan sujud. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Abu Lahab saja yang orang kafir, yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Abu Lahab ini adalah penghuni neraka, na'udzubillah. Tabat yada Abi Lahab watab dan seterusnya, tetapi masih dihargai oleh Allah. Masih diberikan keringanan oleh Allah gara-gara lahirnya gembira, gara-gara senang menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Abu Lahab saja yang orangnya tidak Islam, Abu Lahab saja orangnya yang kafir, dihargai oleh Allah selama diringankan siksaannya gara-gara senang, gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi, apalagi kita umatnya. Apalagi kita orang Islam bergembira dengan lahirnya Nabi, insya Allah tentunya kita akan lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya selamat daripada siksaan Allah Ta'ala. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita mengadakan maulid di mana-mana, tidak ada lain. Kata guru saya, almarhum, seorang ulama karismatik di daerahnya, yaitu untuk yaitu Syekhina Abah Nizar, Kiai Fakhruddin Razali, kata beliau, mengadakan maulid ini tidak ada lain adalah untuk, salah satu tujuannya adalah untuk memperbaharui pengenalan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita sama Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi begitu kasih sayangnya memperhatikan kita, luar biasa. Tentu tidak bisa dijelaskan di sini oleh karena kita ada waktu yang terbatas. Setiap waktu Kanjeng Nabi mendoakan kita. Setiap kali sholat Kanjeng Nabi mendoakan kita. Suatu hari Nabi setelah mengerjakan ibadah kepada Allah, beliau mendoakan istrinya, yaitu Siti Aisyah. Di dalam doanya Nabi bersabda, Nabi berkata, Allahumma ufirli Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi, sabda Nabi, Kanjeng Nabi, ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah istriku, dosa yang lalu dan yang akan datang, ya Allah, ampunilah. Dosa yang dilakukan dengan secara tersembunyi, dosa yang dilakukan secara terang-terangan, ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku Siti Aisyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar dirinya didoakan oleh Nabi, mendengar dirinya didoakan oleh Nabi, Siti Aisyah itu gembira luar biasa. Siti Aisyah itu gembira. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai Aisyah, apakah kamu gembira? Iya ya Rasulullah, kenapa? Karena engkau mendoakan aku. Kalau kamu yang mendoakanku, pasti dikabul oleh Allah karena engkau adalah kekasihnya Allah. Lalu Nabi itu berkata, hadhihi la da'wati li ummati fi kulli salat. Aisyah, ketahuilah, saya setiap kali salat saya berdoa kepada Allah untuk umatku seperti ini. Seperti inilah yang saya minta, yang saya doa kepada Allah setiap kali saya salat untuk umatku. Jadi setiap kali salat kita didoakan oleh Kanjeng Nabi. Setiap kali sholat kita didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada orang yang setiap kali ngedoa sholat, ngedoain kita, jarang. Tapi Rasulullah luar biasa. Kanjeng Nabi selalu ingat kita. Oleh karenanya kita mengadakan maulid untuk mengenal, untuk mengingat betapa besar kasih sayang Kanjeng Nabi kepada kita umatnya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya di bulan maulid ini saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya, dan semua pada umumnya, untuk bersama-sama, mari di saat kita bermaulid, yaitu meluruskan niat lillahi ta'ala dengan niat-niat yang baik, agar maulid kita ini bernilai di sisi Allah. Yang kedua, mari kita kenali, kita ingat begitu besar kasih sayang Kanjeng Nabi kepada kita umatnya. Oleh karenanya muncul kecintaan kita kepada Nabi, di antaranya adalah perbanyak solawat. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Ya, dan pendengar, kali ini juga padamu kembali mengakhiri perjumpaan kita. Saat lagi juga ada rekan Tata Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam program menemani pendengar di Bangka Belitung malam. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut Hei, kau buang lagi.
1: Biar ya, beten buang lu yang repot.

0: Boy, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar.

kakak, air sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Aduh, air. Air masuk sampai rumah. Aduh, air. Banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Kasih tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Betau sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
5: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Dengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bangka Belitung Malam bersama Reta Kurniawan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar Pro 1, sajian musik dan juga informasi masih kami akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Di antaranya pendengar, kali ini informasi-informasi yang kami kutip dari portal kami berita, portal berita kami di rri.co.id, dimana pendengar dari Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyebut ruang aman, inklusif, dan bebas kekerasan bagi anak masih menghadapi tantangan. KPAI menilai persoalan perlindungan anak masih terjadi di keluarga, satuan pendidikan, serta ruang digital yang semestinya aman. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan persoalan perlindungan anak masih banyak terjadi di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan, dan ia menyebut ruang digital juga menghadirkan tantangan serius yang membutuhkan pengawasan serta perlindungan lebih kuat bagi anak. Dan seperti apa pendengar informasinya, Anda bisa baca secara lengkap ya di portal berita kami di rri.co.id, di mana KPAI mengatakan bahwa ruang aman anak Indonesia masih menghadapi tantangan. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda, kita nikmati kembali dengan pilihan musiknya. Kali ini saya pilihkan untuk Anda pandangan pertama dari Idol Jailani.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Ada yang saat ini bersama kami di 96,4 FM. Kita hadir menemani Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasanya di program ini, kita undangan ingin gabung sama kami lewat telepon 94301, SMS WA di 08 11 7179 triple 1. Dan pendengar, malam hari ini tema kita, hal baik apa yang sudah Anda lakukan hari ini? Pasti ada dong ya. Ya, hal baiknya bisa untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain, bisa untuk keluarga juga, bisa untuk lingkungan. Banyak hal baik. Nah, ada nggak kira-kira hal baik yang sudah Anda lakukan hari ini? Oke, baik. Ingin gabung bersama saya di line telepon 94301. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, apa kabar Bu Desumi?
1: Alhamdulillah, Bu Demu selalu sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, baik.
1: Bagaimana dengan dirimu? Sehat selalu?
0: Alhamdulillah, Bu De, masih bisa bersuara. Artinya saya masih
1: ya,
0: sehat.
1: Ya, amin, masih sehat lah ya,
0: enggak? Benar banget.
1: Turun enggak suara aku di sana?
0: Enggak, bagus kok, aman.
1: Bagus. Ya, soalnya aku di dalam rumah, bukan di teras.
0: Iya, ini suaranya bagus banget hari ini teleponnya, keren suaranya. Biasanya kecil ya, tapi ini bagus banget suaranya.
1: Bagus ya suara aku hari ini.
0: Iya, bagus banget.
1: Kan jadi sayang-sayang tadi.
0: Bude, tema kita, hal baik apa yang sudah Bude lakukan hari ini? Bisa diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan. Kira-kira apa nih, ada nggak?
1: Ada sih, kalau aku setiap hari kan selalu mengobat orang.
0: Nah, itu banget ya, hal baik banget
1: dikasih
0: gitu ya.
1: Dikasih uang, gak kasih uang, pokoknya aku ikhlas bila kita Allah menolong
0: Alhamdulillah.
1: Nah, itu tiap hari tugas aku ya.
0: Iya, tiap hari berarti ya, hal tiap baik hari, dilakukan ya. Itu
1: kalau
0: ada
1: yang datang, aku rawat. Lagi apa tuh?
0: Udah itu aja tema kita, hal baik yang dilakukan hari ini. Jadi tetap memberikan apa ya, mengobati orang lah bahasanya gitu, menyembuhkan gitu ya. Sebagai perantara gitu ya.
1: Sebagai perantara dari Allah ya, enggak.
0: Bener.
1: Yang menyembuhkan juga Allah, bukan aku ya.
0: Bener.
1: Aku hanya melantarkan intinya ya.
0: Iya, baik. Oke, semoga Budi tetap sehat, selalu sehat gitu ya. Bisa menolong orang banyak Budi ya.
1: Umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Ya, amin.
1: Kesehatan yang barokah bisa menolong orang barokah juga.
0: Benar kan? Banget. Oke.
1: Kita tidak kasih uang, yang penting kita ikhlas bila kita Allah. Semoga Allah menjabaninya dan memberi kesehatan buat pasien-pasien aku semua ya. Enggak?
0: Amin, amin, amin. Oke.
1: Sama buat aku.
0: Benar banget. Oke deh, Bude pengen denger lagu apa malam ini?
1: Aku mau lagunya apa ya?

0: Boleh deh kalau gitu saya bungkus lagunya. Lagunya buat siapa, Bude?
1: Lagunya buat Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Iya, ini nelpon loh. Ini langsung nelpon di telepon WA
1: iya,
0: nih. Aduh.
1: Iya, kata tadi.
0: Oh, asik.
1: Kalau gayung masih bersambut, air di dalamnya janganlah dibuang.
0: Cakep.
1: Jika cinta Kak Irwan masih berlanjut, mari kita membagi kasih sayang. Ayo bro, tak tunggu cintamu. Ayolah.
0: Oke, gas terus buat siapa lagi?
1: Buat Ibu Kony Demang Alek ya, semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia ya. Mbak Julia, Putra Samba sudah datang, Mbak Nur. Buat Bunda Rindu di Ampu ya. Bapak John Arif, Mbak Reza juga di Pangapinang, Bu Lin ya. Buat Bang Panji di Pasger. Buat siapa lagi nih? Bang Romla di Muntaba ya. Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Mbak Triono ya, Tok Bertin, Pak Aljadin, buat ini di Bang Yokta ya di Bangka Barat. Ada atau Dahlan juga, Bang Romlan ya, buat Bang Zulfaizar ya, Suhamid ya, siapa lagi nih? Ada Rambe Kelana, ada Putra Banten ya, ada juga Bang Ramadan ya di Sorong, Bang Jais di Riau, Bang Jente di Belitung Timur, buat Bang Topan Redero juga di Belitung, semoga sehat selalu ya Bang Topan. Buat Ria juga ya di Belitung, buat Maria di Pangkal Pinang, buat Bang Irwan di Air Kantungnya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Buat semua lah dari A sampai Z bungkus abis.
0: Bungkus
1: maaf
0: abis,
1: kalau lupa
0: ya.
1: Oh, Ambera, Niko Marhadi, Nurhadi ya.
0: Yep, baik.
1: Ambil lupa aku ya. Buat semua, semoga sehat selalu. Spesialnya buat Kak Ahmad Irwan tadi ya. Ayo gabung bro, masuk. Mbak Nurnya, selamat bertugas. Selamat cepat-cepat. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam sehat selalu buat semua keluargamu di sana. Semoga hari ini mendapat rezeki yang barokah, umur yang barokah dari Allah. Selamat pulang dan pergi sampai ke rumah ya.
0: Baik.
1: Oke, deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon WA ada Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetap rindu maka penyiarnya saya makan.
0: Amasa, oke. Apa
2: dari
0: kabar?
2: Tadi Mbak Reta saya dari kurang sehat, jadi terus bersin-bersin terus harus jadi kepala poyang.
0: Siapa?
2: Tadinya kan saya mau ikut demonstrasi ke Jakarta, udah pesen tiket ke kereta tapi nggak jadi ke kesehat ke badan kurang sehat.
0: Oh aduh. Gitu, jadi nggak ikut demonya ya?
2: Teman-teman saya 5 orang yang berangkat itu kan.
0: Gitu.
2: Itu mah ikhlas, modalkan sendiri, tanpa milik siapapun. Karena saya tidak berpikir untuk diri sendiri, kalau berpikir untuk sendiri, makan yang masih cukup, pulsa masih kebeli, kuota masih kebeli. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang nasib lebih daripada aku? Itu aja lah.
0: Kayaknya dan besok aja deh kita bahas itu ya. Kayaknya
2: iya,
0: panjang itu.
2: Itu cerita sedikit kan itu.
0: Oke, gimana nih hal
3: besok
0: baik?
3: Besok bahas ya, Mbak Reta. Besok bahas.
0: Besok bahas ya, tuntutannya gitu ya. Hai. Oke deh, panjang itu kalau dibahas ya. Ya, mantap kali itu. Oke, hal baik apa yang sudah Anda lakukan hari ini?
2: Hari ini kebetulan hal kecil aja dulu ya.
0: Ya, kecil aja, gak banyak-banyak. Coba apa?
2: Saya mau sedikit, aduh gimana ya, bukan ria, hal kecil aja. Saya kan ke warung tadi ya, beli ini. Saya beli kebutuhan, tiba-tiba ada seorang ibu, bawa anak kecil, kita beli beras. 1 kilo bawa uang 25.000. Baru pas beli mungkin harga beras kan 15.000. Sisanya 10.000 habis. Anaknya nangis pingin jajan. Uangnya enggak ada. Seharusnya yang punya warung teh bijaksana sok ngambil dulu. Kata saya begini, Bareta. Maaf ibu, kan ya, mudah-mudahan dia motivasi. Bu, ke warung teh kasih nih uangnya semuanya 25.000. Tambah di berasnya 4 kilo jadi 5 kilo. Uang yang 20.000 dikasihkan lagi, tambah berasnya sama 4 kilo jadi 5 kilo kan. So silahkan anaknya mau jalan apa deh, silahkan ngambil apa. Udah aja. Itu mungkin
0: untuk orang lain hari ini.
2: Bukan ria ya.
0: Jadi motivasi buat yang lain aja.
2: Motivasi.
0: Gitu.

0: sih ya. Nah setelah itu datang ke rumah nangis tuh, nangis minta berterima kasih. Biarin tuh Pak Fuka mas, sama minta doakan mah, minta sehat lah itu aja. Itu aku udah nggak apa-apa. Itu tabarata ya. Jadi yang tadinya beli uang 25.000 cuma dapat beras, akhirnya uang 5.000 dikembalikan, beras dibawa 5 kilo, anaknya jajan semuanya. Itulah, itulah, bukan berarti banyak duit, cuman punya rezeki sedikit, nah dibagi-bagi. Itulah hari ini kebaikan. Seneng rasanya Bareta kalau
1: saya rasanya itu. Gitu ya.
0: Agak, maaf nih, maaf kepada semua orang, bukan saya ria, cuman ditanya kebaikan memang seperti itu, mudah-mudahan lah ini semuanya seperti itu, dalam arti kita bagi, makanya di sini terketuk hati seakan seperti itu kepada anggota dewan itu aja. Itu ya, itu
1: amin,
0: ada ya.
1: Ya bukan
0: juga besok gitu ya. Seperti itu dari antaranya. Mungkin hari itu seperti itu. Tapi kan Bareta nanya sebetulnya saya tidak akan ngomong kalau Bareta nanya hari hal apa yang kebetulan. Tapi bicara dengan apa adanya, fakta itu kan seperti itu di antaranya.
1: Ya. Jadi motivasi bagi yang lain ya Pak Irwan ya.
0: Gitu aja.
1: Hal kecil yang kita lakukan tapi berdampak besar bagi orang yang menerimanya itu Pak.
0: Iya, benar gitu kan sih? kata Pak Haji aja, oke kita berbuat baik, jangan sampai cenage tengah riang tuh. Tapi gimana ya, memang saya ngomong bukan ria, tetapi ini memberikan motivasi memang seperti itu.
1: Banyak hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Kita ngasih pujian ke orang lain aja itu udah hal baik kan sebenarnya ya. Kayak hari ini Pak Irwan hari ini ganteng kayaknya ya, habis gunting rambut kayaknya Pak Irwan ya. Itu hal baik juga kan, sudah semudah membuat orang senang ya Bapak ya. Kan tertawa kan.
0: Saya tersentuh nanti anaknya gitu nangis pengen jajan, uang yang ada lagi. Yang punya warung tidak bijaksana gitu aja.
1: Oke, siap. Baik, alhamdulillah kita bisa berbagi artinya Pak Ahmad Irwan ya.
0: Gitu ya.
1: Oke. Mudah-mudahan. Pengen denger lagu apa hari ini?
0: Aduh, saya pengen lagu Jepta Iwan Pals. Galang Garang Lambu Anarki. Nah, itu aja.
1: Galang Lambu Anarki.
0: Pokoknya mah hari ini Barata. Saya pengen lagu-lagu yang bertemakan situasi hari ini aja, itu Galang Iwan Pals itu aja.
1: Oke, Galang ya berarti Galang Rambu Anarki ya.
0: Galang Rambu Anarki atau Surat Mutakodaman yang gini. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang suara.
1: Jadi yang mana nih? Mau galang atau wakil rakyat?
0: Wakil rakyat aja lah.
1: Wakil rakyat ya, oke. Siap, kalau gitu yuk lagunya buat siapa?
0: Salam-salamnya barusan buat Budek Sumi ya. Buat Ibu Yulia, Ibu Kori, Mbak Ria, Nenek Galau. Ada juga Pak Ajadin. Pak Ajadin, Pak Romlan, Bang Jante, Bang Jul, Pak Ijar, hey, masuk Bang Jul. Kemudian ada juga Bang Irwan, Bang Leman, Bang Putra Sambas, Pak Ramadan, Putra Banten, tuh yang ada Sumatera Selatan ya. Putra Banten, kemudian ada juga buat siapa lagi ya? Pak Rambeklana tuh kan. Pak Sofian, kemudian juga Pak Suhamid, kemudian Bang Ramlan, semuanya aja Barata ya, itu kan seperti itu.
1: Baik.
0: Mungkin ada pantunnya seperti.
1: Nah ya boleh, silakan. Pantunnya apa nih?
0: Mudah-mudahan ini pantunnya dengan pantun.
1: Pantun apa dibang nih?
0: Ketawa. Jalannya ke kebun jati.
1: Cakep.
0: Kan? Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati banyak mantan di mana-mana.
1: Enggak pria sejati mah kalau banyak mantan ya. Oke, gas masih ada.
0: Ayo gas, ayo.
1: Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget ya Pak Ahmad Irwan ya. Ih, banyak ya. Banyak hal baik itu enggak harus apa ya, pendengar yang besar, yang kecil aja. Kayak kita misalnya nyiram tanaman aja pada musim kemarau kayak gini kan. Wah, itu hal baik banget ya. Bakal didoakan itu sama tanamannya, bener enggak sih? Baik, kita akan dengarkan laporan langsung terlebih dahulu dari reporter kami. Ada Rekan Hani ini akan melaporkan terkait kegiatan sembahyang rebun di kelenteng Fuhab Miau Merawang. Hanin, laporan Anda.
2: Baik pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di lokasi perayaan tradisi sembahyang rebut, tepatnya di kelenteng Fuhab Miau Merawang. Dapat saya sampaikan hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bahwa Ratusan warga di daerah ini tengah menggelar ritual tahunan sembahyang rebut atau Chitnyet Pian yang jatuh tepat pada hari ke-15 bulan ke-7 penanggalan Imlek. Ketua pelaksana kegiatan Darwin menyampaikan bahwa ritual ini merupakan tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan secara bergenerasi. Dalam prosesinya, berbagai hasil bumi seperti beras, buah-buahan, dan aneka bahan pangan disajikan sebagai bentuk persembahan. Dan suasana di lokasi saat ini juga dimeriahkan dengan hadirnya patung Tai Seja setinggi 8 hingga 9 meter yang proses pengerjaan sendiri memakan waktu hingga 4 bulan. Dan saat ini juga ada dimeriahkan oleh barongsai dan penampilan dari hiburan. Darwin juga menambahkan warga Tionghoa sudah mulai melangsungkan ibadah sejak pukul 3 sore tadi. Sesuai dengan namanya, puncak perayaan akan ditandai dengan aksi warga sekitar yang saling berebut aneka sesaji hasil bumi setelah ritual doa selesai. Yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembakaran patung Tai Seja sendiri. Sementara itu antusiasme tinggi ditunjukkan oleh salah seorang warga asal Perawang, Angel, yang mengaku sangat senang dapat berpartisipasi dalam persembahyangan ini dan memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kebahagiaan, perlindungan, serta kesehatan. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
1: Baik, mendengar demikian laporan dari reporter kami, Hanin, yang dikebersamaan kita untuk malam ini.

0: Baik, pendengar buat Anda ingin gabung kembali, kita terima telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Lagi santai nih.
0: Lagi santai. Oh, masih sibuk ya?
1: Baru pulang beli cengkur, payah jual.
0: Musim panas, lo musim panas, umbi aja nggak tumbuh.
1: Bini kok juga, dengan 8.000 saonnya biasanya 5.000.
0: Gitu ya.
1: Penting mbak mereka masih ada, udah.
0: Masih ada jualnya, alhamdulillah. Kadang-kadang nggak ada jualnya loh.
1: Soalnya mau bikin pecel besok.
0: Oh, ih mantap itu banyak kencur. Tema kita hal baik apa yang sudah Anda lakukan hari ini?
1: Hari ini kebetulan tadi kan sama itu ada nuju pergi di kami di Mampet tadi. Saya pergi Mampet sama orang rumah kan. Jadi pas lalu, jadi di tugas kawan. Jadi ini istri kawan tuh bayar utangan 60.000. Jadi kayak tuh karena saya tadi de minta ke orang tugas saya gitu kan. Jadi ku kasih sama anaknya 5.000 kan. Anak kecilnya kan, kesian kan. Jadi yang satu lagi ku kasih kulit 5.000 kulit sama yang anaknya dap kasut cerita mereka takut nebeling tadi kan dan sekarang karo mak sian ganda itu kasih 5.000 jadi 10.000 hari ini jadi dengan sukarela dengan ikhlas kan dari
0: mengharapkan itu anak anak kecil dikasih jajan 5.000 ya Allah bahagia banget lo yakin saya mak
1: mama gue terima kasih adiknya 1.000 kali mereka
0: Alhamdulillah, okay, itu menyenangkan semua berarti ya, senang ibunya, anaknya kita juga tuh, gitu ya.
1: Kita terkenang kita masa kecil dulu.
0: Iya benar, 2.000 aja.
1: Semua kan motor gak dek, hanya kerito unta tuh mereka
0: belajar. Oke, lagunya apa?
1: Lagu Menjaring Matahari, Mareta ya.
0: Menjaring dari Matahari, Ebit Giyade ya. Oke, salamnya buat
1: Mareta,
0: siapa?
1: Keluarga muka sehat selalu, Mareta, karena kita sering ketemu dulu ya.
0: Iya, amin.
1: Buat istriku lagi ini, saya lagi membuat apa itu makanan-makanan untuk orang besok kan. Dan fotokopi.
0: Halo.
1: Salamnya ya.
0: Iya, oke.
1: Oke, Mareta, terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Romlan di Muntabak City Dagamur sama kita di belakang Bang Romlan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mareta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Adin?
2: Alhamdulillah, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu I Love You full negeri.
0: Ada seger denger lagu, denger ininya, I Love You full negeri ke ya, aduh.
2: Itu kan ceria saya, itu kan.
0: Iya. Oke, baik. Gimana ada hujan di sana?
2: Alhamdulillah belum Allah turunkan hujan.
0: Belum diturunkan hujan gitu ya. Oke, baik. Jadi masih panas, bedengking gitu maksudnya. Rata-ratanya kayak gitu ya. Oke deh. Pak Zadin, hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini?
2: Tadi kan saya sendirian kan nonton pawai ke Pangkal Pinang kan.
0: Kok jauh banget nontonnya di Pangkal Pinang?
2: Iya, saya itu cuci mata, Mbak Reta.
0: Oh iya, cuci mata pakai air ya? Bukan pakai... saya baru tahu
2: kan,
0: loh.
2: Ini kan orang rumah kan nggak ngikut. Kan.
0: Oh, pantes. Jadi cuci mata sedikit, ya.
2: Agak sedikit gila.
0: Aduh, Bu. Bahaya ini, Bu, ya. Saya tahu nih sama ibunya, ya.
2: Apa-apa. Tadi kan begini ceritanya, kan. Saya kan nonton depannya teduh, kan. Saya kadang seorang ibu-ibu muda, anak itu sekitar umur 2 tahun, kan panas. Jadi karena saya udah tua, dia udah bilang, tidak bisa sama anaknya, biar saya yang panas. Ya nggak usah lah, Pak. Dibilang, biar saya nggak usah lah.
0: Dikasih apa?
2: Saya suruh di tempat yang teduh.
0: Iya benar.
2: Ya, biarlah saya yang panas. Kata ibunya gak usah lah Pak, biarlah. Saya bilang kan, saya itu anak adik masih muda sama anak. Saya kan udah tua, gak apa-apa orang tua jemoran kan.
0: Gitu. Terima kasih Pak, gitu. Anaknya masih kecil ya?
2: Iya masih, kita 2 tahun lebih lah.
0: Oh iya benar, bahaya kalau panas-panasan nanti demam biasanya ya.
2: Ya, kita bukan nyari ya, tapi soalnya benar-benar dia
0: benar, sesuatu yang kecil kayak gitu itu artinya sudah membahagiakan orang itu sudah bagus sekali ya Pak Azadin ya.
2: beri contoh pendirian.
0: Benar, benar. Iya, itu contoh motivasi juga yang lain gitu ya. Biasanya biasanya yang muda ngalah sama yang tua, ini yang tua ngalah sama yang muda gitu ya. Ya
2: begitulah Mbak Rita, kalau hal itu kita ngalah sama orang muda kan.
0: Oh, gitu.
2: Karena itu ibunya perempuan.
0: Ada bapaknya enggak di samping anaknya?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Ini bahaya ya.
2: Bercanda.
0: Iya, enggak apa-apa, ngerti kok. Aduh, jangan dibawa serius ya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik, siap kalau gitu. Langsung dikasih nomor HP enggak?
2: enggak minta. Ini udah
0: Menyadari lah
2: Mbak, udah tua.
0: Oke deh, baik. Salamnya buat siapa?
2: Lagunya dulu ya.
0: Oh iya, lagunya.
2: Ikutkah sama Iwan aja lah, dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals udah ini, surat buat
2: bakal rakyat. Ngikut aja maksudnya.
0: Oh, ngikut aja. Jangan ngikut lah, tambah lagi lah lagunya apa gitu.
2: Gak usah lah, biarlah.
0: saya maksa nih.
2: Enggak
0: boleh, harus.
2: Udahlah biar.
0: Atau saya milih ya lagunya ya.
2: Begini aja karena Mbak Reta lah nyabok. Saya nyuruh pilih aja sama Mbak Reta aja lah.
0: Oke, baik terserah. Baik, lagunya buat siapa?
2: Lagunya ya buat barusan apa Bang Romlan di Mentabak ya.
0: Iya.
2: Ria, Maria, Julia, Embera, Ria, sekali lagi ya Kak Bang Zulfaiza, Kak Ahmad, Pak Irwan, kemudian Bang Ramadan, Mas Panji, kemudian Bang Leman, Pak Judin, Ayu, Pak Bang Buana, Bang Yota, Pak Yandi, Kak Tok Desin, Rana, Rambi Kelana, Bang Rambi Kelana. Pokoknya pindah dalam bahasa kepada semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Permaretanya, terima kasih selalu, mulai rezeki.
0: Amin, amin, makasih banyak doanya.
2: Oh, sama-sama.
0: Baik, saya pilihkan dari Mayang Sari, boleh ya lagunya ya?
2: Boleh aja Mbak Reta.
0: Oke, judulnya Harus Malam Ini, oke? Aduh ya Allah, Pak Zadin ya. Baik, ada Pak Ramadan di ujung telepon, saya terima kembali ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Iya, lo juga Ruang Rindu. Ruang ya. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
3: Halo, Baleta. Ya. Oh, kabar baik.
0: Kabar baik.
3: Semoga Baleta juga gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga.
3: Alhamdulillah ya.
0: Sudah okay. Hujan di sana? Alhamdulillah.
3: Waduh, belum.
0: Oh, belum ya.
3: 3 bulan ini.
0: Pas. 3 bulan, jangan 3 tahun aja. Itu Bang Toib nanti ya.
3: Itu tidak mungkin, belum pernah terjadi.
0: Hidungnya 3 kali lebaran kata Bang Toib ya.
3: Kalau 6 bulan kayak di NTT katanya itu musimnya itu 6 bulan panas, 6 bulan hujan kayak gitu.
0: Iya. Kayaknya memang kita 6 bulan lah sampai Desember kayaknya ya.
3: Jangan terlalu lama itu.
0: Besok aja deh September ya. Biasanya ya, kalau ber itu kan hujan musimnya ya, ber ya. Gitu ya.
3: Biasa, berarti ini luar biasa ya.
0: Oh, luar biasa, tapi kan belum besok beberapa hari lagi
3: ibaratnya ya. Besok ya, beberapa hari lagi setelah Mbak Rita gajian baru
0: ih hujan gitu ya.
3: Iya, berterima kasih gitu ya.
0: Oke, baik Bang Ramadan, hal baik apa yang sudah Anda lakukan hari ini?
3: Ya, buat hujan buatan Mbak Rita.
0: Oh, udah buat hujan buatan?
3: Iya, buat siram bunga kan kasihan.
0: Oh iya, benar.
3: Bikin toh di dalam itu kan hujan buatan namanya. Ya gitu.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
3: Dan mengucapkan terima kasih buat banyak orang ya, itu udah baik.
0: Benar banget. Buatan
3: baik.
0: Iya, ya, kan? Hal kecil yang itu benar.
3: Yang sederhana.
0: Benar. Iya. Nyiram tanaman di musim kayak gini ya Allah, tanamannya berterima kasih banget itu.
3: Udah, ya, udah bilang sama saya juga udah bilang sama-sama begitu. Oh. Iya, Pokoknya pasti dia dengar, nembatin aja kalau dengar.
0: Iya, kalau dia kan kadang-kadang udah layu terus disiram langsung seger. Nah, itu artinya, wah makasih tuanku gitu katanya.
3: Pasti
0: ya.
3: Semangat ya, ya.
0: Iya, pasti semangat. Iya, besok itu. Langsung matang tuh buah cabenya biasanya kalau cabe. Ya.
3: Alhamdulillah. Pokoknya intinya apa yang kita yakini dengan sepenuh hati itu pasti terjadi.
0: Benar.
3: Iya. Kalau dia yakin bagaimanapun kita terjadi gitu.
0: Karena apa ya, pohon pepaya saya itu ada 3 yang mati gara-gara musim panas ini, ya Allah.
3: Oh ya?
0: Iya.
3: Kenapa tidak? Oh, pepaya masih kecil loh atau udah besar?
0: Udah mulai berbuah kecil-kecil gitu. Tapi ya
3: berarti daunnya kering semua ya.
0: Iya, tapi yang lainnya udah disiram padahal tapi tetap mati saking panasnya gitu ya.
3: Dan beda ya, memang beda sih kalau ya karena terus panas terus kan, kalau siram mungkin ya, kalau rutin juga kalau kali saja baru disiram ya ya tidak cukup juga ya.
0: Iya benar. Karena airnya gitu. Karena air juga sudah semakin kering. Saya udah beli air ya. Juga loh Bang Ramadan.
3: Sama, berapa Mbak Jan, harganya berapa?
0: 120.000 itu yang berapa ya?
3: Per berapa?
0: Aduh, yang
3: tangki yang kecil atau
0: yang besar, besar? Yang besar, yang besar.
3: Oh, 5.000 kalau sini.
0: Bukan, 5.000. Bukan 5.000, yang 1.000 kayaknya, yang 1.000.
3: Oh, itu kecil berarti sini ada yang 1.200, 1.100, 1.400.
0: Yang 1.500 kayaknya yang saya ya.
3: Oh, iya. Itu harganya berapa?
0: 120.000.
3: Oh, berarti sama dengan sini. Kalau
0: sama ya.
3: Sama juga. Iya, 120 juga, Mbak. Tapi kalau yang 5.000 itu yang 200 sama, kalau selangnya panjang 250, kalau selangnya pendek 200.
0: Iya benar.
3: Nah, artinya rumahnya jauh, misalnya jauh dari jalan ya. Nah itu kan butuh selang yang lebih panjang dan butuh tenaga kan, jadi harganya juga beda gitu.
0: Iya, tapi alhamdulillah masih ada air ibaratnya ya untuk dibeli.
3: Iya, ini kita sudah beli 3 kali.
0: Oh, udah beli 3 kali.
3: Tapi yang besar, yang 5.000 berarti 250 kali
0: paling
3: 3.
0: Paling seminggu habis kayaknya kalau saya mah ya.
3: Oh, kalau itu cuma ya tinggal hitung aja satu hari barisan mandi berapa liter soalnya anak.
0: Iya.
3: Pagi 2 kali ini 3 orang kali 2 ya kan? Terus nyuci segala macam ya itu.
0: Tapi saya yang enggak kan. Kalau nyuci mandi saya enggak di rumah ini, di rumah satunya, di rumah orang tua.
3: Oh,
0: iya.
3: Tapi
0: jadi
3: tapi ada
0: buat wudu aja kayaknya.
3: Oh, berarti di rumah orang tua yang ada
0: air. Ya. Iya. Iya benar.
3: Jadi air pump, tapi air pump tetap masih enggak. Lancar ya, tetap
0: biasa. Iya, air pump masih lancar, tapi saya belum pasang pump soalnya.
3: Yang itu yang di rumah orang tua.
0: Benar. Oke. Tapi alhamdulillah ya masih ada air buat dibeli gitu ya.
3: Iya, kalau sudah panas-panas begini banyak hotspot begini jangan tambah bikin panas dengan harga-harga ya, harga barang
0: yang panas. Beras juga mahal ya Allah. Saya baru tahu beras tapi, sampai yang 5 kilo sampai 85 sampai 90.000 loh. Saya baru tahu harganya.
3: Katanya swasembada Pak beras.
0: Enggak tahu. Ya. Di sana berapa yang 5 kilo Bang?
3: Ini 5 kilo nggak tahu berapa kemarin itu. Pokoknya masih terjangkau lah, sekitar 70-an.
0: Nah.
3: Ya, 75.
0: Di sini yang mahal gitu ya.
3: Iya.
0: Karena memang karena, kemarin sempat hilang sih yang 5 kilonya soalnya.
3: Oh, ya karena apa? Ada kan masih banyak juga barang-barang impor tapi bukan beras. Beras kayaknya sudah aman, tapi beras kecuali bahan baku untuk bikin beras ketan itu yang barang impor.
0: Oh iya.
3: Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi beras saja yang masih aman katanya sih, tapi kalau dia mahal, mungkin ada sebab lainnya. Tapi kalau impor semua ya pakai bahan baku impor tentu mahal semua. Karena kan hitungannya pakai dolar kan, nah itu.
0: Baik, oke. Okay. Lagunya apa nih?
3: Lagunya dari Ance dan Pance aja ya.
0: Ance dan Pance, ya? Judulnya apa?
3: Ance dan Pance.
0: Ance dan
3: judulnya,
0: Pance.
3: Judulnya Bila Engkau Sendiri.
0: Bila engkau sendiri, Aji dan Panji. Oke, bukannya masih ada ya? Bila engkau sendiri ya.
3: Bila engkau sendiri.
0: Oke, baik. Boleh lagunya buat siapa?
3: Atau cinta terbanyak sila. Itu aja dulu deh. Kalau lagu sih banyak, ada ribuan lagu nih. Itu aja dulu deh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salam. tadi yang udah barusan tadi Pak siapa ya yang barusan
0: Pak ini? Azadin.
3: Oh ya Pak Azadin. Sebelumnya ada Bude Sumi sama Kang Ahmad Irwan kan. Nah, terus ada siapa
0: Bang
3: lagi?
0: Bang Romlan.
3: Kan? Bang Romlan. Baru berapa? 5 ya?
0: Bang Romlan 4, 5 sama Bang Ramadan.
3: Iya, 5 kan. Terus ada Bu Koi ya, Bang Alek, Jeng Rindu, dua-duanya ya. Terus Bang Niko, Bang Pandi, terus ada siapa? Pak ini udah lama nggak kedengaran ya, Kakek Takamura nih.
0: Kakek Takamura, iya.
3: Ya, semoga beliau sehat walafiat bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Bang, ya amin, Bang Rido, Bang Tuan Arif, Bang Aduk atau Salat atau Pilpi, Bang Jante, Bang Jais ya.
0: Iya.
3: Bang Jais sudah lama nggak ini. Ya Suhamid, siapa lagi? Mbak Tri ya, semoga beliau sehat juga.
0: Iya.
3: Bang Jul sama Bang Lemanya, Putra Sambas, Juli, Julia, Julia ya. Terus Yulin juga, terus Putra Banten, Pak Yota, Pak Odo, Bang Yota, Pak Odo, Bang Rante, Rante ya, Rambe Klana.
0: Ya.
3: Bang Jante tadi udah Rambe Klana.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Terus Ria di Tanjung Pandan ya. Ada Lydia juga. Terus Imbera. Ya. Bang siapa lagi? Pak Buana ya, udah lama beliau enggak gabung di acara Opini Pagi ya. Biasa kadang-kadang ada ya, udah agak lama enggak pernah dengar ya. Semoga sehat walafiat gitu ya. Udah itu aja.
0: Udah itu aja. Ya. Oke. Okay.
3: Semua aja ya, Mbak Reta.
0: Baik,
3: ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
3: Ya, ada Putra Banten itu beda dengan Rambe Klana, beda ya?
0: Beda. Sama? Beda
3: oh,
0: dong.
3: Oh, beda. Ya. Putra Banten juga ya. Oke deh, Mbak Reta ya.
0: Siap, makasih ya.
3: Makasih sama-sama, Mbak. Selamat beraktivitas.
0: Iya, baik.
3: Besok bisa apa? Hujan bisa cepat turunnya.
0: Amin. Terima kasih Bang Ramadan. Terima kasih.
3: Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ramadan. Mbak Rindu, telepon lagi Mbak Rindu. Matiin dulu, terus telepon lagi ya. Baru bisa masuk gitu ya. Karena tadi pas nelponnya itu masih Bang Ramadan. Oke, saya tunggu deh Mbak Rindu ya. Mbak Rindu telepon lagi, saya angkatin Mbak Rindu Ampuy. Teleponnya saya cancel dulu. Oke, saya terima Mbak Rindu Ampuy. Halo Mbak Rindu Ampuy, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Rindu?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Masih panas ya?
4: Iya.
0: Akhirnya masih aman gak?
4: Aman.
0: Masih aman ya, alhamdulillah. Saya kira gak aman lagi. Gak kayak saya udah gak aman lagi akhirnya. Oke, okay, Mbak Rindu. Mbak Rindu, ya sibuk apa?
4: Sekarang. Lagi nelfon Mbak Rita, lagi denger radio.
0: Lagi sekarang, iya benar juga sih. Aduh, kena deh saya kena prank. Oke, baik. Mbak Rindu, hal baik apa yang udah dilakukan hari ini? Ayo.
4: Hari ini ada keluarga dari kampung tuh, Mbak. Makan sama-sama ya, di rumah.
0: Silaturahmi gitu ya.
4: Ya, keluarga tuh kan mau nonton
0: orang Hawaii, karnaval. Iya, jadi ibaratnya masak-masak lah gitu ya.
4: Iya,
0: agak repot-repot dikit, tapi bahagia ya kalau menjamu orang kayak gitu ya. Sama kita hari ini menjamu tamu hari ini ya. Tapi puas ya, Mbak Rindu ya, kalau tamunya dijamu itu puas dengan yang kita hadirkan, kita sajikan gitu ya. Biarpun capek gitu gak apa-apa ya.
4: Iya.
0: Oke, Mbak Rindu pengen denger lagu apa hari ini?
4: Dari Fanny Febiola.
0: Dari siapa?
4: Fanny Febiola.
0: Oh, Fanny Febiola. Yang mana tuh?
4: jangan datang lagi.
0: Aduh, jangan datang lagi. Tuh, ntar diusir ya kalau datang lagi ya. Kecuali bawa martabak ya, enggak diusir. Bener enggak tuh? Oke, jangan datang lagi Fanny Fabiola. Lagunya buat siapa, Mbak Rindu?
4: Lagunya buat pendengar RRI inilah. Salama yang barusan masuk tadi, ah.
0: Ada Bang Ramadan.
4: Bang Pak. Mbak Maron dan juga Mbak Ayu Kori, moga cepat sehat.
0: Sakit apa Mbak Kori? Bu Kori?
4: Sakit ya.
0: Oh, sakit. Dirawat berarti?
4: Enggak lah, di rumah.
0: Oh, di rumah. Oke. Okay. Semoga cepat sehat ya.
4: Bang Irwan. Bang Lia, Embera. Lupa
0: nih,
4: Mbak, nama-nama ya. Buat semua
0: lah dibungkus
4: habis, Mbak.
0: Buat semua dibungkus habis ya. Baik, oke.
4: Lalu
0: iya, makasih Mbak Rindu Ampuy. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi deh, langsung saya terima telepon lagi. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu, Memori Liwat Lagu.
0: Wow, udah lama tak kedengeran suaranya.
5: Memang kadang-kadang susah masuknya.
0: Oh, masa? Abang, apa kabar? Di mana posisinya, Bang, sekarang?
5: Kemarin, Bung, sekarang Abang.
0: Maksud sih, Bung? Perasaan enggak pernah panggil Bung, Bung Farhan.
5: Iya, saya Bung.
0: Oh, Bung ya? Oke deh, Bung.
5: Kok Mbak Rita masih kenal suaranya?
0: Iya, masih kenal dong. Di Sleman atau di mana nih posisinya?
5: Di Sleman sekarang, Mbak Rita.
0: Oh, di Sleman. Lama ya Sleman? Musim apa di Sleman?
5: Musim panas sekarang.
0: Oh, jangan kau bilang itu, sama lah kalau itu.
5: Enggak salah nanya.
0: Iya, yang lain lah musimnya, jangan sama maksudnya.
5: Enggak, musim anu. Marita, eh? Memang kadang-kadang air banyak yang kering.
0: Kan? Oh, udah kering ya di sana ya? Sama, bener.
5: Cuman sini kan pumpnya alhamdulillah kadang-kadang malam dapat. Kan?
0: Kalau di sini pumpnya bagus sih kalau di kita ini. Oh, iya.
5: Memang situ kan banyak sumber, kolong-kolong kan banyak.
0: Oh, di sana nggak ada ya, Bang ya?
5: Nggak ada, yang di kampung sini.
0: Oh, gitu. Tak kirain banyak, sama. Enggak ya ternyata ya.
5: Nggak ada, kalau semua lihat kan banyak kan.
0: Alhamdulillah kalau semua lihat mah banyak, Pemali apalagi banyak sumbernya malah.
5: Alhamdulillah sini enggak, cuma tadi ada gerimis kudengar di daerah Payabenua kan.
0: Masya Allah.
5: Ini debu, Marita, debu.
0: Iya benar, debu ya Allah ya, benar. Sama di sini juga debu ya. Iya, oke.
5: Rindu nggak pernah nyenggol lagi sekarang.
0: Karena Bang Farhan-nya jarang gabung, kadang-kadang lupa. Iya.
5: Kadang-kadang sibuk aktivitas ini.
0: Oh, gitu. Sibuk ya. Oke deh kalau gitu. Bang Farhan pengen denger lagu apa hari ini?
5: Lagunya terserah kan.
0: Lagunya lagu lawas ya, 2000 ke bawah ya, tapi jangan yang era 70, tahun 70-an, 80-an lah.
5: Dari 2000 ke bawah, aku belum lahir, Marisa.
0: Oh, masa?
5: Sampai kau datang kembali, judulnya nggak tahu.
0: Apa ya lagunya? Andaikan kau datang kembali. Maunya yang Rusana ya? Ya?
5: Iyalah, up to you lah.
0: Up to me?
5: Up to you.
0: Up to me, okay. Sip. Lagunya
5: salamnya buat Mbak Rindu tadi, udah kangen sama Rindunya sekarang-kadang. Buat yang masuk-masuk tadi kan salam semua Mbak Rita ya.
0: Iya, okay. Baik.
5: Mbak Ais, kabarnya nggak ada.
0: Siapa?
5: Mbak Ais.
0: Mbak Ais sekarang udah di pemberitaan, di sekretarisnya di pemberitaan, jadi nggak siaran lagi gitu. Iya, udah buat aman, nggak pakai sip-sipan lagi Mbak Ainya ya. Sehat Mbak Ainya, alhamdulillah.
5: Syukur alhamdulillah.
0: Iya. Mau saya salamin buat Mbak Ainya?
5: Mbak Ratna, kan salam semua buat penyiarnya, kan semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
5: Juga Mbak Rita kan. Hati-hati pulangnya Mbak Rita.
0: Iya, alhamdulillah nanti dijemput sama Miswa. Oh,
5: alhamdulillah kalau jemput malam Jumat Kliwon sebab.
0: Jangan mengingatkan itu, saya lupa loh. Saya baru pura-pura lupa loh.
5: Perlu diingatkan, perlu diingatkan.
0: Saya itu pura-pura lupa sebenarnya, diingatkan betul kembali jadi ingat lagi ya.
5: Iya, buat makanya Mbak Retanya semoga selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
5: Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam Bang Farhan. Terima kasih banyak udah gambar sama kita. Bang Farhan di kadang di Kedung. Kedung ya, benar enggak sih? Kadang di Sleman gitu ya. Banyak nih rumahnya ya. Oke, Mbak Rindu udah dibacain tadi WA-nya, udah WA, jadi nggak dibacain lagi WA-nya. Terima kasih Mbak Rindu. Ah, ada WA lagi nih, sebentar. Saya baca WA dulu, saya bagi-bagi dulu dong. Ini nggak ada namanya nih Bang. Abangnya udah bertopi, udah tampan. Namanya mana nih Bang? Masa saya scroll ke atas lagi nih, Bang Arus di Pangkal Pinang. Bang, ntar ditulis namanya Bang ya. Atau udah ditulis nih? Nggak ada kan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu selamat malam Mbak Reta. Malam, saya mau salam buat Pak Alex, Embera, Pak Ahmad Irwan, Pak Zulfaizar, Reza, Maria, Bunda Sumi, Bang Romlan, Pak Azadin, Pak Ramadan, dan lainnya. Salam kenal buat semuanya. Kalau hal baik yang dilakukan hari ini belum ada Mbak request lagi dari Cheer When You Love Woman. Oh, masa sih gak ada hal baik yang dilakukan? Siram tanaman ke buang sampah itu kan hal baik semua Bang ya. Oke, makasih Bang Arus. Lagunya kita bungkus ya. Kayaknya lagunya bagus nih, lagu-lagu barat yang lawas-lawas gitu ya. Oke, ya saya terima. Halo Ruang Rindu.
6: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
6: Kabarnya baik, gimana di sana?
0: Kabar di sini juga baik.
6: Tapi polos sekali.
0: Hah?
6: Polos tuh?
0: Nggak, biasa aja, semangat.
6: Oh iya.
0: Oke, udah hujan di sana Bang?
6: Belum ada hujan di sini Mbak.
0: Oh, kenapa belum hujan?
6: Mungkin diputar waktunya Mbak.
0: Oh gitu ya?
6: Iya, diputar waktunya, nunggu 2 bulan lagi insya Allah turun juga.
0: Oh, 2 bulan lagi berarti udah Desember dong ya? Oke, dengan abang siapa ya?
6: Sama Putra Banten Mbak.
0: Nah, Putra Banten. Oh, bukan Putra Sambas, beda ya Putra Sambas. Lain. Oh, lain.
6: Lampung mungkin kan.
0: Oh, ini Putra Banten ya.
6: Iya.
0: Berarti dari Banten ya?
6: Iya, lahir dari Banten.
0: Banten asli.
6: Iya.
0: Oh, gitu.
6: Orang tua Jogja, cuma lahir di Banten.
0: Oh, jadi tinggalnya sekarang di Banten.
6: Tinggal sekarang di Musi Banyuasin.
0: Oh, harusnya putra Banyuasin dong.
6: Iya, sementara lagi cari-cari biasa, Mbak, keliling-keliling cari suap nasi.
0: Oh, gitu. Putra Banten. Putra Banten pernah ke RRI Banten enggak?
6: Aku waktu ke sini itu belum ada, Mbak.
0: Oh, belum ada
6: aku
0: ya. Tahun berapa?
6: 2008 aku jalan ke sini, Mbak.
0: Oh, 2008 udah di situ. Oh, benar ya. Belum.
6: Karena tapi dulu itu swasta, Mbak. Oh, tahun berapa dia, Mbak? RRI 1 itu, Mbak?
0: Waktu itu saya datang 2015. Itu masih persiapan. Belum. Sekarang udah. Berarti memang belum kayaknya kalau 2008.
6: Oh, emang aku sudah sering kawanku ngomong ada katanya di Labuan Banten itu. Cuman aku ngetes pakai radio HP kok nggak kena gitu Mbak.
0: Masa sih?
6: Padahal aku kesana ke orang tua tuh melewati Labuan juga situ.
0: Oh gitu. Jadi nggak dapat di situ ya?
6: Nggak dapat pakai radio, pakai HP kan radio tadi.
0: Oh gitu. Oke deh.
6: Cuman lama nggak lama sih, nah sana cuma 1 minggu.
0: Oh, cepat kali 1 minggu.
6: Ya pasti kan menghadiri keponakan yang menikah Mbak.
0: Oh waktu itu.
6: Cuma belum lama bulan 6 kemarin tanggal 2 berangkat dari sini.
0: Oke deh kalau gitu sih baik. Putra Banten, hal baik apa yang udah dilakukan hari ini?
6: Hari ini mungkin keliling-keliling di Batang Sawit Mbak. Yang terbaik tadi mungkin.
0: Oh ngapain Batang Sawitnya diapain?
6: Ngantar istri nyari brondolan Mbak.
0: Oh iya, senang kali gitu diantarin. Kok diantarin gak bantuin?
6: Ya, aku kan sebagai satpam aja menongkrong di dalam, kan dia yang ngambilin di.
0: Oh, gitu. Iya, keren. Nah, itu hal baik. Ih, enak banget, semangat dong istrinya ya kalau ditemenin kayak gitu ya.
6: Istriku semangat, jadi bener aku juga nongkrong sama denger radio kan.
0: Oh, istrinya mesti berondol gitu. Banyak dapatnya kalau gitu dong.
6: Iya.
0: Iya.
6: Lumayan lah.
0: Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu. Putra Bantin pengen denger lagu apa hari ini?
6: Tommy belum main, Mbak.
0: Hmm?
6: Tommy?
0: Tommy belum.
6: Minta apa? Biarkan aku menangis apa apa, Mbak? Yang menangis-menangisnya itu, Mbak.
0: Iya, menangis-menangis itu ya. Ih, sedih kok. Sedih kali itu lagunya, enggak apa-apa deh. Biarkan aku menangis ya.
6: Iya. Kita kan di malam Jumat ini harus sedih-sedih, Mbak.
0: Oke, boleh. Lagunya buat siapa?
6: Pokoknya untuk semua pendengar Bangka Belitung aja deh. Tadi ada Riman ya.
0: Mm-hmm.
6: Bang Janti, Bang Iwan juga untuk Jude ini. Pokoknya semua aja deh, Mbak.
0: Ya, baik, siap.
6: Tanpa kecuali lah. Tidak mengurangi rasa kesetiaan kawan dalam udara kan?
0: Oke, biarkan aku menangis dari Tommy J Pisa ya.
6: Iya.
0: Oke,
6: jangan dari Barreta ya, antara Barreta nangis terus.
0: Nanti dari saya nangis terus gitu ya. Baik. Oke deh, dibungkus lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 1 jam nih saya terima teleponnya ya. Lagunya udah banyak kali ini. Masih ingin gabung sama saya? Iya, langsung aja saya gas sampai kita kecek fakta jam 22. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
7: Bang
0: berbagi
7: rindu memori lewat lagu.
0: Iya, kabar baik Maria, Maria Mercedes.
7: Alhamdulillah, Mbak. Baik, Mbak.
0: Baik, suaranya cantik kali.
7: Belum radio, Mbak. Apa?
0: Apa?
7: Agak jauh dari radio.
0: Kenapa? Iya, jadi jangan Maria feedback baring. Ya. Oh iya.
7: Baringnya di samping TV, Maria baring.
0: Oh, enggak apa-apa. Baringnya di samping TV berarti ya. Kabarnya baik sekali.
7: Alhamdulillah ya Mbak.
0: Iya. Aduh, gimana hari ini? Jalan-jalan ke Pangkal Pinang? Enggak nonton karnaval hari ini. Hah?
7: Nonton pawai.
0: Oh iya, nonton pawai.
7: Iya, udah 2 hari.
0: Oh, di mana? Di Pangkal Pinang.
7: Ya, di Pangkal Pinang.
0: Waduh, panas sekali kan? Sama siapa nontonnya?
7: Mbak nonton semuanya.
0: Sendirian ya?
7: Bukan ramai-ramai.
0: Oh, ramai-ramai. Kirain sama Yayangnya.
7: Bukan yang di sini, enggak nonton pawai.
0: Dianya ke kebun terus gitu ya?
7: Iya.
0: Orang kebun. Tua. Iyalah.
7: Ya ke kebun dia rajin.
0: Oh gitu ya. Orang tua mah harus rajin ya.
7: Panen sawit kata.
0: Oh panen sawit. Iya hari ini hari apa? Hari Rabu ya? Hari Kamis. Oh Rabu, gitu. Banyak gak dapetnya?
7: Gak tahu sama dia.
0: Aduh. Kepo ya.
7: Banyak mbak katanya.
0: Oh banyak katanya. Sampai 5 ton ya katanya ya.
7: Pupuk sawit.
0: Waduh kalau 5 ton mah banyak banget ge.
7: Ya namanya
0: pupuk sawit. Pupuk sawit. Nua ngakak mbak kata Panji. Ya alhamdulillah saya mah.
7: Pahangnya juga ada.
0: Masa sih?
7: Ya.
0: Oh gitu. Ih keren banget. Udah di TF, udah di TF belum sama itu? Yang disengir?
7: Udah
0: ya. Wih, berapa di TF-nya?
7: Hah?
0: Dikasih berapa?
7: Ada deh.
0: Aduh. Oke, Maria, hal baik apa yang dilakukan hari ini?
7: Banyak? Iya.
0: Jangan banyak-banyak, sebut aja satu.
7: Semuanya dilakuin.
0: Semuanya, iya apa tuh?
7: Makan kucing.
0: Iya bener banget. Kasih makan kucing. Kucingnya banyak ya?
7: Kucingnya banyak.
0: Ada berapa banyak kucingnya?
7: Ada 12.
0: Hah? Serius?
7: Ya.
0: Mau ternak kucing berarti?
7: Gak makan kucing tetangga.
0: Oh, kucing tetangga juga dikasih makan. Ih, bagus, masya Allah, penyayang binatang. Ya, katanya kalau penyayang binatang ini binatang jadi sayang, apalagi manusia gitu ya.
7: Iya.
0: Itu kucingnya. Hmm, gitu ya. Oke. Okay.
7: Makan ayam, Mbak.
0: Dikasih makan apa?
7: Tadi ngasih makan sama ayam juga.
0: Oh, ngasih makan ayam juga. Jadi ada kucing, ada ayam ya?
7: Ya, bebek nggak ada.
0: Bebek nggak ada. Iya, besok bebek deh ternak ya?
7: Nggak ada. Angsa juga nggak ada.
0: Saya nggak tanya itu soalnya. Saya tanya kucing soalnya ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada yang dilakukan lagi hari ini?
7: Apalagi ya? Udah.
0: Katanya banyak. Katanya banyak. Udah enggak apa-apa deh satu itu.
7: Tadi kasih apa? Ada yang pengen telepon.
0: Oh, iya. Eh, nerima telepon juga hal baik loh. Benar ya. Loh. Iya, nerima telepon itu hal baik.
7: Cuma nanya apa kabar Maria?
0: Oh, cuma tanya kabar aja. Terus mati?
7: Enggak lah. Oh. Makan udah makan paling.
0: Aduh, ya Allah. Oke deh kalau gitu. Lagunya apa hari ini Maria?
7: Dari Ling Ling.
0: Ling Ling? Judulnya?
7: Judul lagunya Ling Ling. Penyanyinya Mario.
0: Judulnya Ling Ling. Penyanyinya?
7: Mario.
0: Mario. Oh iya. Ini lagu Mandarin ya?
7: Baca.
0: Hah? Dangdut ini mah lagunya.
7: Hah?
0: Ini mah lagunya dangdut.
7: Bukan.
0: Bukan ya?
7: Bukan.
0: Benar.
7: Oh, kalau ada yang tadi ini, kalau enggak ada.
0: Enggak ada, coba ganti apa?
7: Kalau enggak ada, Si Jantung Hati.
0: Si Jantung Hati. Oke, okay. Yuk, lagunya buat siapa?
7: Salam buat Bapak. Sehat selalu. Yang umur ya.
0: Amin. Ulang tahun ya?
7: Tua tuh. Oh, asal apa muda katanya.
0: Oke, terus.
7: Salam banyak yang masuk tadi ya.
0: Banyak yang masuk.
7: Buat yang masuk tadi ini. Kita bantu salam kenal.
0: Baik.
7: Bang Leman.
0: Bang
7: Romlan.
0: Baik.
7: Korin.
0: Terus.
7: Mbak Rindu juga ya, Mbak Rindu yang di Umum Penjar juga.
0: Oke.
7: Bang Juan ya. Bang Panji. Ya, Mbak Ria, Julia. Bang Jente.
0: Baik.
7: Ya. Buat semua aja ya Mbak.
0: Buat semua ya. Oke, okay, thank you ya. Yuk.
7: Salam ya Mbak dengan Mbak Aimah ya.
0: Iya, baik. Nanti saya salamin ya.
7: Jadi pulang ya Mbak ya.
0: Iya, makasih.
7: Selamat ya Mbak.
0: Iya, dadah, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kayaknya 1 jam deh saya terima telepon ya. Udah banyak banget, ada 9 penelpon. Saya kecek fakta dulu pendengar sebelum kita ke lagu di kebersamaan kita untuk malam ini.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan cek fakta sekutip dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui Bekasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun IG Badan Pangan Nasional @BadanPanganNasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga tergolong desil 1 sampai 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Jadi pendengar, WhatsApp pendaftaran bantuan beras dari pemerintah adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk malam ini.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengarkan masih bersama Pro 1. Sebelum kita lanjutkan terima telepon baca WA, kita hadirkan untuk Anda terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Lagu pertama dari Lola Drakel dengan Jembatan Telapak.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kita masih banyak lagu ya, ada 3 lagu. Dan ini ada satu WA, harus saya bacakan. Dari siapa nih? Dari Mas Panji. Ruang Berbagi Rindu Mbak Reta, hal baik hari ini siram kembang kata Bang Ramadan langsung lagu demi waktu ungu. Makasih salam teruntuk untuk Bunda Sumi, Bang Ramadan, Leman, Bang Romola, Pak Zadin, Pak Puji, Bang Yota, Mbak Rindu, Ibi, Ampuy, Mbak Ria, Julia, Bukori, Bang Alex, Bang Yul, Bang Zul, Disengir, Bang Niko atau Beltim, Bang Yandi, dan Bang Reza. Terus salam juga buat Bang Irwan di Air Kantung dan di Bandung, Bang Rambi Kelana, Bang Somit, Bang Farhan, Bang Putra Banten, Bang Lara Hiroshima, Pak Zadin Makassar, salam makasih dari Panji. Maria juga Mbak, kelupaan. Oke, lagunya Dan Demi Waktu. Oke, baik, kita hadirkan ya lagunya ya. Buat yang ingin gabung lagi di kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, masih ada waktu sebelum nanti kita ke lagu. Oke, saya terima penelpon kita. Halo, Ruang Rindu. Halo. Oh, belum keangkat ya.
1: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, apa kabar Bang Jante?
1: Alhamdulillah, tetap sehat.
0: Tetap sehat, ya. Alhamdulillah. Oke, Bang Jante, masih panas ya di sana ya?
1: Suaranya kecil ini.
0: Hah?
1: Suara Mbak Rita aja.
0: Suara saya kecil sekarang gimana? Udah besar?
1: Udah.
0: Oh iya. Oke, baik. Bang Jante,
1: aku
0: gimana nih?
1: Suara Maria dari.
0: Oh gitu ya. Baik, Bang Yante, gimana, ada hujan gak di sana?
1: Oh, belum.
0: Oh, belum ada juga. Ya sama kayaknya ya, belum ada hujan. Belum panas, ada tanda-tanda gitu ya.
1: Panasnya, angin kencang, debu juga banyak.
0: Benar, sama kayaknya gitu ya. Oke deh, Bang Yante, hal baik
1: belum
0: apa?
1: Belum ada tanda-tanda aja, pas hujan belum.
0: Belum ada tanda-tanda ya. Oke, baik. Bang Yante, hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini, Bang Yante?
1: Beraktivitas sekitar pekarung di rumah lah.
0: Oh, bersih-bersih rumah ya?
1: Ya, ada tanam dikit-dikit lah sekitar rumah, ada cabai dikit.
0: Oh, ada cabai dikit.
1: Susah nong siram kalau gini. Musim panas ini Mbak Reta.
0: Iya benar.
1: Airnya susah.
0: Harus rajin-rajin siram berarti ya.
1: Iyalah. Ada bayam dikit, bayam merah tuh.
0: Oh, bayam merah, iya.
1: Itulah aku tak sampai mati kan, udah mati kan hilang bibit nanti ya.
0: Iya benar juga sih ya.
1: Iya benar. Itu sering disiram-siram itu bayam merah.
0: Iya, tapi harus ini harus rajin-rajin disiram Bang biar nggak mati.
1: Iyalah, disiram ya. Kalau banyak air kan dia subur gitu kan,
0: bagaimana sih?
1: Tapi maksudnya kalau sayur itu kalau kita banyak air, bagusnya musim panas gini ya Mbak Reta, nggak banyak pengaruh dia.
0: Benar.
1: Kalau musim hujan itu banyak pengaruhnya dia kalau dalam sayur kan.
0: Iya benar. Dan harga sayur juga mahal loh Bang Jante ya.
1: Apa?
0: Harga sayur sekarang mahal.
1: Wow, sekarang ala pagi sel ikan, aduh. Jadi kalau ikan mahal, daging ayam mahal, daging yang lain juga mahal.
0: Iya, semua serba mahal gitu. Bang Jante ya.
1: Serba mahal.
0: Oke, baik. Bang Jante pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu nostalgia, lagu Sepanjang Jalan Kenangan lah.
0: Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, enak lagunya Bang ya. Oke deh.
1: Tapi kita gak selalu bergandeng tangan.
0: Kenapa gak selalu bergandeng tangan? Harus bergandengan tangan lah.
1: Mana bisa jarak jauh ini.
0: Oh iya benar, jaraknya jauh ya. Iya deh. Iya. Oke, baik.
1: Tenang.
0: Apa lagunya Sepanjang Jalan Kenangan ya?
1: Dari Teti Kadi.
0: Baik, lagunya buat siapa Bang?
1: terutama sih untuk Mbak Reta lah, Mbak Reta.
0: Makasih dan banyak.
1: Juga Mbak Reta. Dan juga untuk Bu Desumi juga selalu. Dan juga Bu Doktori, Bu Aleknya. Dan juga Bung Zul Faizar. Udah gabung, Bung Zul?
0: Siapa? Bung Zul belum gabung. Iya.
1: Selamat malam, Bung Zul.
0: Iya, benar.
1: Julia juga. Selamat malam. Dan juga Putra Sambas juga.
0: Putra Sambas, benar. Terus? Buat untuk siapa lagi? Mbak
1: Lydia juga, untuk Pak Ramadan juga, Bung Leman juga, Kang Iran Bandung, dan juga Kang Iran di Erkantung, dan juga Maria tadi, itu orang manis manja.
0: Maria, iya. Oke.
1: Mbak Rindu, Mbak Ampuy juga. Dan juga untuk Mas Panji juga, saya selalu Mas Panji, Embera, dan juga itu enggak pernah aku dengar di Kampung lagi.
0: Siapa?
1: Tim. Ya jarang aku dengar tuh.
0: Siapa?
1: Dan juga Tukbel Tim.
0: Oh iya, Tukbel Tim udah lama juga emang enggak gabung sama kita.
1: Lama enggak aku dengar suara dia. Dan juga Pak Buji juga di Deniang. Dan juga untuk Tuh Dahlan kan, Pak Hamid juga, untuk semua lah pendengar aku nggak ngomong satu persatu kan,
0: bungkus habisnya ya, juga. Baik.
1: Semoga saya selalu juga, terima kasih Mbak Reta.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Bang Janti udah gabung bersama kita. Baik, kita langsung ke lagu aja. Banyak banget lagunya. Kalaupun gak keputar di sesi kita di Ruang Rindu, nanti di pukul 11 malam kita akan hadirkan ya. Baik, ada Journey When You Love a Woman di malam hari ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pendengar perasaan di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Ada Bang Juan Arif yang juga WA bersama kita di hari ini ya. Baik, terima kasih di kebersamaan kita, sudah bersama kita untuk hari ini. Saya kira menemani Anda pendengar, selamat malam, sampai jumpa. Dan kita akan lanjutkan nanti ya, menghadirkan lagu ungunya demi waktu, tetap bersama Pro 1.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Kali ini pendengar masih dalam sajian musik dan juga informasi. Kita hadirkan untuk Anda pilihan informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana pendengar, kali ini ada informasi ya dari rubrika hidupnya, di mana kita tahu bahwa kemasan plastik yang kita gunakan sehari-hari itu memiliki simbol dengan bentuk segitiga dengan angka di dalamnya. Nah, pendengar, simbol itu merupakan resin identification code yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik yang digunakan pada sebuah produk. Nah, sistem resin identification code atau RIC ini dikembangkan di tahun 1988 oleh Society of the Plastic Industry di Amerika Serikat. Kode ini menjadi petunjuk atau rujukan untuk menentukan aman tidaknya plastik untuk digunakan berulang kali atau didaur ulang. Nah, pendengar, berikut arti dibalik kode pada kemasan plastik yang dilansir dari Zero Waste Indonesia, di mana ada simbol angka 1 berkode PT atau PET yang menandakan plastik berbahan polietilen terephthalate yang ringan dan transparan, di mana jenis plastik ini dipakainya banyak dipakai untuk botol minum, botol soda, botol saus, wadah selai hingga kotak obat. PET sendiri karakternya ringan dan transparan sehingga banyak digunakan sebagai bahan kemasan, dan penggunaan kembali wadah PET sebaiknya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen, terutama dalam penggunaan yang melibatkan panas. Kemudian juga ada simbol 2 kode HDPE atau PEHD yang menunjukkan plastik berbahan high density polyethylene yang lebih tebal dan kuat, dan plastik ini biasanya dipakai untuk galon air minum, botol susu, botol sabun hingga botol deterjen rumah tangga. HDPE termasuk plastik yang cukup aman dipakai berulang kali dan paling sering didaur ulang karena nilai ekonominya yang tinggi. Meski begitu, pendengar, kebersihan wadah dijaga agar plastik ini aman digunakan berkali-kali untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada PVC atau V, di mana ini digunakan untuk plastik berbahan polivinil klorid seperti pipa air dan ubin, dan biasanya ditemukan pada kode kabel listrik, plastik wrapping hingga mainan anak. Plastik PVC kerap disebut plastik beracun karena mengandung bahan kimia yang dapat larut dan membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian juga ada LDPE atau PELD. Ini biasanya ditemukan pada kantong plastik kresek dan kantong plastik rumah tangga. Dan ini dapat dipakai berulang kali, namun lebih baik digunakan sekali saja sebelum didaur ulang, dan plastik ini butuh ratusan tahun untuk terurai di dalam tanah. Kemudian ada PP atau polipropilen yang menandakan plastiknya berbahan polipropilen yang jadi pilihan terbaik untuk wadah makanan dan minuman, dan umum ditemukan pada botol sirup, botol kotak yogurt, sedotan plastik, selotip hingga tali berbahan plastik. Dan plastik ini tergolong ringan, kuat, tahan terhadap lemak, stabil meski dipakai pada suhu tinggi. Dan plastik ini dapat didaur ulang meski harus melewati beberapa rangkaian proses penguraian yang cukup panjang. Kemudian ada PS atau polistiren, di mana simbol angka berkode PS ini menandakan plastik berbahan polistiren yang dijual dengan harga murah dan berbobot ringan. Plastik ini banyak dipakai sebagai kemasan styrofoam, tempat minum sekali pakai, mainan kaset dan video. Dan sebaiknya dibatasi ya penggunaannya karena berisiko mengganggu kesehatan otak juga sistem saraf tubuh manusia. Yang terakhir ada other atau O, di mana mewakili jenis plastik di luar 6 kategori yang telah disebutkan, dan biasanya ditemukan pada botol minuman olahraga, suku cadang mobil, alat rumah tangga hingga perangkatan elektronik. Nah, kode plastik 7 sangat tidak dianjurkan dipakai sebagai wadah makanan maupun minuman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mendengar ya arti kode segitiga di bawah kemasan plastik yang jarang disadari yang kita hadirkan informasinya untuk Anda. Baik, mendengar pada satu lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda. Satu lagu mancanegara ya, And the Slow, Celine Dion featuring Ed Sheeran.

0: Pendengar Porong Satu di manapun saat ini Anda berada, di kebersamaan kita untuk hari ini kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam lantunan pilihan musik, hiburan, dan tentunya kita mengucapkan selamat menikmati istirahat malam Anda. Dan mendengar, kita akhirnya menemani Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama kami dari sejak pagi hingga saat ini, dan esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam edisi hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya untuk pendengar juga kita akan segera hadirkan dengan Mutiara Pagi untuk nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717943001 dan juga di 0811717911. Namun pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda dengan Mutiara Pagi, kita dengarkan Muratal Quran yang kami hadirkan, bacakan surah An-Naziat dari Syekh Abdul Karim Al-Fattani Al-Maliki.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

Di manapun Anda berada, tentunya saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan sembari menantikan, kami hadirkan satu buah lagu religi islami pilihan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Qayyim al-Jauziyah berkata, khusyuk adalah menghadapkan hati di hadapan Rabb Azza wa Jalla dengan sikap tunduk dan rendah diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita masih di sesi Mutiara Pagi dan masih menantikan narasumber kita untuk hadir di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Dan pendengar, sembari menantikan masih dengan narasumber kita untuk edisi hari ini, untuk pendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Laut, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda dari miliknya Fardina dengan Alhamdulillah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum.

0: Pendengar Trianda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Dan sesaat lagi pendengar, tepat nanti pukul 6 kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Laut. Kalau informasi dan inspirasi, dan kita hadirkan kembali untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dalam rangkaian Bangka Belitung pagi, kita akan hadirkan untuk pendengar dengan renungan kembali, yang tentunya juga kami hadirkan dengan renungan yang berjudul Sombong. Dan pendengar tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa, lalu berusaha menurunkan kendi, dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
2: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
1: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
2: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
2: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa, yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
1: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
1: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini,
3: Serahkan bajuku. Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, tolonglah jual kembali baju ini padaku. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
4: baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
3: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
4: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
4: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peserta di seorang laki-laki 12 kg dengan kolom atau lepak 7.500 per kilogram.
1: Kawasan ini adalah kawasan yang memang ini merupakan lahan kritis yang harus dilestarikan, tanam sesuatu sehingga menilaikan nilai tambah lagi.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Peredaran belasan kilogram sabu dan ribuan ekstasi digagalkan Polda Bangka Belitung. Pengedar dijanjikan upah 7 juta rupiah per kilogram. Sebanyak 900 pohon ditanam di kawasan Geosit Tebat Rasau, Desa Lintang, sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Belitung Timur melalui kolaborasi berbagai pihak. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, peredaran belasan kilogram sabu dan ribuan ekstasi digagalkan Polda Bangka Belitung. Pengedar dijanjikan upah 7 juta rupiah per kilogram. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Tersangka ini dijanjikan oleh si pengguna nomor Malaysia tadi, seorang laki-laki logam Indonesia, dengan honor atau upah 7.500.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kasus narkotika seberat 16,46 kg sabu dan 4.980 butir ekstasi dengan total nilai estimasi mencapai 21,2 miliar tersangka tergiur masuk dalam jaringan ini akibat mendesak masalah finansial. Demikian hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Babel, Kombespol Ronald Predisi Payung pada Kamis kemarin di Mapolda Babel. Mantan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta ini mengungkap pengendali tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu ke Pangkal Pinang. Tersangka dijanjikan imbalan atau honor sebesar 7.500.000 rupiah untuk setiap kilogram sabu yang berhasil didistribusikan atau berpindah tangan.
1: Tersangka ini dijanjikan oleh si pengguna nomor Malaysia tadi, seorang laki-laki logam Indonesia, dengan honor atau upah 7.500 per kilogram kalau sudah terdistribusi atau sudah habis atau sudah berpindah tangan. Ya, artinya yang bersangkutan ini tahu bahwa dengan mengedarkan ini dia akan mendapatkan upah dan dia tahu bahwa ini adalah.
2: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan penindakan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan berawal dari informasi masyarakat. Dari 2 TKP tersebut, total barang bukti diamankan sebanyak 16 kg lebih sabu, sementara 4.982 butir ekstasi golongan 1.
3: Itu totalnya narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 16.465 gram. Kalau dikilokan itu 16,4 kg. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.980 butir. Mudahnya 5.000 butir dan juga peralatan-peralatan lain yang sudah di tadi sudah kami jelaskan. Nah, terkait dengan barang bukti ini, kalau misalnya kita lihat estimasi harga di luar sekarang sesuai dengan pengakuan daripada tersangka, kalau 1 gram sabu itu aja sekarang pasarannya lebih kurang 1.200.000.
2: Lebih lanjut, ia menambahkan dampak penyelamatan berhasil menyelamatkan sekitar 87.305 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung memburu Mr. X yang menggunakan nomor telepon Malaysia dalam kasus peredaran belasan kilogram sabu dan ribuan ekstasi di Pangkal Pinang. Kembali, Debi Nirwandi melaporkan.
3: Kita juga akan menindaklanjuti alat komunikasi yang digunakan oleh tersangka untuk bisa mendapatkan keterangan.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung mendalami modus operandi penyelundupan dan peredaran narkotika yang melibatkan seorang tersangka berinisial A alias AE. Tersangka yang berprofesi sebagai nelayan ini diketahui bertindak sebagai penampung dan kurir lapangan di bawah kendali seorang pengendali anonim yang dijuluki Mr. X. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengungkapkan penyelundupan barang haram tersebut diduga kuat memanfaatkan jalur laut melalui banyaknya pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus yang berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
3: Kita juga akan menindaklanjuti alat komunikasi yang digunakan oleh tersangka untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih luas lagi sehingga itu jadi bahan pengembangan penyidik dalam mengungkap perkara yang besar dan juga mengembangkan kasus ini sampai nanti kita maksimal dalam proses penanganan secara utuh. Lalu barang bukti ini akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik di kebetulan adanya di Cabang Palembang.
2: Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung, Kombespol Ronald Predisi Payung menambahkan, tersangka tergiur masuk dalam jaringan ini akibat terdesak masalah finansial. Mantan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta ini mengungkapkan, pengendali tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu ke Pangkal Pinang. Tersangka dijanjikan imbalan atau honor sebesar 7.500.000 rupiah untuk setiap kilogram sabu yang berhasil didistribusikan atau berpindah tangan.
1: Yang kita sedang kita ekstrak, mudah-mudahan di situ akan banyak.

0: Saat ini kepolisian masih terus melakukan penelusuran terhadap nomor-nomor kontak serta pihak yang pernah menerima pasokan 350 gram sabu dari tersangka A, sekaligus memburu pengendali utama Mr. X yang disinyalir berkaitan dengan jaringan luar negeri. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
1: Kasus kebakaran hutan dan lahan meningkat. Satpol PP dan pemadam kebakaran Pangkal Pinang mengimbau warga tidak membakar lahan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
2: Jadi kami sarankan kepada masyarakat, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
3: Tingginya kasus kebakaran lahan sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Hingga 24 Agustus 2026, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan. Selain itu tercatat pula 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alpauza mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kondisi cuaca yang panas dan serta yang kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman maupun lingkungan.
2: Ini mungkin sama dengan himbauan dari tim-tim karhutla yang lain agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi cuaca yang begitu panasnya dan kondisi kekeringan ini, angin yang kencang akan cepat merambat kemana-mana. Jadi kami sarankan kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
3: Romi menambahkan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, risiko terjadinya kebakaran lahan dan merambatnya api ke permukiman dapat ditekan. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diharapkan segera melapor apabila melihat adanya titik api atau kebakaran agar dapat ditangani petugas sedini mungkin. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka setiap harinya mendapat laporan adanya 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Irwan Ali Rahman melaporkan.
4: Sekitar 5 kejadian, kadang-kadang bisa sampai 10. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang.
5: Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang banyak terjadi di musim kemarau ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait dalam proses pemadaman.
4: Lah setiap hari, bukan lagi, setiap hari dalam bulan Agustus, Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian ya, yang untuk ditangani.
6: Rata-rata setiap harinya berapa kejadian?
4: Kita rata sekarang, sekitar 5 kejadian. Kadang-kadang bisa sampai 10 loh. Ada waktu yang bersamaan kadang-kadang, 3 waktu bersamaan. Bagaimana lah kita harus mencahkan tenaga
5: gitu. Ahmad Suherman menambahkan kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau membuang puntung rokok. Bahkan ada yang sengaja dibakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari tahu pelaku. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Selengkapnya, Septianingsih melaporkan.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian, dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. PLT Direktur RSUD Muhammad Zain Dr. Rima Rama mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antara dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
3: Setelah akreditasi seperti yang Pak Bupati sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
2: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Mangkat Belitung Timur, Septianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 900 pohon ditanam di kawasan Geosit Tebat Rasau Desa Lintang sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Belitung Timur melalui kolaborasi berbagai pihak. Kembali Septianingsih melaporkan.
4: Obat-obatan kesehatan ada akar kuning, ada sifatnya nanti ada palawija seperti itu. Jadi totalnya ada 900.
2: Upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Belitung Timur terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 900 pohon ditanam di kawasan Geosite Tebat Rasau, Desa Lintang, Kecamatan Simpang Ranggiang. Penanaman tersebut merupakan bagian dari program kerja sama lingkungan hidup bertajuk Injourney Menjaga Rempah Merawat Bumi yang melibatkan Injourney Airport HS Hananjudin bersama Yayasan Tarsius Center Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Belitung Timur. GM Bandara Internasional HS Hananjudin Belitung,

0: lestarikan untuk tanam sesuatu sehingga menilaikan nilai tambah lagi untuk kedepannya seperti apa. Nah nanti tanaman-tanaman yang kita kasih ini harapan kedepannya adalah ini menghasilkan kembali lagi ke masyarakat, bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah suatu produk. Jadi
1: karena itu juga penanaman 900 pohon diharapkan menjadi awal dari upaya yang lebih panjang. Pohon yang hari ini ditanam tidak hanya diharapkan tumbuh menghijaukan kawasan, tetapi juga menjadi bagian dari kawasan warisan ekologis yang dapat dinikmati generasi mendatang. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita akan hadirkan dengan informasi-informasi pilihan yang tentunya juga kami hadirkan dari rri.co.id, di mana untuk pendengar dapat kami sampaikan beberapa informasinya untuk Anda terkait dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengajak publik bersama-sama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya, pengawalan dan pengawasan diperlukan agar tenggat waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna. Dia menyebut penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Ia mengajak seluruh pihak menjaga dan mengawasi proses pembahasan RUU perampasan aset secara bersama-sama hingga tenggat pengesahan. Menurutnya, pengawalan perlu dilakukan dari waktu ke waktu agar komitmen tersebut dapat dijalankan. Dia juga menyampaikan DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terkait substansi atau isi RUU perampasan aset. Masukan tersebut dapat disampaikan melalui rapat, termasuk dengan mengutus perwakilan untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum. Demikian pendengar informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda. Pimpinan DPR ajak publik kawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan ragam lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami ulurkan diri.